0: Terus walaupun sepertinya Yuker sih tadi mendapatkan perawatan ya.
1: Dan itu apa bukan Yuker sih,
0: Lindelof. Oh, Lindelof ya.

0: masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
0: Tapi masalah saya lebih penting.
1: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.

tuh.

pada pagi hari

di WhatsApp kami pun juga boleh di 0821 3333 9440.

berasal dengan Kabupaten Goa yang ternyata juga ada dampaknya gitu. Ketika pengerjaan ini masih berjalan, kemudian ruas jalan semakin sempit, ini memicu kemacetan. Tapi kita doakan saja bersama-sama, semoga ini segera bisa selesai dan juga kita dapat melintasi jalan tersebut dengan aman dan juga nyaman. Ini adalah Pak Aldi Hidayat di Pinrang nih, beliau mengabarkan kepada kami sekaligus mencantumkan dokumentasinya pada pagi hari ini. Ada musyawarah desa khusus nih, pembentukan posyandu era baru Desa Pelangap Parang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Luar biasa nih. Terima kasih ya.

besar ini juga mungkin bagiannya berdomisili di lokasi tersebut bisa bergabung bersama kami untuk memberikan penjabaran seperti apa kondisinya di sana saat

1333394440 pada pagi hari ini. Kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

lebih dari sekedar buku patah.

Desa laporan pertanggung jawaban BUMDES Usaha Jaya Mandiri tahun anggaran 2025. Benar-benar luar biasa beliau ini. Ikutsertaannya tuh sangat luar biasa, patut diapresiasi. Masya Allah. Ini beliau menambahkan keterangan bahwasanya BUMDES pertanggung jawaban BUMDES Desa Pangaparan dihadiri pengurus BUMDES dan kepala desa Pangaparan. Semoga lancar Pak Aldi ya.

Setelah beberapa waktu lalu, Pak Aldi juga menginformasikan adanya sedikit kendala di mana RRI digital tidak bisa dipantau. Kemudian penerimaan RRI Pro 1 manual sangat kecil, tapi kita berusaha juga untuk terus menyesuaikan dan juga memperbaiki hal-hal tersebut agar penerimaan siaran kami ini bisa jernih,

dinámica.

saya, jalan rusak. Sudah gitu lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan.

Raksasa Sepak Bola Dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Unión Roja Spanyol dalam pertandingan bergensi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat.

listen.

sendiri ya ngerasainnya bener-bener intens makan bersama keluarga itu baru beberapa waktu belakangan ini karena ada perbedaan budaya juga dan memang rasanya lebih hangat, lebih menyenangkan. Tapi juga sometimes butuh waktu untuk kayak ya udahlah mau makan sendiri, nggak lagi pengen ngobrol sama siapapun gitu. Ini sebenarnya lebih kepada individu masing-masing begitu. Namun kalau dilihat dari kacamata sosial, ini bentuk bonding atau membangun komunikasi dan juga membangun hubungan emosional dengan anggota keluarga. Jadi semuanya tuh bisa tahu nih apa sih sebenarnya yang dialami satu sama lain, apa yang sedang terjadi sehingga semuanya bisa diatasi kalau memang ada masalah. Begitu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, Ani. Ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursted, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku goresan seorang berandal karya Mohan Hasyan yang merupakan karya ketiganya bukanlah buku motivasi bisnis konvensional seperti dua karya penulis sebelumnya. Sebaliknya, buku setebal 144 halaman ini hadir sebagai kotak kejutan yang penuh dengan ekspresi pribadi, pemikiran bebas, dan refleksi jujur sang penulis. Buku ini secara tegas tidak menawarkan panduan tentang cara berdagang atau membangun merek pakaian, melainkan sebuah undangan untuk mengenal sosok Mohan Hasyan secara lebih mendalam melalui isi hati dan kepalanya yang ia tuangkan saat perasaannya sedang gembira dan tanpa filter. Inti dari goresan seorang berandal adalah kebebasan berekspresi dan eksplorasi diri. Buku ini dapat digambarkan sebagai jurnal bebas, kumpulan pemikiran, inspirasi, kutipan pribadi, kisah sukses, dan catatan lepas yang mendobrak batasan karya tulis konvensional. Karena bentuknya yang non-fiksi dan non-autobiografi yang terstruktur, penulis merasa bebas untuk menulis apapun yang ia rasakan dan pikirkan tanpa perlu alasan atau penjelasan yang mengikat. Hal ini menjadi kekuatan utama buku, menyajikan narasi secara langsung, lugas, dan mampu menyentuh kesadaran pembaca tentang banyak hal dalam hidup. Goresan seorang berandal tidak hanya mengandalkan teks. Dia bekerja sama dengan seorang ilustrator yang mengisi buku dengan ilustrasi berani dan ekspresif. Kolaborasi ini menciptakan paket lengkap yang memanjakan mata, di mana kata-kata dan gambar saling melengkapi. Ditambah lagi, buku ini juga memuat foto-foto hasil jepretan Mohan Hasian sendiri, menambah dimensi visual dan personal yang memperkaya pengalaman membaca. Gaya bahasa yang lugas, sederhana, dan mudah dikutip memudahkan pembaca untuk meresapi kedalaman emosi dan makna yang ingin disampaikan. Meskipun isinya adalah catatan pribadi, buku ini syarat akan inspirasi dan refleksi diri. Pembaca diajak untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, seni, dan ekspresi diri. Ini adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk menggali potensi kreatif mereka sendiri dan untuk berani menumpahkan isi pikiran mereka tanpa rasa takut. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang luas dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, karena pada dasarnya menyentuh isu-isu universal tentang menjalani hidup, menjadi diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan dalam kebebasan. Secara keseluruhan, Goresan Seorang Berandal adalah karya yang unik, personal, dan mendobrak dari Mohan Hasian. Ia adalah sebuah koleksi pemikiran dan kutipan yang jujur, didukung oleh ilustrasi dari fotografi yang memukau. Buku ini adalah perayaan atas kebebasan berpikir dan berekspresi, menawarkan refleksi yang mendalam dan tajam tentang kehidupan, tanpa perlu mengikuti formula motivasi standar. Ini adalah cerminan dari hati dan pikiran seorang berandal yang berhasil menemukan dan menuangkan kebahagiaan serta inspirasinya ke dalam sebuah karya seni. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo selamat keluar, Rima Kasar, dimanapun Anda berada. Itulah tadi informasi seputar kesehatan kami hadirkan untuk Anda pada siang hari ini. Nah, jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah dari Jumat ini, bagi Anda kaum Adam sudah saatnya untuk mempersiapkan diri menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan tentunya masih banyak amalan-amalan yang dapat kita laksanakan di hari Jumat ini, hari yang penuh dengan keberkahan. Mulai dari berzikir, bersolawat, memperbanyak berdoa, bersedekah, dan mengamalkan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan untuk Anda lagu dari Samson, Tak Ada Tempat Seperti Surga.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awwanah RRI, Makassar.

Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun usikum bitaqallah faqad fazal muttaqun faqad qala rabbuna jalla jalaluhu fi kitabil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wakidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullah alladhi tasa'aluna bih wal arham inna allaha kana alaykum rakiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faza fawzan 'azima ma ba'd. Fayayul hadirun, hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita walaupun kadang kita tenggelam dalam kelalaian. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak pertaubatan agar kita menjadi seorang hamba yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dicintai dan diridainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang nabi yang memberikan perhatian yang sangat besar kepada umatnya. Yang menginginkan mereka mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar mengingatkan manusia, ittaqallah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan sebab-sebab yang apabila seorang hamba menempuhnya, ia akan menuju ke jurang kebinasaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat." Ada di antara perkara yang binasakan dan disebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang binasakan tersebut, sukhun muta, wahawan mutabi, wa ijabul mar'i binafsih. Tiga perkara tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah sukhun muta, kekikiran yang senantiasa diikuti. Ya, dan ini tentunya adalah perkara dari perkara-perkara yang membahayakan. Kemudian yang kedua, wahawan mutabi. Ya, hawa nafsu yang senantiasa dituruti, senantiasa mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'ijabul mar'i binafsih. Ya. Seseorang yang senantiasa membangga-banggakan dirinya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang menjadi sebab seorang hamba menuju ke jalan kebinasaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dari perkara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekikiran. Dan diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqusukh, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian kekikiran." Ya. Fa inna sukha ahlaka man kana qablakum. Karena kekikiran adalah perkara yang dapat menjadi sebab ya, kaum-kaum terdahulu mereka menuju kepada kebinasaan. Jadi, semenjak dahulu orang-orang yang jatuh dalam kekikiran itu adalah perkara yang menjadi sebab kebinasaan. Ya. Karena dengan sebab kekikiran seseorang berani melakukan kezaliman. Dengan sebab-sebab kekikiran seorang hamba berani melakukan maksiat, berani melakukan perbuatan dosa. Bahkan tatkala ia melakukan kebaikan pun sulit baginya untuk melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seorang hamba tidak berusaha untuk berhenti dari kekikiran, maka dia akan menuju kepada dosa-dosa yang mengerikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amarahum bil qati'ah.
Kekikiran adalah perkara yang dapat menjadi sebab seorang hamba berani memutuskan hubungan. Ya. Dan ini adalah perkara yang dari perkara yang mengerikan. Memutuskan hubungan silaturahim dengan orang tuanya, dengan kawannya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Sehingga para ulama menjelaskan, kadang sebagian manusia mereka menjalin hubungan baik dengan orang tuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nasabah niat para lunna min umuri dunya. Mereka menjalin hubungan baik dengan orang tuanya karena ada kepentingan-kepentingan yang diinginkan dari kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan duniawiyah. Tidak enak sama tetangga, tidak enak sama teman, tidak enak sama saudara. Ya, atau bahkan ia berbuat baik kepada orang tuanya disebabkan karena menunggu warisannya. Jamaah akhi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala ia menjalin hubungan pertemanan, maka sulit baginya untuk membangun hubungan pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang terjerumus dalam penyakit kekikiran, ia akan membangun hubungan pertemanannya hanya karena adanya keuntungan-keuntungan duniawi semata. Sehingga kadang kita saksikan, ya, sebagian manusia ada di antara mereka nampaknya seperti kawan sejati. Ya, nampaknya seperti kawan sejati. Namun dengan berlalunya waktu, tatkala temannya sudah tidak memberikan keuntungan dunia baginya, maka ia menjadikan teman menjadi musuhnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kekikiran adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Kekikiran adalah perkara dari perkara yang membahayakan. Ya, akan menjadi sebab seorang hamba terjerumus dalam perbuatan durjana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan wa amarahum bil fujur fa fajaru. Ketika seorang hamba tidak berusaha untuk menghilangkan penyakit kekikiran pada dirinya. Kikir dengan hartanya, kikir dengan tenaganya, kikir dengan ide-idenya. Kadang sebagian manusia dia tahu ada ide-ide tertentu yang dapat menjadi sebab kawannya mengalami kemajuan, tapi dia tidak ingin kawannya maju. Iya. Yeah. Demikian pula tatkala ia melihat ada tetangganya membutuhkan bantuan tenaga angkat barang yang berat, namun cuma ia lihat dari dalam rumahnya, ya. Kikir. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wa amarahum bil fujur fa fajar. Kekikiran adalah perkara yang dapat mendorong seorang hamba berani melakukan perbuatan dosa, berani berbuat zalim, berani menyakiti, berani merendahkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihdharu minasyuf. Hati-hati kalian dari kekikiran, karena ini adalah perkara yang dapat menjadi sebab kebinasaan. Jamaah akhi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di antara hal yang sangat mengerikan tentang kekikiran. Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yajtami'ul iman wasukh fi qalbi 'abdin abadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkumpul dua perkara dalam diri seorang hamba. Apa itu? Keimanan dan kekikiran. Karena ketika seorang hamba benar-benar beriman, maka ia akan terjauhkan dari penyakit kekikiran. Dan tatkala kekikiran ada pada diri seseorang, sehingga keimanan itu hanya menurut perasaannya. Dan perkara yang mengerikan tatkala seorang hamba dihadapkan di hadapan Allah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa ma anta minal mu'minin, engkau tidak termasuk dari orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abadan, selama-lamanya. Keimanan dan kekikiran tidak mungkin bisa bersatu. Iya. Karena itu seorang hamba yang ingin benar-benar beriman, jauhkan diri dari berbagai bentuk kekikiran. Kekikiran dengan hartanya, kekikiran dengan tenaganya, ya. Kekikiran dengan ide-idenya yang cemerlang, yang dapat menjadi sebab kemajuan untuk saudaranya. Jamaah akhi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang

Siapa mereka yang melampaui batas? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sehingga apa? Tatkala diperhadapkan dengan kepentingan agamanya dan dunianya, wa atharal hayatad dunya, ia senantiasa mendahulukan kepentingan-kepentingan dunia daripada urusan-urusan yang berkaitan dengan agamanya. Kadang tatkala sudah ada kumandang azan, ya, sudah ada seruan, panggilan untuk menunaikan sholat, ya, ada yang mengingatkan pula, kawannya sudah mengingatkan, itu sudah ada azan, sudah ada panggilan penunaian sholat, ya. Apa yang keluar dari lisannya? Sinam pepe, nian jiwa tua. Jamaah akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang hendaknya diingat, menunda-nunda amalan ketaatan, termasuk di dalamnya adalah menunda-nunda pelaksanaan salat, ini adalah kebiasaan orang-orang munafik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Dan ayat ini adalah salah satu ayat yang digunakan musuh-musuh Islam untuk mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Mereka menyebutkan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Kemudian di dalam ayat lain menyebutkan aqimus shalah, dirikan salat. Ya. Mereka menyebutkan ini kayaknya ayat bertentangan. Yang satu memerintahkan untuk salat, yang satu menyebutkan orang yang salat apa? Celaka. Ya. Sehingga kadang ada di antara mereka ketika disebutkan fawailul musallin, celaka orang yang salat. Ya. Kemudian ditambah sesuatu dari perkara dunia, mereka berani meninggalkan agamanya. Ya. Padahal jawabannya ada di kelanjutan ayatnya. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin, ya, menyebutkan tentang orang yang celaka dalam salatnya. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Dan para ulama menyebutkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyia-nyiakan waktunya, menunda-nunda ibadahnya. Sudah waktunya masuk salat, sinam pepi. Masih rapat. Sebentar pi, sinam pepi, ni sinam pepi, na injiwat tua. Ya. Jamaah akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang munafik di dalam melawan salatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik ketika melaksanakan salat, mereka melaksanakan salat tersebut dengan malas-malasan. Jamaah akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mengikuti hawa nafsu adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Ya. Sehingga seseorang lebih mementingkan kepentingan dunianya daripada urusan agamanya. Lebih mementingkan urusan-urusan dunianya daripada sholatnya. Ya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Kemudian akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innal jahima hiyal ma'wa." Maka neraka jahim adalah tempat kembalinya. Jamaah akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bagi setiap seorang hamba yang mengaku berada di atas Islam, mengarahkan hawa nafsunya kepada perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tidak, maka dia akan menuju kepada kebinasaan yang mengerikan. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkara yang dapat menjadi sebab kebinasaan, wa ijabul mar'i bina senantiasa ayah itu si fulan, kalau bukan karena saya, tidak jadi orang itu. Saya itu begini-begini, saya itu. Ya. Dan ini ada penyakit, dari penyakit-penyakit yang mengerikan. Ya. Membangga-banggakan diri, yang mengarah kepada penyakit kesombongan. Dan kesombongan itu adalah perkara yang dapat menjadi sebab seorang hamba terlalu mudah merendahkan kehormatan saudaranya sesama kaum muslimin. Ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah perkara yang dapat menjadi sebab seorang itu menolak kebenaran, sulit menerima nasihat. Ya, sulit menerima masukan. Ya. Kemudian wa ghamtun nas akan mudah baginya untuk merendahkan kehormatan seorang muslim. Dan tentunya merendahkan kehormatan seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafabil mar'i ithman ayyudhayyim ma yakut. Bi hasbi mri'in nashar ayah kira akhul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan pelaku kejahatan, pelaku kejelekan, tatkala ia merendahkan kehormatan seorang muslim. Jamaah akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita masing-masing introspeksi diri. Tidak usah nunjuk fulan si alan, tapi arahkan jari kita ke arah diri kita masing-masing. Apakah saya sudah selamat dari penyakit-penyakit yang dapat

menjadi sebab kebinasaan, dan senantiasa isti'anah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimudahkan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menjadi sebab kebinasaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayati wa dzikri hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.

Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin. Di dalam khutbah yang kedua, khatib mengingatkan perkara dari perkara-perkara yang penting yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari tiga hal yang mengerikan lagi. Ya. Kewajiban seorang hamba tentunya ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ingin dicintai oleh Allah, jauhi sifat kekikiran menuju kepada kedermawanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna Allahal jawad yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah itu maha dermawan dan Allah cinta terhadap orang-orang yang dermawan. Ya. Kemudian yang kedua, seorang hamba yang menjauhkan diri dari mengikuti hawa nafsu dan ia mengarahkan hawa nafsunya kepada perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang benar-benar bertakwa. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan makam Rabbnya, yaitu seorang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Dia yang mengarahkan hawa nafsunya kepada perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat kembalinya. Kemudian setiap orang tentunya ingin masuk surga. Setiap orang tentunya ingin masuk surga. Dan siapa yang ingin masuk surga? Jauhi suka membangga-banggakan diri yang mengarahkan kepada penyakit kesombongan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la yadkhulul jannah al-kibr. Mangkana fi qalbin mal kibr walau mithqala dzarrah. Tidak masuk surga seseorang yang pada diri terdapat penyakit kesombongan, walau mithqala dzarrah, walaupun hanya sebesar biji sawi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemerintah kita, kepada kaum muslimin dan muslimat di mana pun berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjauhkan diri dari perkara-perkara yang binasakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua berada di atas kesabaran, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam meninggalkan larang-larang Allah Subhanahu wa taala, dan sabar di dalam menghadapi berbagai ujian yang menerpa dalam perjalanan kehidupan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من المتقين حقا, اللهم اجعلنا من المخلصين, اللهم اجعلنا من المحسنين, اللهم اجعلنا من الذين أنعمك من النبيين وصديقين وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل دعانا, اللهم تقبل دعانا, اللهم تقبل دعانا إنك أنت السميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا نعمة الله يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيم الصلاه.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: see it.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal

Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, kami bersedia hadirkan untuk Anda secara langsung pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat untuk edisi kali ini, Jumat 26 Juni 2026. Selanjutnya, masih ada informasi-informasi menarik untuk Anda dari portal berita resmi kami rri.co.id. Anda juga dapat mengaksesnya dengan cara yang sangat mudah. Cukup Anda searching di Google Anda, Chrome ataupun Peramban, rri.co.id. Setelah itu Anda dapat masuk ke dalam portal berita yang menyuguhkan informasi-informasi terkini dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Beritanya pun ini terklasifikasi dengan sangat jelas ya. Mau berita tentang ekonomi, hukum, budaya, gaya hidup, dan lain sebagainya, ini semua ada lengkap. Nah, siang hari ini informasinya seputar lifestyle nih ya. Di tengah kondisi cuaca panas yang luar biasa ini, kita harus memperhatikan asupan dari makanan dan juga minuman untuk tubuh kita terjaga dengan baik. Utamanya air mineral, jangan lupa untuk menghidrasi tubuh. Jangan sampai nanti kehausan malah munculkan gejala-gejala penyakit yang lebih berbahaya lagi. Nah, tapi kalau musim panas atau musim kemarau seperti saat ini juga tuh baru beraktivitas dikit aja rasanya udah lemas, udah berkeringat parah. Ini kan membuat tubuh merasa kayak letih dan mudah lelah gitu. Ini ada beberapa cara yang kita semua bisa lakukan mendengar ya, agar bisa tubuh kita jauh lebih bugar ketika beraktivitas, tenaganya tetap ada dan gak mudah capek. Tapi sebelum itu, rasa lelah ini sendiri merupakan kondisi yang umum dialami banyak orang akibat padatnya aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dapat dipicu oleh kurang istirahat, stres, pola makan yang kurang baik, hingga gaya hidup yang tidak sehat. Dikutip dari Allo Dokter, rasa lelah yang masih tergolong normal ini biasanya dapat membaik dengan istirahat yang cukup dan pengurangan aktivitas yang berlebihan. Namun, jika keluhan tidak kunjung membaik, diperlukan langkah yang tepat untuk mengatasinya. Salah satu cara ini yang dianjurkan juga adalah mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin, dan juga mineral. Makanan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan susu ini dapat membantu memenuhi kebutuhan energi tubuh. Jenis makanannya nggak sulit untuk ditemukan kan, bahkan cenderung setiap hari kita konsumsi, asal diperhatikan lagi pengolahannya dan juga porsinya. Selain itu, kita perlu untuk membatasi konsumsi kafein dan minuman beralkohol. Ini juga menjadi perhatian agar menjaga energi tubuh tetap stabil. Kafein ini memang dapat meningkatkan kewaspadaan sementara, namun efeknya bisa diikuti rasa lelah serta pengaruhnya yang hilang. Tubuh juga membutuhkan asupan nutrisi yang cukup dan pola hidup sehat agar energi tetap terjaga sepanjang hari. Selain itu, keseimbangan antara pola makan, aktivitas fisik, dan istirahat menjadi faktor penting dalam menjaga kebugaran tubuh. Siapa yang masih sering begadang atau siapa yang masih agak malas untuk beraktivitas, bergerak, ini harus mulai dibiasakan tentunya ya. Itu tadi informasi yang untuk Anda, masih banyak informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa. Tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba. Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
2: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
2: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
4: Serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
2: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
4: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
2: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
5: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
6: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel 0 MDPL karya Nurwina Sari merupakan kelanjutan yang syarat emosi dan pencarian jati diri dari kisah sebelumnya 3726 MDPL. Judul yang mengacu pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut ini seolah menyiratkan sebuah titik awal yang baru. Sebuah permukaan datar yang harus dihadapi oleh tokoh utamanya, Rangga Raja, setelah ia menyelesaikan pendakian monumental ke puncak Rinjani bersama Andini Hangura. Cerita berpusat pada kehidupan Rangga Raja pasca pendakian Gunung Rinjani yang telah lama ia rencanakan dengan Andini. Pendakian yang seharusnya menjadi puncak romansa dan tujuan bersama justru menyisakan dilema yang harus ia selesaikan di ketinggian nol, yaitu kehidupan nyata. Rangga harus kembali menghadapi rutinitas, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh kenangan akan Andini. Sosok Andini Hangura yang sebelumnya menjadi pusat perhatian Rangga sebagai manusia favorit dan pujaan hati masih memegang peranan penting dan indah dalam ingatan Rangga, meskipun hubungan mereka setelah pendakian berada di persimpangan jalan. Di tengah keindahan kenangan masa lalu dan ketidakpastian masa depan, hubungannya dengan Andini, Rangga dipertemukan dengan dua sosok perempuan baru yang signifikan, yang masing-masing membawa warna dan kesan berbeda dalam hidupnya. Pertama adalah Lanina, sosok menyenangkan yang Rangga temui secara tidak terduga di puncak Rinjani. Pertemuan di ketinggian itu berlanjut hingga ke kehidupan sehari-hari, membawa energi baru dan kemungkinan romansa yang segar bagi Rangga. Nina mewakili sisi petualangan dan momen tak terduga yang mengisi kekosongan hati Rangga. Kedua, Rangga juga dipertemukan kembali dengan teman lama, Nadia G. Sahara. Nadia hadir membawa nostalgia masa lalu dan mungkin keakraban yang sudah teruji oleh waktu. Kedatangan Nadia dan Nina secara bersamaan menciptakan dinamika segitiga yang kompleks dalam hati Rangga. Mereka berdua berhasil membentuk babak-babak baru yang berkesan, membuat Rangga mempertanyakan kembali jalan cintanya. Inti dari novel 0 MDPA adalah pergumulan batin Rangga dalam menentukan dengan siapa ia akan melangkah ke masa depan. Meskipun Nina dan Nadia menawarkan potensi kisah cinta yang baru dan menarik, Rangga tidak bisa dengan mudah melepaskan bayangan dan perasaan indahnya terhadap Andini Hangura. Kenangan manis dan segala hal istimewa yang ia rasakan bersama Andini seolah menjadi standar yang sulit dikalahkan. 0 MDPL mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari sebuah pemenang dalam hati. Apakah pemenang itu adalah orang yang mengisi masa kini dan menciptakan kesan baru, ataukah orang yang telah menjadi bagian dari tujuan tertinggi dan kenangan terindah? Pada akhirnya, novel ini adalah kisah tentang pencarian jawaban atas pertanyaan abadi. Lalu dengan siapa ia akan selamanya? Rangga Raja harus melalui proses pendewasaan emosional, menimbang antara keindahan kenangan, kesenangan yang baru, atau kenyamanan dari masa lalu. Di ketinggian nol, Rangga dituntut untuk membuat keputusan yang akan menentukan ketinggian hubungan cintanya yang sesungguhnya. Cerita ini menekankan bahwa setelah mencapai puncak mimpi, tantangan hidup yang sesungguhnya justru terletak pada bagaimana kita menata hati dan menentukan arah di permukaan datar kehidupan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

94,8 Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, informasi seputar lifestyle tentunya masih ada untuk Anda pada siang hari ini. Apakah sudah menikmati makan siang? Oke, tadi kita membahas mengenai gimana sih caranya agar tubuh ini tetap bugar dan juga tetap berstamina meskipun sibuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Tadi udah ada beberapa, mulai dari memperhatikan asupan makanan, kemudian juga jangan lupa untuk bergerak dan menjaga pola tidur. Jangan keseringan begadang jika tidak ada kepentingan.

Nah, selanjutnya ini kita bakalan membahas dari, ya, ada unsur olahraganya juga sih ini ya, panjat tebing. Wow, Indonesia sendiri ini terkenal sebagai salah satu negara yang disegani di kancah internasional karena beberapa waktu lalu atlet kita berhasil menjadi juara dunia panjat tebing, luar biasa. Nah, olahraga panjat tebing sendiri ini semakin hari semakin banyak diminati, terutama oleh anak muda yang ingin mencoba aktivitas baru sekaligus menjaga kebugaran. Nih, masih ada hubungannya soal kebugaran nih. Nah, selain menantang, olahraga ini juga mampu melatih kekuatan tubuh, keseimbangan, dan juga konsentrasi. Bagi pemula, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih tempat latihan yang memiliki fasilitas lengkap dan didampingi instruktur. Berlatih di dinding dengan panjatan buatan ini lebih aman dibandingkan langsung mencoba panjat tebing di alam terbuka. Sebelum memanjat, lakukan pemanasan selama 10 hingga 15 menit, di mana pemanasan tersebut membantu mengurangi risiko cedera pada otot dan persendian, utamanya pada bagian tangan, bahu, dan juga kaki yang akan bekerja lebih banyak saat memanjat. Gunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai seperti helm, harness, sepatu panjat, dan tali pengaman. Pastikan seluruh peralatan terpasang dengan benar sebelum memulai latihan. Ini juga ya, dijelaskan bahwasanya kondisi fisik yang baik ini bantu meningkatkan kemampuan saat memanjat dengan mempelajari teknik dasar, menggunakan perlengkapan yang tepat, dan selalu mengutamakan keselamatan. Olahraga panjat tebing dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi kesehatan. Ini apakah ada yang berminat untuk mencoba panjat tebing? Lalu menakutlah tadi informasi untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: lagu burung camar populer di tanah air, yang juga merupakan ikon seorang penyanyi pop wanita Indonesia yang mempopulerkan lagu ini di era 80-an lewat albumnya yang berjudul Burung Camar yang dirilis pada tahun 1985. Vina Dewi Sastaviana Panduwinata alias Vina Panduwinata. Namanya semakin mencuat dengan sebutan Vina si Burung Camar. Lagu ini selanjutnya dinyanyikan ulang oleh Grand Finalist Indonesian Idol, Dallan Tambun.
1: Tiba-tiba ku tertegun lubuk hatiku tersentuh, barang kecil terayun nelayan tua di sana.
0: Dan juga finalis Indonesian Idol, Karen.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
6: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
7: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
8: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

nggak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, selanjutnya akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratia Sari Berita. Pemkot Makassar siapkan tahapan job fit eselon 2 dan pengisian jabatan lowong. Wali Kota Makassar meminta 153 imam kelurahan untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Pemkot Makassar siapkan tahapan job fit eselon 2 dan pengisian jabatan lowong. Kita ikuti informasinya bersama Edwin Masud.
2: Makassar akan melanjutkan penataan birokrasi melalui pelaksanaan job fit bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 setelah pelantikan ratusan kepala sekolah definitif. Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Tamrin Tantu, mengatakan pelaksanaan job fit masih menunggu jadwal dari tim yang ditunjuk Wali Kota Makassar. Hasil job fit nantinya akan menjadi dasar evaluasi dan penataan jabatan di lingkungan organisasi perangkat daerah. Selain job fit, pemerintah kota juga akan melanjutkan pengisian jabatan yang masih kosong. Saat ini, BKPSDMD masih melakukan validasi data untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Menurut Kamelia, terdapat sekitar 300 jabatan yang belum terisi. Mayoritas berada di tingkat kelurahan. Pengisian jabatan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kompetensi, kelengkapan administrasi, dan kebutuhan organisasi.
3: Selanjutnya itu job fit untuk sama kepala PD. Selanjutnya lagi pengisian jabatan di kelurahan. Saya nanti minta ujung ke bawah ya, apakah mau dilantik di kecamatan atau mau di seperti kelurahan. Lagi tunggu jadwal dari tim yang ditunjuk awal juga.
4: Itu job fitnya semuanya nanti
3: semua harus selon
4: dua. Kita juga
3: selon dua.
4: Oh, selon dua, semua ada dia.
3: Kenapa menteri Uta?
4: Tidak, tadi.
3: Karena kan rotasi.
4: Oh iya, iya.
3: Kita kan ini ada yang mau rotasi.
2: Kamelia juga memastikan evaluasi terhadap kinerja camat dan lurah akan terus dilakukan. Meski menilai kinerja para camat sejauh ini cukup baik, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Makassar diminta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1: Disdik Makassar memastikan mengawal implementasi arahan wali kota oleh seluruh kepala sekolah baru. Kembali dilaporkan Edwin Masud.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Haji Sulaiman mengatakan pihaknya akan mengawal pelaksanaan program prioritas yang telah ditekankan kepada 369 kepala sekolah yang belum lama ini dikukuhkan. Menurutnya, para kepala sekolah diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat dan menghadirkan inovasi guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Salah satu arahan utama yang harus diterapkan adalah larangan menjadikan sekolah sebagai tempat aktivitas jual-beli, termasuk penjualan atribut maupun seragam sekolah. Haji Sulaiman menegaskan, sekolah harus menjadi ruang pembelajaran yang bebas dari praktik perdagangan, sementara orang tua diberikan kebebasan membeli kebutuhan sekolah di tempat yang diinginkan.
5: Tentunya apa yang disampaikan Pak Wali tadi terkait dengan beberapa tugas tambahan yang diberikan, ini harus diimplementasikan secepat mungkin ya. Kita berharap bahwa kepala sekolah ini cepat beradaptasi, berinovasi terkait dengan program-program yang disampaikan oleh Pak Wali. Ya, sepakat karena sekolah adalah tempat untuk mengenyam ilmu, tempat untuk pembelajaran, bukan tempat untuk menjual belikan apapun, termasuk atribut dan seragam sekolah. Jadi hal tersebut adalah harus memberikan respon yang baik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Wali, bahwa sekolah tidak menjadi tempat untuk melakukan jual beli baik itu atribut ataupun seragam, dan kita berharap kebebasan untuk orang tua membeli dimanapun.
2: Selain itu, Haji Sulaiman memastikan seluruh jabatan kepala sekolah di tingkat SD dan SMP negeri di Kota Makassar kini telah terisi secara definitif. Pelantikan serentak yang digelar belum lama ini juga mendapat apresiasi dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan.
1: Wali Kota Makassar meminta 153 imam kelurahan untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: 153 imam kelurahan dilantik di Masjid Al-Markas kemarin. Mereka dilantik dan dikukuhkan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Munafri menyebut imam kelurahan memiliki peran yang sentral dan penting di masing-masing wilayah. Menurutnya, imam kelurahan bukan sekedar tokoh agama, tetapi harus menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Di sisi lain, ia meminta agar seluruh imam masjid kelurahan bisa memperkuat peran masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat diskusi atau penyelesaian masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
7: Di mana-mana bahwa imam masjid itu harus menjadi simbol, simbol masyarakat yang ada di wilayah setempat. Harus menjadi orang yang benar-benar sebagai tempat untuk memastikan seluruh persoalan-persoalan itu bisa diajak diskusi dan menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah itu. Menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang tua bagi anak-anak yang ada di tempat itu. Yang paling penting juga adalah bagaimana menjaga masjid ini tidak hanya sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan salat lima waktu, tetapi bisa dipakai sebagai ruang interaksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tempat itu.
6: Ditambahkan, evaluasi terhadap para imam kelurahan ini akan terus dilakukan dan akan dicopot dari jabatan jika ditemukan melakukan kesalahan atau tidak menjalankan tugas sesuai tupoksi kerja masing-masing.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai mengimbau masyarakat tidak ragu menerima petugas dan memberikan data yang benar dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kita ikuti informasinya bersama Ayunia Nindiati.
8: Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data sesuai kondisi sebenarnya. Ajakan tersebut disampaikan usai mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai di kediamannya pada Kamis 25 Juni 2026. Andi Jefrianto menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan penarikan pajak maupun pungutan lainnya. Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam mengukur pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
9: Saya sekali lagi menyampaikan kepada seluruh masyarakat, jangan ragu memberikan keterangan sesuai dengan apa adanya. Buka saja dengan petugas sensus kita, karena ini tidak hubungan dengan pajak, ini semata-mata untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai. Dan saya sangat berharap seluruh masyarakat membuka pintu untuk melayani petugas sensus kita yang datang.
8: Sekda Sinjai juga meminta petugas sensus terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026 agar semakin banyak warga yang bersedia memberikan data secara akurat demi mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Puluhan dapur makan bergizi gratis diberhentikan sementara selama proses masa libur sekolah berlangsung. Kita ikuti informasinya bersama Suryani Arifin.
10: Sebanyak 36 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bone untuk sementara waktu menghentikan aktivitasnya. Penghentian ini dilakukan menyusul masa libur semester sekolah yang tengah berlangsung. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Bone, Andi Muhammad Akbar menjelaskan, jeda operasional ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 pekan, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kebijakan ini murni menyesuaikan kalender pendidikan nasional karena mayoritas penerima manfaat adalah para peserta didik.
11: Ada ini Bu, ada 36 operasional dan 36 Bu, ini ada berhenti sementara mengikuti libur semester. Berarti libur semester itu dari tanggal 22 sampai 13 Juli. 13 itu sudah masuk nih, wah di Kabupaten Bone.
10: Meski distribusi makanan dihentikan sementara, pihak BGN Bone memastikan tetap melakukan pemantauan kesiapan dapur, sekaligus mempersiapkan sejumlah dapur baru untuk perluasan program ke depan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Wujudkan mimpi warga pelosok Kodim 1407 Bone bersama masyarakat mulai membangun jembatan gantung di Desa Padang Palie, Kecamatan Sibulue. Informasinya bersama Suryani Arifin.
10: 7 Bone mulai merealisasikan pembangunan jembatan gantung di Desa Tadampalie, Kecamatan Sibulue. Proyek infrastruktur ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2026 yang difokuskan untuk memperlancar akses transportasi dan mendongkrak ekonomi warga. Warga setempat terlihat sangat antusias bahu-membahu bersama personil TNI mengangkut material pembangunan jembatan sepanjang 60 meter dan lebar 1,5 meter ini. Kepala Dusun Sompok Bia, Hermansa mengungkapkan bahwa jembatan ini merupakan solusi vital. Pasalnya, jalur tersebut menjadi akses utama menuju lahan pertanian seluas kurang lebih 270 hektar yang juga sering dilintasi warga dari Desa Cinong dan Desa Paripung.
12: Kerjasama dan gotong royong sangat mendukung sekali warga Desa Tadampalie. Dan kemudian kepada bapak-bapak tentara yang telah memberikan support kita, bahkan dia memfasilitasi kita dari apapun itu, dari segala macam kegiatan-kegiatan yang ada di pembuatan jembatan di Sampu ini.
10: Sementara itu, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, sasaran TMMD 2026 sengaja difokuskan ke wilayah pelosok agar kehadiran TNI memberikan dampak nyata khususnya dalam mempermudah distribusi hasil bumi.
13: Yang di Sibulo itu hampir 60 meter panjangnya ya, lebarnya itu kurang lebih sekitar 1,5 meter. Sehingga kayak motor, kemudian ojek, apalagi itu ojek yang antar gabah,
14: iya,
13: itu bisa diangkut. Kemudian lagi, apalagi motor-motor yang tiga roda itu, traktor ada belakang itu kayak semacam gerobak-gerobaknya, itu bisa juga. Karena nanti dia landasan untuk papan itu bukan menggunakan kayu, tapi menggunakan plat. Inilah yang di luar daripada orang lain. Biasanya membangun jembatan paling cepat itu kita membangun sampai 4-5 bulan. Nah, kita ini merampungkan kurang lebih insya Allah di bulan 8 sudah finish. Jadi bisa bayangkan, kita hanya mengerjakan untuk jembatan kurang lebih hanya 1 bulan lebih.
10: Saat ini proses pengerjaan terus dipacu dengan material besi, semen, dan batu yang sudah lengkap di lokasi. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh para petani, menekan biaya operasional pengangkutan hingga akhirnya mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sibulue.
1: Sentuh hati penyandang disabilitas, Polres Maros tebar kepedulian di Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
15: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polres Maros untuk menghadirkan pengabdian yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan bakti sosial, jajaran Polres Maros mengunjungi rumah seorang penyandang disabilitas lingkungan Padangala, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Warga yang dikunjungi adalah Edi Rehan Saputra, 20 tahun, yang sejak lahir prematur mengalami gangguan saraf dan kelainan pada tulang belakang, sehingga hanya bisa berbaring di tempat tidur. Kehadiran Polres Maros bersama personil bukan hanya membawa bantuan sembako, tetapi juga menghadirkan tim kesehatan untuk memeriksa kondisi Edi sekaligus memberikan dukungan moral pada keluarga. Kapolres Maros AKBP Donglas Mahendra Jaya mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat.
16: Bakti sosial kepada saudara kami, dan alhamdulillah kami dapat berkumpul di sini, berbagi juga, dan juga tadi
15: silap
16: dengan kegiatan pengecekan kesehatan kepada saudara kita yang ada di dalam rumah ini.
15: Sila, orang tua Edi, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Polres Maros. Selama ini mereka telah berupaya membawa anaknya berobat ke berbagai fasilitas kesehatan. Namun kondisi gangguan saraf yang dialami Edi membuatnya harus menjalani kehidupan di atas tempat tidur hingga kini.
17: Bantuan sosial Polres Maros.
15: Melalui kegiatan bakti sosial ini, Polres Maros menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga melalui aksi kemanusiaan yang menghadirkan harapan bagi warga yang membutuhkan.
1: SI Pangkep bersama Polres Pangkep matangkan persiapan kejuaraan e-sport Kapolres Cup 2026 yang akan berlangsung pada 27 Juni. Kita ikuti informasinya bersama Zainal Abidin.
18: Pengurus Esports Indonesia atau ESI Kabupaten Pangkep bersama Kesatuan Polres Pangkep mematangkan persiapan penyelenggaraan kejuaraan Esports Kapolres Cup 2026 yang rencananya akan berlangsung pada Sabtu 27 Juni besok. Kejuaraan Kapolres Cup tersebut merupakan rangkaian menuju kejuaraan Esports Nasional Kapolri Cup yang akan berlangsung di Jakarta pada akhir Juli mendatang. Aditya Anggriawan, selaku Kabid Pertandingan SI Pangkep, saat dihubungi pada Jumat pagi tadi menyampaikan, pihaknya bersama tim panitia dari Polres Pangkep telah melaksanakan rapat pemantapan untuk kegiatan tersebut pada Rabu malam lalu. Ia menjelaskan, kejuaraan tersebut akan diikuti oleh 25 tim e-sport lokal dan awalnya akan diselenggarakan di alun-alun kota Pangkep. Namun, karena adanya persiapan kegiatan lain, sehingga kemungkinan kejuaraan akan berlangsung di aula Polres Pangkep.
14: Kami dari tim penyelenggara bersama panitia dari Polres Pangkep itu sudah melaksanakan rapat pemantapan untuk pegelaran kegiatan Kapolres Cup-nya nanti kan insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu. Itu mulai pagi, mungkin kita akan selesaikan sampai malam. Untuk hasil rapatnya itu, alhamdulillah untuk rekapan peserta itu, kami ada 25 peserta yang nanti akan mengikuti kegiatan Kapolres Cup ini. Dan itu juga insya Allah kegiatannya akan kita laksanakan, itu adalah di Tribun Alun-Alun Kota Pangkep. Namun ternyata di hari Minggunya itu, juga akan ada kegiatan jalan santai dalam rangka Hari Bayangkara di Republik Indonesia. Jadi mungkin akan ada opsi kita akan pindah lokasi itu di Aula Polres Pangkep.
18: Aditya mengapresiasi pihak Polri yang telah memberi wadah bagi perkembangan e-sport di Kota Pangkep dengan menyelenggarakan kejuaraan tersebut. Ia berharap kejuaraan ini bisa menjadi pemicu perkembangan olahraga e-sport di tengah masyarakat Kabupaten Pangkep, khususnya di kalangan pemuda. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
19: Labbaik Allahumma labbaik.
20: Informasi Haji 1400

0: Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi haji pada siang hari ini. Jemaah haji asal Sulawesi Tenggara diimbau untuk tidak berbelanja berlebihan hingga ke tanah air. Selengkapnya dilaporkan rekan reporter kami, Karnila Kandi. Karnila?
1: Untuk hari ini 26 Juni sebanyak 393 jemaah haji kloter 34 UPG asal Sulawesi Tenggara pagi tadi sekitar pukul 7.30 sudah tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Dari jumlah ini terdapat 2 jemaah haji yang mutasi masuk, yakni jemaah Salu Timur yang sebelumnya di kloter 23 UPG atas nama Mawi Nabadu Haji, dan juga satu lagi jemaah asal Sulawesi Tenggara yang sebelumnya di kloter 39 UPG atas nama Maulidi Bahrun. Sementara dari data PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, satu orang jemaah di kloter 34 ini diketahui wafat di Tanah Suci atas nama Siti Asiah, usia 53 tahun. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Haji Sunardin, yang tadi juga sempat menyambut kloter 34 yang tiba di Asrama Haji Sudi, yang mengatakan dan sekaligus mengimbau bagi jemaah yang nantinya akan menuju ke tanah air, karena masih ada 2 kloter utuh asal Sulawesi Tenggara yang rencananya akan tiba pada esok hari, yakni kloter 35 dan kloter 36 UPG, agar tidak berbelanja berlebihan. Dan berikut keterangannya.
2: Harap jemaah ini kan sudah belanja maksimal di Saudi, sehingga kopornya itu sudah muntah-muntah itu, bahkan sudah ada yang melahirkan luar kandungan. Nah, oleh karena itu kita berharap jamaah itu belanja seperlunya saja, tidak usah belanja seperti mau berdagang. Oleh-oleh silakan oleh-oleh, tapi yang wajar. Ini terkesan kemarin di kloter saya 32 itu masih ada di Rauda itu, ada sekitar setengah rek itu tidak bisa dimuat dengan pesawat karena overload. Ya, sehingga itu terpaksa harus kita pikirkan lagi dengan mengangkut melalui ekspedisi. Karena kalau lewat pesawat berapa biayanya? Saya kira itu saya kita tekan tadi. Tapi pada dasarnya tetap kita beri ruang jamaah belanja seperlunya. Bukan juga berarti bahwa tidak boleh belanja sama sekali. Tapi yang wajar.
1: Dikatakan pula bahwa jemaah asal Sulawesi Tenggara yang diberangkatkan tahun ini total berjumlah 2.163 jemaah, dan dari data tersebut diketahui sebanyak 4 orang jemaah haji yang meninggal dunia selama melaksanakan proses ibadah haji. Kami informasikan pula pendengar bahwa pada dini hari tadi kloter 33 asal Kabupaten Bone dan juga Selayar sudah tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar dan saat ini sudah menuju ke daerah masing-masing. Sementara untuk total jamaah yang telah tiba di tanah air melalui debarkasi haji Makassar per hari ini hingga kloter 34 UPG, yakni total 13.316 orang. Demikian dari debarkasi haji Makassar, Kanila Kandi melaporkan kembali ke studio.
3: Jadi,
4: demikian informasi haji 1447 Hijriah.

Sekian harta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store di handphone Anda.

0: negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita siang ini, untuk Anda ya pendengar edisi Jumat 26 Juni 2026, saatnya kami hadirkan untuk Anda 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pada kesempatan kali ini topiknya seputar makanan. Asik. Ini gak jauh-jauh dari makanan ya. Hampir setiap hari kita konsumsi menjadi sumber protein yang paling mudah untuk dijumpai dan tentunya sangat lezat. Apakah gerangan? Kita akan bahas soal telur. Kenapa telurnya? Jadi kalau pendengar nih lebih suka mengonsumsi telur dengan olahan seperti apa? Apakah hanya cukup direbus saja ataukah dibuat menjadi telur dadar, kemudian telur mata sapi ataupun juga menjadi campuran dengan Indomie instan. Ini tidak menyinggung merek manapun ya, maksudnya mie instan. Nah, ini kira-kira suka yang mana kalau pendengar? Atau malah ada yang alergi terhadap telur, makan telur ternyata ada muncul bisu ataupun gatal-gatal. Soalnya juga ada beberapa sih yang seperti itu yang Rizna pernah kenal gitu kan ya. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung pada siang hari ini. Lagu telah kami siapkan untuk Anda, ada lagu dari Vina Panduwinata, Dia. Salahkah aku, Titi DJ, sedari dulu dari Tompi. Kita menyapa ada Kak Sinta deh di Minasau, Pak. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya membanggakan Indonesia.
1: Mantap banget ini Kak Sinta, ini semangat banget. Ada apa gerangan di Minasau sana? Panaskah di situ?
2: Enggak, lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung. Ya. Berarti agak sejuk gitu ya udaranya. Lumayan lah ya. Kak Sinta. Halo Kak Sinta.
2: Ya.
1: Nah, kita suka konsumsi telur.
2: Ini tiap hari dimakan tiap pagi.
1: Diolah jadi apa telurnya?
2: Ini makan begitu bagus kalau dimakan tiap hari telur masak.
1: Direbus.
2: Rebus ya.
1: Berapa butir?
2: Pagi satu dengan malam satu.
1: Oke. Sejak dulu suka telur ya Kak Sinta ya.
2: Jadi goreng juga.
1: Oke deh. Tapi kalau telur goreng biasanya Kak Sinta gimana? Ada tambahan-tambahannya lain kah? Misal ditambahkan daun bawang atau bawang merah?
2: Iya, tambah daun bawang merah.
1: Iya kan? Biar makin sedih. Iya. Iya benar banget. Iya enak banget. Jadi pengen goreng telur nih saya. Kak Sinta mau request lagu apa ini? Ada lagu Dia dari Vina Panduwinata, kemudian Salahkah Aku dari Titi DJ, Sedari Dulu Tompi. Mau yang mana?
2: Sedari Dulu.
1: Sedari Dulu. Lagunya mau buat siapa ini?
2: Buat mori-mori ini kak, siapa nih? Rizna.
1: Iya, tebak, coba siapa saya?
2: Rizna.
1: Oke, lagunya buat saya, terus buat siapa lagi?
2: Buat ini, buat satu lagi Bunda Sopi, ada tuh Penyu, Ama, Uki, terus Jana Yasir, Samsia Maisar, Roma Mario, terus ada Arfa Dilayar, terus Kapal Ahmad Yani, Nur Mina Emnor, Kainas Yusalara, Rustam Saputra, Riko, terus Dimas, Pariyuna, siapa lagi, dan Ekwang Datu, Fadin, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Selamat sore semua.
1: Iya, selamat sore semuanya. Amin.
2: Ya, selalu Mbak Baru sama juga selalu.
1: Amin.
2: Semoga ya selalu dimuntutkan buat dunia.
1: Amin, ya Rabbal Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita menyapa yang dari Dayak ya. Ada Kak Uki. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya bagaikan Indonesia.
1: Weh, mantap. Lagi di mana kini Kak Uki?
3: Di Daya, di Daya.
1: Oh, lagi di Daya, Ji. Saya kira lagi di Toraja ini.
3: Kalau fotonya iya.
1: Tuh, mana foto dengan tengkorak. Takut deh. Kapan kita pergi? Lama, Mi.
3: Sudah, foto lama itu.
1: Berarti suka Ki memang traveling, Di?
3: Iya.
1: Suka. Betul. Saya akan mengikuti jejak dari Kak Uki jadi traveler. Tips travelingnya dong. Ya begitu, nanti saya tanya-tanya Kak Uki. Kak Uki, suka Ki makan telur?
3: Iya. Suka.
1: Diolah apa biasanya?
3: Sukanya telur dadar campur sama daun bawang sama seledri.
1: Oh, pakai seledri?
3: Lombok, iya.
1: Enak kalau pakai seledri, soalnya Risna belum pernah coba.
3: Enak.
1: Dibandingkan dengan menggunakan bawang merah, enakan mana?
3: Ada juga? Beda. Iya.
1: Beda rasa.
3: Biasanya kalau aku enggak pakai daun bawang, pakai bawang merah sama seledri, enak, Risna.
1: Oke. Begitu. Tapi kalau telur rebus, Kak Uki suka juga atau kurang?
3: Suka juga.
1: Oh, suka juga. Pokoknya semua olahan telur suka.
3: Iya.
1: Oh, gitu. Telur ayam atau telur bebek?
3: Kalau aku telur bebek enggak suka.
1: Loh, kenapa emang?
3: Anu, terlalu bau, amis.
1: Oh, aromanya terlalu kuat gitu ya, tercium.
3: Iya.
1: Iya. Benar sih, tapi buat sebagian orang malah katanya telur bebek tuh enak, gurih, berlemak. Wah, berlemak enggak tuh?
3: Iya. Bagi sebagian orang.
1: Benar, tapi memang ada juga yang kurang cocok sih sama rasanya. Baiklah, lagunya mau apa ini?
3: Ada lagunya apa tadi?
1: Ada Dia dari Vina Panduwinata, kemudian Salahkah Aku Titi DJ, Sedari Dulu Tompi. Mau yang mana?
3: Dari Titi DJ.
1: Titi DJ? Dia?
3: Iya.
1: Dianya iya. Siapa ini? Iya.
3: Ada deh.
1: Oh, gitu ya. Baik. Ada deh. Salam-salamnya mau buat siapa?
3: Yang baru lewat ada Sri Sinta, ada Kak Nurmina di Sopeng bareng Kak Yani, ada Bunda Sofi, Rosdiana Yasir, Yan Hendrawan, ada Kak Riko, ada Kak Uli, sama Mahrita, ada Nompo, ada Pak Asri juga, siapa lagi ya, Nasriani Ansir, Wahida Martawati, Dimas, Pak Arjuna,

0: Nanca,
1: iya.
0: Abang Rio, Aldi, ada Pak Arfa juga di selayar, Pak Bobby,
1: baik.
0: Semuanya yang lagi monitor,
1: Semuanya
0: Bu Arisna.
1: disebut.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dari Dayak Makassar menyeberang ke Sopeng. Ada Pak Ahmad Yani Tasman. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan
2: karya
1: banggakan Indonesia. Gimana Ki itu Pak Yani?
2: Lagi di Sopeng.
1: Lagi di Sopeng. Iya.
2: Lagi cerah di sini. Panas sekali. Saya lihat di luar ini.
1: Deh, sama di Makassar juga panas sekali. Panasnya sampai masuk ke dalam. Enggak juga sih. Pak Yani, kalau kita suka olahan telur.
2: Oh iya, telur.
1: Mm-hmm.
2: Dadar bisa juga.
1: Mm-hmm. Apalagi?
2: Telur mata sapi.
1: Nah, kalau
2: semuanya deh.
1: Antara telur mata sapi sama telur
2: semua.
1: Dadar kita lebih suka yang mana?
2: Mata sapi.
1: Mata sapi. Gitu. Biasa Jiki masak sendiri?
2: Enggak.
1: Oh, baik. Oke, lagunya mau request apa nih Pak Yani? Ada lagu dari Vina Pandiwinata dia. Iya.
2: Ada yang sedang Tompi.
1: Oh, Tompi ada, sedari dulu.
2: Iya, itu mah.
1: Nah, lagunya mau buat siapa ini?
2: Yang baru lewat ada Sri Sinta, ada Uki, ada Tika, Dimas, Bunda Dewi, Pak Adi, ada Asar, ada Layasari, ada Arpa sama Ina di selayar, Bobby, Aldi Hidaya, ada Asri di Wotu, Ina, ada Rosdiana Yasir, Yang Enrawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Tantri sama Esti, Bunda Sopi, Hati Pangkep, Pandato, ada Putri, dan semuanya Bimba Arisna.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng ya. Katanya beliau juga suka banget dengan olahan dari telur. Oke. Kita hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah Anda request, ada lagu dari Vina Panduwinata, Dia, dan juga Tompi, Sedari Dulu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6 dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Topiknya ini masih soal telur ya. Tapi jangan salah, telur ini merupakan protein padat yang mudah untuk ditemukan, pengolahannya juga mudah, harganya juga terjangkau. Nah, kalau pendengar nih sukanya telur itu diolah menjadi apa? Apakah digoreng atau cukup dengan direbus saja, atau ada olahan lain nih? Boleh sharing, pepes telur misalnya, atau ada juga terobosan-terobosan lain gitu kan. Nah, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar Cek Fakta Pro 1 dengan judul Tautan Lowongan Kerja United Tractors 2026 beredar sebuah unggahan berupa tautan di media sosial TikTok berisi informasi yang mengklaim adanya lowongan kerja PT United Tractors TBK tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melalui laman di unitedtractors.com diketahui bahwa PT United Tractors tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Meski demikian, berdasarkan akun Instagram di @unitedtractors.career, PT United Tractors TBK sedang membuka pendaftaran magang Astra Internship Fair Batch 4 periode 15 hingga 26 Juni 2026 bagi mahasiswa aktif pada jenjang D4 atau S1 dengan posisi Business Operations, People Management and Communication and Multimedia. Itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, atas sudah perjumpaan saya yang telah menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jangan khawatir, 100% Indonesia masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 16 bersama dengan rekan kami Arvan Yusri pada sore hari ini. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizna Supratia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

0: Kasar sore ini.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jelang sore ini pendengar ya. Melanjutkan kebersamaan kita di 100% Indonesia untuk edisi hari ini, tepatnya Jumat 26 Juni 2026 ya. Ditemani saya Arvan Yusri di ruang dengar Anda. Kita akan melanjutkan topik suka olahan telur apa? Apaan sih? Gitu. Apaan sih? Ya, itu apaan sih gitu. Oke, jadi olahan telur ya. Terima kasih Mbak Risna untuk topiknya yang menarik. Kita buka line telepon untuk Anda yang gabung, silakan di 08213333 9440, atau boleh dicoba juga di WhatsApp ya. Tapi saya terima dulu yang di telepon ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, betul sekali. 100%
2: Indonesia. 100%
1: Indonesia. Apa kabar ini Pak Blue Sewang?
2: Kabar baik, sehat walafiat dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Tapi panas-panas ini cuaca ya.
2: Panas betul cuaca ini.
1: Iya, hati-hati bahaya kebakaran.
2: Itulah yang harus kita waspada itu kepada masyarakat itu ya.
1: Iya. Oke, topiknya hari ini olahan telur nih. Kita sukanya tuh telurnya diapain?
2: Saya sukanya tuan apa telur mata sapi.
1: Telur mata sapi.
2: Mata sapi iya.
1: Tapi diolah apa itu? Masa polos?
2: Iya ada anunya bawangnya dengan anu kecap.
1: Wih.
2: Iya.
1: Itu paling enak kayaknya kalau dikasih nasu campai di.
2: Iya.
1: Nasu campa. Kalau orang Makassar bilang apa kah itu nasu campa? Masak asam.
2: Masak asam iya.
1: Dimasak dengan asam.
2: Masak dengan asam iya. Itu asam-asam

menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air, Anda masih bersama program TNI Menyapa, sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan berbagai informasi, pengabdian, dan kiprah terbaik prajurit TNI untuk bangsa dan negara. Pada edisi kali ini, kita akan mengangkat tema yang syarat makna mengenai penguatan kemampuan TNI Angkatan Udara dalam mendukung tugas-tugas kenegaraan. Baru-baru ini, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marskal TNI M. Tony Haryono, meresmikan Skadron Udara 18 di Lanut Halim Perdana Kusuma sebagai bagian dari penguatan organisasi dan peningkatan kesiapan operasional TNI Angkatan Udara. Kehadiran Skadron Udara 18 menjadi langkah strategis untuk memperkuat dukungan penerbangan VIP dan VVIP yang aman, andal, dan profesional. Satuan ini tidak hanya memiliki peran penting dalam mendukung berbagai agenda kenegaraan, namun juga menjadi wujud komitmen TNI Angkatan Udara dalam menjaga kepercayaan negara melalui pelayanan udara yang berstandar tinggi. Pembentukan Skadron Udara 18 tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga mendorong peningkatan profesionalisme personil, kesiapan operasional, serta kualitas dukungan udara yang berkelanjutan bagi kepentingan nasional. Dengan semangat pengabdian dan dedikasi yang tinggi, Skadron Udara 18 diharapkan mampu menjadi salah satu garda terdepan dalam mendukung suksesnya berbagai misi dan tugas kenegaraan. Bagaimana proses pembentukan Skadron Udara 18? Apa saja tugas dan tanggung jawab yang diemban? Serta bagaimana satuan ini memperkuat kesiapan dukungan udara TNI Angkatan Udara bagi Indonesia? Semua itu akan kami ulas dalam segmen Inspiring, kisah.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Rp1.000.000 buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
5: Edin, lihat nih.
3: Bisa masih
5: gila ya, dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
8: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar di sana dibenarkan. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Tim nasional Prancis incar juara grup I kala menghadapi Norwegia di laga ketiga Piala Dunia 2026. Lawan Bogor Hornbills, Pelita Jaya ambisi juara IBL 2026. Tim Indonesia membuka kiprah di kejuaraan Asia Junior 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Korea Selatan. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Pro 3 RRI menghadirkan kembali dinamika olahraga sore dengan informasi olahraga terkini dari dalam dan luar negeri. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Pendengar, kita awali dinamika olahraga sore Pro 3 RRI dari Pesta Bola Dunia 2026. Prancis pendengar mengincar juara grup I agar tim ini tidak perlu berpindah kota untuk menjalani babak 32 besar nanti. Dan berikut untuk informasi selengkapnya dilaporkan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Prancis mengincar kemenangan pada matchday ketiga penyisihan grup E Piala Dunia 2026. Target tersebut disampaikan asisten pelatih timnas Prancis Guy Stéphane yang menggantikan sang pelatih Didier Deschamps sementara waktu dalam konferensi pers jelang pertandingan dengan Norwegia kemarin. Menurut Stéphane, jika menjadi runner-up grup dan berpindah kota, akan menyulitkan tim karena banyak aspek harus disesuaikan. Karenanya seluruh tim akan berjuang sesuai target awal menjadi juara grup E.
2: Donc qualifié après Didier évidemment
3: sebagaimana yang diinginkan Didier Deschamps sebagai pelatih kepala kami bahwa kami harus menjuarai grup. Hal ini berkaitan dengan teknis untuk pertandingan berikutnya. Kami akan melewati perjalanan panjang jika menempati posisi runner up grup karena lokasi pertandingan yang berganti. Kekhawatiran kami juga terkait perbedaan waktu, cuaca dan kondisi geografis yang harus disesuaikan.
2: Situé géographiquement au même endroit.
1: Sementara itu pelatih timnas Norwegia Ståle Solbakken menyatakan perubahan kota baginya bukanlah masalah jika mereka harus menjadi runner-up. Karena yang terpenting baginya justru berapa banyak waktu yang dimiliki untuk mempersiapkan tim di babak selanjutnya.
3: Jaraknya akan singkat saja jika Anda hanya duduk di pesawat selama 2,5 jam. Bahkan dalam beberapa pertandingan, Anda tetap harus berangkat ketika cuaca tidak baik. Jadi saya melihatnya sebagai masalah besar. Jika kami menjadi runner-up, maka lawan Anda hanya punya waktu istirahat kurang 1 hari. Menurut saya, itu baru masalah.
1: Timnas Norwegia dan Prancis akan bertemu pada matchday ketiga grup E Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat, Sabtu pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Saat ini Prancis memimpin klasemen sementara grup E dengan 6 poin dan Norwegia dengan poin sama berada di tempat kedua. Posisi ketiga dan keempat didiami Senegal dan Irak yang sama-sama belum meraih poin.

Kabar dari sepak bola Inggris, pendengar, Arsenal resmi mempermanenkan bek asal Ekuador Piero Hinzkapi setelah mengaktifkan opsi pembelian dari Bayer Leverkusen dengan nilai sekitar 34,5 juta pound sterling atau 815 miliar rupiah. Pemain berusia 24 tahun ini menandatangani kontrak 5 tahun hingga 2031. Hinzkapi awalnya datang dengan status pinjaman musim panas lalu dan meski bukan pilihan utama, ia menjadi pelapis andal dengan 39 penampilan di semua kompetisi. Kehadirannya turut berperan dalam keberhasilan Arsenal menjuarai Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun dengan rekor pertahanan terbaik, hanya kebobolan 27 gol.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Kali ini pendengar, balapan Formula One Grand Prix Austria akan berlangsung akhir pekan ini di sirkuit Red Bull Ring. Dan berikut informasi selengkapnya dilaporkan Liliana Dea.
1: Balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Red Bull Ring Austria. Lewis Hamilton optimistis Ferrari mampu memperkecil jarak dengan Mercedes dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Kemenangan di Grand Prix Barcelona sebelumnya menjadi modal penting bagi Ferrari yang terus mengembangkan performa mobilnya. Hamilton mengatakan seluruh tim di Maranello bekerja keras menghadirkan pembaruan, termasuk peningkatan pada sektor mesin jelang Grand Prix Austria akhir pekan ini.
2: Was back in Italy last week. Saya berada di Italia dan melihat semua orang bekerja sangat keras, bukan hanya menghadirkan pembaruan seperti di balapan sebelumnya, tetapi juga terus meningkatkan performa. Di sini kami membawa langkah awal untuk pengembangan mesin. Memang masih kecil, tetapi kami akan terus melangkah sedikit demi sedikit.
1: Sementara itu, George Russell menilai Ferrari membuat kejutan signifikan, terutama setelah peningkatan performa di Barcelona. Pembalap Mercedes itu mengatakan Ferrari dan McLaren konsisten membawa pembaruan hampir di setiap seri, sehingga timnya harus bekerja keras agar tidak tertinggal.
3: Ferrari jelas memiliki sasis yang sangat bagus sepanjang musim ini. Unit tenaga mereka memang masih sedikit tertinggal dari kami, bahkan cukup jauh. Tetapi tiba-tiba di Barcelona, mereka terlihat membuat kemajuan. Kecepatan mereka di lintasan lurus menjadi jauh lebih dekat dengan kami. Mereka juga terus membawa banyak pembaruan, dan itu cukup mengejutkan bagi kami. Sejauh musim ini, kami baru membawa satu paket pembaruan. Kami memang masih memiliki beberapa pengembangan yang sedang dipersiapkan. Tetapi Ferrari dan McLaren hampir di setiap dua seri selalu membawa komponen baru pada mobil mereka. Karena itu, kami juga harus terus mendorong pengembangan. Sebab setiap kali sebuah tim membawa komponen baru, mereka biasanya membuat lompatan performa yang besar.
1: Grand Prix Austria akan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring mulai sore ini hingga hari Minggu mendatang. Ferrari berharap pembaruan mesin mampu memangkas selisih poin dengan Mercedes dalam klasemen konstruktor. Balapan akhir pekan ini juga menjadi peluang bagi Hamilton untuk memperkecil jarak dengan Kimi Antonelli di puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Kali ini kita beralih ke kabar sepak bola tanah air. Peringat legenda dan mantan kapten timnas Indonesia, Karis Yulianto, memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan pelatih John Herdman. Menurutnya, persiapan matang, kecakapan taktik tinggi, dan etos kerja pemain akan menjadi kunci Indonesia menjuarai ASEAN Championship tahun ini.
1: Persiapan harus lebih matang lagi, dan punya taktikal juga nomor satu. Yang paling penting, ya kita udah tahu pelatih saat ini juga saya melihat cukup baik di masalah taktikal, dan tentunya etos kerja seluruh pemain itu sendiri. Karena kita edisi Piala AFF ini kan udah lama kita nggak juara, tentunya momen tahun ini harus kita maksimalkan lagi.
0: Sebelumnya pendengar, Herdman secara tegas menargetkan gelar juara ASEAN dan transformasi formasi serta gaya bermain yang dibawa pelatih asal Kanada ini dinilai memberikan perubahan signifikan dan positif.

Kabar dari Liga 1, pendengar, manajemen Arema FC memastikan dua penjaga gawang, Adi Satrio dan Gianluca Pandenuru, tetap menjadi bagian skuad untuk Super League 2026-2027. Adi diperpanjang kontrak satu musim, sementara Gianluca diperpanjang masa peminjamannya dari Persis Solo. Arema FC juga merekrut penjaga gawang anyar Syahrul Trisna dari Borneo FC dan Erlangga Setio dari PSPS setelah hengkangnya Lukas Frigeri dan Andrian Kasvari. Dengan 4 kiper, persaingan sehat diharapkan meningkatkan kualitas pertahanan tim.

0: Kita beralih ke arena futsal, pendengar. Timnas futsal U17 Indonesia kalah 0-4 dari Spanyol di Six Nations U17 Futsal Turnamen 2026 pada Rabu lalu. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arnau Pareja, Albert Soleto, dan Roger Llorente. Pelatih Amril Daulay mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brasil bisa lebih baik lagi.
1: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
0: Selanjutnya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan menghadapi Brazil pada malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Setelah melawan Brazil, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi.

0: Kita ke kabar lainnya, pendengar. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menanggapi fenomena saling bajak atlet menjelang Pekan Olahraga Nasional PON. Ia menegaskan tidak menginginkan fenomena ini terus terjadi, termasuk pada penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Erick juga mengaku prihatin dengan praktek saling bajak atlet yang marak terjadi jelang PON. Ia berharap hal ini tidak terulang lagi di masa mendatang dan semua pihak dapat menjaga sportivitas dalam penyelenggaraan PON.
1: Yang kedua, bagaimana juga aturan perpindahan atlet. Jangan ini jadi ajang bajak-membajak atlet. Apalagi pemerintah pusat, Bapak Presiden dan kami Kemenpora sedang menyiapkan yang namanya Akademi Olahraga. Dari SD, SMP, SMA untuk cabang unggulan. Dan diselaraskan dengan tadi sekolah-sekolah yang ada di daerah seperti Ragunan dan lain-lain, supaya masing-masing provinsi dengan keterbatasan dananya mereka juga fokus ke cabang-cabang olahraga yang memang mereka memfokuskan, seperti Gubernur Papua kemarin hadir ketemu saya mau fokus 7 cabang olahraga, bukan berarti tidak melakukan cabang olahraga, tapi yang unggulan 7. Nah, hal-hal ini tentu dinamika, efisiensi anggaran, tepat sasaran untuk prestasi di era seperti ini harus mulai kita reformasi dan transformasi.
0: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan juga DKI Jakarta resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON 22 tahun 2028. Ajang olahraga nasional ini akan mengusung konsep efisiensi anggaran dengan memaksimalkan fasilitas olahraga yang sudah ada tanpa membangun venue baru.

0: Kita beralih ke kabar dari Liga Basket Indonesia. Pendengar, laga hidup mati akan tersaji di Gor Laga Tangkas Bogor malam nanti. Hornbill siap menghadapi tekanan dari Pelita Jaya, ya. Sementara Pelita Jaya ini akan fokus mengincar gelar. Seperti apa peluang dari keduanya? Kita akan dengarkan informasinya bersama Karisma Rizky.
1: Gor Laga Tangkas Bogor akan menjadi saksi laga door or die antara Bogor Hornbills dan Pelita Jaya pada malam hari ini. Pelita Jaya saat ini memimpin 2-1 dalam seri best of 5 final IBL 2026. Kemenangan di game keempat akan mengunci gelar juara bagi Pelita Jaya. Sebaliknya, Hornbills wajib menang untuk memaksa game kelima penentuan. Pelita Jaya unggul 2-1 setelah memenangkan game ketiga dengan skor 74-61 di markas Hornbills. Sebelumnya Hornbills sempat mencuri kemenangan di game kedua 83-63. Setelah kalah dramatis di game pertama 87-90. Sebelumnya pelatih Hornbills Kesar Kamar mengakui timnya kehilangan ritme tembakan di game ketiga. Polemik keputusan wasit cukup membebani bintang utama tim. Kamar menuntut timnya menjaga disiplin dan tidak bergantung pada satu atau dua pemain. Rotasi dan penyesuaian peran akan menjadi kunci meredam dominasi Ferry Buford dan Andakara Prastawa dari Pelita Jaya. Guard Hornbills Anthony Erga menyatakan timnya siap menghadapi laga penentuan ini.
2: Pastinya jadi motivasi dan challenge tadi kan udah dibilang sama aku Cesar juga, ini adalah momen buat kita tetap stick together, stay positive and believe tadi. At the end kan namanya basket, mungkin hari ini kita juga dapat open shot cuma gak masuk. Ya, kita dapat open shotnya. Untuk di next game ya kita harus lebih ready lagi aja, and then kita yakin teman-temanku juga semua bakal masukin bola itu. Kayak kita banyak shooter di sini, kayak aku percaya mereka, terus asingnya juga percaya. Tadi aku bilang kita tetap positif untuk next game-nya, kita pasti ready buat challenge ini. Kita udah beberapa series juga hal yang sama, jadi ya ready.
1: Di sisi lain, Pelita Jaya selangkah lagi mengunci gelar juara. Pelatih Pelita Jaya, David Singleton, sebelumnya menekankan pentingnya penyesuaian strategi dan komunikasi tim.
3: Very humbling experience, I think for everybody.
4: Menurut saya, ini adalah pengalaman yang sangat membuat kami sadar diri dan rendah hati. Terutama bagi saya, kami semua di sini adalah pribadi yang sangat kompetitif. Kami tidak suka kalah, dan saya yakin kedua tim sama-sama tidak menyukainya. Lalu kami kembali bekerja dan mencari cara untuk menjadi lebih baik. Banyak hal dilakukan melalui diskusi yang jujur, memastikan semua orang berkomitmen pada rencana yang ada. Tim lawan pasti akan mencoba berbagai taktik, dan tim terbaik adalah mereka yang mampu melakukan penyesuaian tersebut, serta mengambil langkah dan keputusan krusial di saat-saat penting demi membantu tim. Kami berkomitmen penuh pada rencana permainan malam ini, dan saya rasa Anda semua melihat penyesuaian besar yang kami lakukan.
3: We really got on the same page and we committed fully to what the plan was tonight, and I think you guys saw the big adjustment.
1: Jika Hornbills menang, seri berlanjut ke game kelima babak penentuan. Namun jika Pelita Jaya menang, gelar juara IBL 2026 resmi menjadi milik Pelita Jaya malam ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ArenaNet kali ini pendengar, informasi mengenai tim Indonesia membuka kiprah di kejuaraan Asia Junior 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Korea Selatan di Grup D. Indonesia dominan sejak set pertama 55-24 dan set kedua 55-41. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Macau pada Sabtu besok. Kemenangan ini menjadi modal penting menjaga peluang lolos ke perempat final. Garuda Muda tampil dominan sejak awal set pertama dan mampu mengatasi tekanan pertandingan pertama.

Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore Pro 3 RRI. Namun pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Mendengar di manapun Anda berada, kita cukupkan lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti Gema Saripati Maju bersama RRI Sekorwil 4.
1: Akan menganalisa, akan mengkaji karakter gempa di wilayah sini ini seperti apa. Nah, alat kami sekitar kurang lebih 1 bulan ke depan. Semoga tidak ada masalah. Ke masyarakat juga bisa membantu kami.
2: Kami pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan yang ada ini karena kalau saya dengar tadi memang kami tujuan mulai ini memang terkait itu sampah, ya sampah itu memang yang jadi masalah di kami termasuk tinja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 ya, kembali hadir dengan berbagai informasi terkini, baik itu dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan untuk informasi pertama, ya, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Sabaria. Rekan Sabaria.
4: Iya. Pendengar, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait santuni 27 orang anak yatim Majelis Taklim Kelurahan Labalawa tebar kepedulian di bulan Muharram. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko.
5: Mamuju kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga Kota Mamuju. Yang mengejutkan, pelaku berinisial IS, 28 tahun, melancarkan aksinya dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi melalui Kasihumas Ibtu Herman Basir menyatakan pelaku sengaja mengenakan jaket ojek online dan helm bogo untuk mengelabui masyarakat serta menghindari kecurigaan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit handphone milik korban, 1 lembar jaket ojek online, helm bogo, serta 1 unit sepeda motor Honda Genio yang digunakan saat beraksi.
6: Benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku jamret yang beraksi di jalan menuju Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat dan di jalan Sultan Hasanuddin. Ada 2 korban yang menjadi korban, yaitu 2 orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan agar tidak melakukan perlawanan. Dan pelaku ini melakukan jamret dan berhasil mengambil barang milik korban berupa 2 unit handphone dan uang tunai yang ada dalam tas milik korban. Dan salah satu dari HP itu telah dijual dan kini sudah diamankan oleh tim Resmo Polresta Mamuju bersama barang bukti berupa 2 unit handphone milik korban, 1 unit sepeda motor yang digunakan pada saat beraksi, dan jaket Grab yang dijadikan sebagai penyamaran pelaku.
5: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menjamin rasa aman di Kota Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Terjansa melaporkan.
4: Ya. Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Andi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Sabaria dari RRI Bau-Bau untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya kita ke RRI Bone. Ya. Sudah ada rekan saya Sri Ulpa. Sri Ulpa.
7: Iya.
3: Ya.
7: Terima kasih. Ya.
3: Silakan laporan Anda.
0: Baik, terima kasih. Dan untuk informasi hari ini, wujudkan mimpi warga pelosok Kodim 1407 Bone bersama masyarakat mulai membangun jembatan gantung di Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue. Laporan Suryani Arifin.
7: Kodim 1407 Bone mulai merealisasikan pembangunan jembatan gantung di Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue. Proyek infrastruktur ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2026 yang difokuskan untuk memperlancar akses transportasi dan mendongkrak ekonomi warga. Warga setempat terlihat sangat antusias bahu-membahu bersama personil TNI mengangkut material pembangunan jembatan sepanjang 60 meter dan lebar 1,5 meter ini. Kepala Dusun Sompok Bia, Hermansa, mengungkapkan bahwa jembatan ini merupakan solusi vital. Pasalnya, jalur tersebut menjadi akses utama menuju lahan pertanian seluas kurang lebih 270 hektar yang juga sering dilintasi warga dari Desa Cinong dan Desa Paripung.
8: Kerjasama dan gotong royong sangat mendukung sekali warga Desa Tadang Palie. Dan kemudian kepada bapak-bapak tentara yang telah memberikan support kita, bahkan ia memfasilitasi kita dari apapun itu, dari segala macam kegiatan-kegiatan yang ada di pembuatan jembatan di Susampuri ini.
7: Sementara itu, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, sasaran TMMD 2026 sengaja difokuskan ke wilayah pelosok agar kehadiran TNI memberikan dampak nyata khususnya dalam mempermudah distribusi hasil bumi.
9: Yang di Sibulue itu hampir 60 meter panjangnya ya, lebarnya itu kurang lebih sekitar 1,5 meter. Sehingga kayak motor, kemudian ojek, apalagi itu ojek yang antar gabah,
0: iya,
9: itu bisa diangkut. Kemudian lagi apalagi motor-motor yang tiga roda itu, traktor ada belakang itu kayak semacam gerobak-gerobaknya, itu bisa juga. Nah, nanti dia ya, landasan untuk papan itu bukan menggunakan kayu tapi menggunakan plat. Inilah yang di luar daripada orang lain. Biasanya membangun jembatan paling cepat itu kita membangun sampai 4-5 bulan. Nah, kita ini merampungkan kurang lebih insya Allah di bulan 8 sudah finish. Jadi bisa bayangkan, kita hanya mengerjakan untuk jembatan kurang lebih hanya 1 bulan lebih.
7: Saat ini proses pengerjaan terus dipacu dengan material besi, semen, dan batu yang sudah lengkap di lokasi. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh para petani, menekan biaya operasional pengangkutan hingga akhirnya mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sibulue.
0: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
3: Iya, terima kasih rekan Sri Ulfa untuk informasinya. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Adinda Kurnia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
10: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Palu memasang alat seismograf portable di Kabupaten Parigi Motong guna memperkuat pemantauan aktivitas kegempaan pasca gempa yang terjadi pada 16 Juni lalu. Berikut laporan Susanti Akataba.
11: Koordinator Tim Observasi BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Bambang Haryono, mengatakan alat seismograf portable yang dipasang di Kabupaten Parigi Motong akan dioperasikan selama 30 hari untuk merekam dan menganalisis pola gempa yang terjadi, termasuk memantau aktivitas pada sesar Sausu yang diduga berkaitan dengan rangkaian gempa di wilayah Sulawesi Tengah. Selain di Parigi Motong, BMKG juga akan memasang seismograf portable di 5 titik di Kabupaten Sigi untuk memperluas cakupan pemantauan aktivitas tektonik. Data yang diperoleh dari alat tersebut akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi karakteristik gempa, pola pergeseran sesar, serta perkembangan aktivitas gempa susulan. Menurut Bambang, langkah ini dilakukan karena gempa susulan pasca gempa utama yang terjadi 16 Juni lalu masih terus terjadi dan sebagian diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, pemantauan intensif diperlukan untuk memperoleh data yang lebih rinci agar dapat mendukung analisis kebencanaan dan mitigasi resiko gempa di Sulawesi Tengah.
1: Kita akan menganalisa, akan mengkaji karakter gempa di wilayah sini ini seperti apa. Alat kami sekitar kurang lebih 1 bulan ke depan, semoga nggak ada masalah. Ke masyarakat juga bisa membantu kami. Nanti kita akan analisa, kita kaji dengan tim Jakarta.
11: BMKG juga menegaskan hasil pemantauan dari jaringan seismograf portable tersebut akan digunakan untuk memperkuat kajian ilmiah terkait sumber gempa dan potensi aktivitas sesar di wilayah yang terdampak, bukan untuk memprediksi kapan gempa terjadi. Untuk itu, warga diminta tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, utamanya jika informasi tersebut tidak berdasarkan pada data dan fakta di lapangan. Susanti Akataba melaporkan.
10: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi.
3: Baik, terima kasih Adinda Kurnia Islami untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan wawancara dalam menjaga kebersihan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman, budaya hidup bersih juga menjadi langkah penting dalam mencegah berbagai penyakit serta mengurangi resiko bencana akibat sampah. Lalu seperti apa edukasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol agar masyarakat di daerah tersebut menjadikan buang sampah pada tempatnya sebagai budaya serta kebutuhan? Serta bagaimana penerapan Indonesia Asri secara maksimal di daerah berjuluk Kota Berkah Buol? Wawancara reporter RRI Ahmad Mukaddas bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Muhammad Syarif, berikut ini.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Bapak Muhammad Syarif. Pak, saat ini pemerintah di bawah komando Pak Presiden Prabowo Subianto lagi gencar-gencarnya, Pak, melakukan atau menekan ke daerah-daerah terkait dengan program Indonesia Asri. Nah, terkait dengan Indonesia Asri ini, Pak, bagaimana juga, Pak, untuk wilayah Kabupaten Buol terkait dengan program tersebut dan implementasinya untuk kita, Pak, di wilayah Kabupaten Buol, Pak Kadis?
13: Kalau wilayah Kabupaten Buol, yang pertama, Pak Bupati kita, Pak Bupati ini sangat mendukung, paling gesit mendukung dalam kegiatan Indonesia Asri. Apa yang dilakukan? Yang pertama, Pak Bupati ini di bulan Januari kalau tidak salah dia mengeluarkan peraturan Bupati terkait kegiatan Indonesia Asri. Itu di sasarannya adalah semua instansi vertikal, OPD, camat dan lurah, semuanya. Nah, kemudian gerakan-gerakan itu kita bisa lakukan. Bentuknya apa? Setiap Selasa dan Jumat itu ada kegiatan korpe-korpe, baik di OPD maupun di tengah masyarakat. Kemudian pelaporannya apa? Kita kirimkan pelaporannya ke pusat. Nah, alhamdulillah berdasarkan di bulan April kalau tidak salah, satu-satunya kabupaten yang melaporkan kegiatan Indonesia Asri Kabupaten Buol, baik kebijakannya maupun dokumentasinya setiap melakukan korpe-korpe di lapangan. Nah, itu kita diapresiasi, Pak, satu-satunya kabupaten yang melaporkan kegiatan Asri rutin setiap minggu.
12: Terkait dengan program Indonesia Asri, Pak Kadis, ini juga kaitannya dengan melakukan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalau kita melihat di Kabupaten Buol ini ada 7 kelurahan yang memang berada dekat di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Buol. Bagaimana juga melibatkan teman-teman pihak lurah, RT, RW, desa yang berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Buol agar program ini bisa berjalan maksimal. Program ini bisa berjalan maksimal dan tentu Buol berkurang lagi volume sampahnya setiap hari, Pak.
13: Ya, jadi kegiatan untuk kegiatan Asri ini pihak kecamatan maupun kelurahan itu melakukan aktivitas bersih-bersih ini di setiap hari Jumat, bahkan ada juga hari Sabtu. Nah, selain itu juga perlu mengedukasi masyarakat bagaimana mengurangi pemilahan sampah. Ini juga penting. Kemudian juga mengajak masyarakat bagaimana tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, termasuk juga mengedukasi kepada masyarakat, terutama juga anak-anak kita, bagaimana kemudian lingkungan ini juga kita perhatikan, seperti juga ada anak-anak sekolah Adiwiyata, ada sekolah Adiwiyata, ada sekolah anak-anak pecinta alam, ini juga kita libatkan. Ya, kemudian masyarakat juga yang di rumah tangga masing-masing supaya betul mengolah sampah itu, ya sudah pisahkan saja, misalnya rumah tangga di mana buat kalian tanam. Kemudian yang berikut, kalau sampah plastik bisa kita jual atau tidak, kalau memang supaya lebih mapan lagi, jadi wajib sampah saja untuk wilayah kota, ya kan sederhana Pak. Jadi wajib sampah itu praktis, siapkan tong di muka, sampah yang dibuang situ, ya Dinas Lingkungan Hidup yang angkut. Nah, itu kolaborasi yang cukup bagus. Nah, kemudian apa strategi kalau misalnya masih banyak teman-teman yang buang sampah sembarang, baik di sungai ataupun di lokasi-lokasi sampah liar. Nah, itulah peran kita semua, masyarakat, kelurahan maupun masyarakat, tolong diawasi, ya. Kalau ada yang kedapatan, sudah, dilapor saja kepada pihak terkait, baik kelurahan maupun kami. Kemudian di situ juga peran kami juga dan masyarakat pemerintahan, ya jangan bosan-bosan menghimbau, termasuk memasang baleho-baleho larangan agar tidak membuang sampah di situ. Termasuk sanksi juga akan kami masukkan di situ.
12: Ya. Ya. Berbicara soal sampah, tentu semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan ya setiap harinya. Nah, kalau untuk Kabupaten Bol, bagaimana kondisi volume sampahnya setiap hari yang dihasilkan, Pak Kadir?
13: Ya, kalau sampah itu Pak, secara otomatis kita di wilayah kota saja berdasarkan jumlah penduduk tahun 2025, kalau tidak salah kita ada 32 ribu jiwa. Jadi berarti kita kalikan dengan 32 ribu jiwa kali 0,5 kilogram, karena memang dalam rumus sampah itu satu orang itu menghasilkan sampah 0,5 gram. Bayangkan, dari bayi saja kita sudah menghasilkan. Bayi itu di mana pampersnya? Bahkan dia sudah tua, itu kalau sudah tua juga bapak-bapak itu sudah bisa menggunakan pamper, karena sudah bisa lagi, karena memang itu sudah menjadi standarnya 0,5 kilogram Pak. Jadi kalau kita kalikan misalnya estimasi 32 ribu jiwa penduduk kita kali 0,5, berarti ada hampir 17 ton khusus wilayah kota per hari itu yang sampah kita yang dihasilkan. Nah, itu yang bagaimana strategi kita mengurangi itu, ya contoh kita pilahkan sampah plastik, dipilahkan. Kita tidak perlu lagi dibuang ke TPA, kita kumpul, kita jual, nah, bisa menjadi bahan misalnya tas dan lain-lain. Nah, kemudian juga sampah-sampah dapur itu kalau memang sudah ada teknologinya, kita buat juga dalam bentuk sampah organik, ini juga bisa. Tapi kan lagi-lagi kadang masyarakat mau instan, ya terpaksa solusinya kita buang ke TPA. Tapi dengan adanya pemilahan ini juga sudah mengurangi sampah. Kemudian langkah lain juga, kita juga mengajak ke semua elemen masyarakat, termasuk anak didik kita, di mana-mana kita ajak bawa lagi tumbler, untuk supaya kita mengurangi botol plastik, tidak lagi membeli aqua. Termasuk juga di area-area rapat, pertemuan, di pesta, di penginapan, ya coba kita tidak perlu lagi menggunakan itu. Ya, kita siapkan saja gelas di situ, kita siapkan dispenser, kita itu sudah mengurangi sampah plastik. Ya.
12: Berbicara lagi soal sampah, kalau untuk Kabupaten Bol sendiri itu daya tampung TPA kita sampai dengan hari ini itu masih cukup banyak Pak Karisya.
13: Kalau TPA ini aset kita, luas lahan kita ada 6 hektar. Satu hektar saja itu masih belum apa-apa kita gunakan, ya kita gunakan. Jadi untuk sekarang ini kalau mau dihitung-hitung dengan kondisi layaknya 6 hektar itu masih sangat memadai, masih sangat cukup untuk menampung sampah kita. Walaupun kita hitung-hitung tadi, kalau secara hitung kasar ada 74 ton, ya 74 ton per hari, itu masih bisa kita cukupkan. Tapi karena jangkauannya cukup jauh, ya khusus wilayah kota saja kita layani dengan jumlah kisaran ada kurang lebih hampir 17 ton per hari sampah kita di Kabupaten Bol.
12: Kemudian ini apa kendala utama yang kita hadapi khusus di Kabupaten Bol untuk tentu menciptakan Bol yang asri, Bol yang indah, dan Bol nyaman dan bebas dari sampah Pak Kadis?
13: Yang pertama, kesadaran itu masih sangat kurang. Kemudian kesadaran, kemudian juga termasuk kalau kita seperti fasilitas, ya lagi-lagi tenaga kita juga masih sangat minim, ya kita hanya sekitaran 145 orang, tapi kalau untuk tenaga pengangkut kita hanya sekitar 45 orang. Nah, armada kita ada 8 unit, tapi soal tempat itu masih cukup, hanya memang kendala kita itu keterbatasan, ya termasuk pengangkut. Kemudian armada kita ini juga memang sudah, sebenarnya saya katakan ini sudah seperti tidak layak lagi, karena memang sudah di atas 10 tahun, sedikit-sedikit rusak. Nah, itu juga kendala kami. Kemudian termasuk biaya operasional, ya bahan bakar juga kita ini masih sangat terbatas, tapi saya yakin ke depan juga bisa ini diupayakan, dimaksimalkan. Nah, kemudian juga peran pemerintah juga perlu di situ, penegasan, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, termasuk kelurahan, supaya menyuarakan, memerintahkan ke semua perangkatnya untuk melakukan pemantauan di semua wilayah, kelurahan sampai RT, supaya mengaktifkan ini betul-betul pemantauan di mana ada tempat sampah-sampah yang liar, termasuk kalau perlu di area tempat sampah-sampah liar itu, ya, misalnya di jembatan ataupun di area sungai, boleh ditempatkan semacam ada baleho itu larangan. Nah ini kalau itu kita lakukan, saya yakin dan percaya insya Allah bual ke depan ini, bual bersih indah ya, ini bisa kita ciptakan.
12: Okay. Ya. Baik, terakhir Pak Kadis, apa harapan Anda Pak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol kepada seluruh masyarakat kita Pak di 103 desa, 7 kelurahan dan 11 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Buol agar kebersihan tetap terjaga dan tentu Buol ini menjadi aman, indah, asri seperti itu Pak?
13: Kalau saya, karena kalau kita mencintai lingkungan berarti kita sayang cucu kita, sayang lingkungan, jadi kalau bukan siapa, kapan lagi? Jadi tentunya saya mengharapkan semua elemen kita semua bersatu, ayo kita perangi sampah. Saya kira ini peran kunci utama untuk mensukseskan bagaimana Indonesia asli bisa tercipta.
12: Ya, baik. Pak Kadis, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Pak.
13: Terima kasih.
12: Ya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol terkait dengan bagaimana menciptakan Indonesia asri yang lebih maksimal di wilayah Kabupaten Buol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan saya, Arfan Yusri. Rekan Arfan, silakan.
15: Ya, selamat sore rekan Andi Nusansi.
3: Ya, selamat sore rekan Arfan, silakan laporan Anda.
15: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar sore hari ini, ini terkait Wali Kota Makassar meminta kepada 153 imam kelurahan untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
16: 153 imam kelurahan dilantik di Masjid Al-Markas kemarin. Mereka dilantik dan dikukuhkan oleh Wali Kota Makassar Munafri Erfudin. Dalam sambutannya, Munafri menyebut imam kelurahan memiliki peran yang sentral dan penting di masing-masing wilayah. Menurutnya, imam kelurahan bukan sekedar tokoh agama, tetapi harus menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Di sisi lain, ia meminta agar seluruh imam masjid kelurahan bisa memperkuat peran masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat diskusi atau penyelesaian masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
17: Di mana-mana bahwa imam masjid itu harus menjadi simbol, simbol masyarakat yang ada di wilayah setempat. Harus menjadi orang yang benar-benar sebagai tempat untuk memastikan seluruh persoalan-persoalan itu bisa diajak diskusi dan menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah itu. Menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang tua bagi anak-anak yang ada di tempat itu. Yang paling penting juga adalah bagaimana menjaga masjid ini tidak hanya sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan salat lima waktu, tetapi bisa dipakai sebagai ruang interaksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tempat itu.
16: Ditambahkan, evaluasi terhadap para imam kelurahan ini akan terus dilakukan dan akan dicopot dari jabatan jika ditemukan melakukan kesalahan atau tidak menjalankan tugas sesuai tupoksi kerja masing-masing.
15: Ya, demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Andi Nursalsi di Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Arfan untuk informasinya. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Assalamualaikum rekan Yuni.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Andi Nur Syamsu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una siap dukung program sanitasi dan layanan lumpur tinja. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
19: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pendampingan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman tahun 2026 dan pendampingan penerapan layanan lumpur tinja terjadwal atau L2T2. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri mengatakan, pemerintah daerah telah mendengarkan berbagai paparan dan masukan yang disampaikan oleh tim pendamping maupun perangkat daerah terkait kondisi sanitasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam upaya peningkatan sanitasi pemukiman. Namun demikian, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan yang dilaksanakan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya pemerintah daerah menyambut baik program PPSP dan L2T2 yang dinilai dapat membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
2: Program yang akan kita laksanakan bersama ini, kami pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan yang ada ini, karena kalau saya dengar tadi memang kami tujuan mengenai ini memang terkait itu sampah. Ya, sampah itu memang yang jadi masalah di kami termasuk Tinja, karena kalau saya lihat program yang ada ini sangat membantu terkait kemiskinan, stunting. Jadi ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa, anggaran yang dari pusat bisa kami dapatkan sehingga kita bisa bekerjasama yang baik dan bisa program ini maksimal kita laksanakan.
19: Menurut Surya, persoalan sampah dan pengelolaan lumpur tinja masih menjadi tantangan yang dihadapi Kabupaten Tojo Una-Una. Kehadiran program dari pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas sanitasi, sekaligus mendukung penanganan kemiskinan dan stunting. Rahmawati Tani melaporkan.

0: Kesehatan Kota Kendari temukan 730 kasus baru penyakit TBC. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus berupaya meningkatkan deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan hingga Mei 2026 pihaknya telah melakukan screening terhadap 2.758 orang yang masuk dalam kategori berisiko TBC. Dan dari hasil screening tersebut, pihaknya menemukan sebanyak 730 kasus baru positif TBC. Penemuan kasus baru ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menekan penyebaran penyakit menular yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan di masyarakat Indonesia. Menurut Elvi, dari sisi target nasional, Dinas Kesehatan Kota Kendari selama ini mampu mencapai target penemuan kasus baru TBC, dan capaian tersebut didukung semakin banyaknya akses layanan kesehatan yang tersedia di Kota Kendari, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pemeriksaan dan layanan pengobatan. Elvi juga meminta masyarakat untuk mengenali gejala-gejala TBC sejak dini. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain batuk berkepanjangan, demam, sering berkeringat pada malam hari, sulit tidur, serta menurunnya nafsu makan, dan warga yang mengalami gejala tersebut diimbau segera mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
2: Tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei kita sudah melakukan screening atau deteksi dini pada orang yang beresiko untuk TBC, baik itu ada indikasi medisnya maupun orang yang kontak dengan penderita TBC, itu sudah sebanyak 2.758 orang. Tapi dari 2.758 orang yang kita lakukan deteksi dini ini, kita menemukan kasus baru untuk TBC itu yang positif itu sebanyak 730 orang. Jadi kalau dari segi target nasional, alhamdulillahnya TBC ini selalu mencapai target nasional untuk wilayah Kota Kendari. Ini juga didukung dengan banyaknya akses layanan yang ada di Kota Kendari. Jadi kita bekerja sama dengan semua akses. Jadi tidak ada lagi orang yang kita curigai TBC yang kemudian tidak dilakukan deteksi dininya. Jadi kalau dia sudah batuk, terus ada demamnya, terus apalagi sudah ditandai dengan ciri-ciri khas yang TBC, misalnya dia pada malam hari ada keringat tanpa melakukan aktivitas apapun, susah tidur, terus nafsu makannya sudah mulai menurun, berat badan menurun, nah, itu pasti kita akan lakukan screeningnya atau deteksi dininya melalui pemeriksaan, ya.
1: Lebih lanjut, Elvi mengatakan pengobatan penyakit TBC diberikan secara gratis sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memeriksakan diri, mengingat TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan apabila pasien menjalani pengobatan secara rutin dan tuntas, dan dengan pemeriksaan serta pengobatan yang dilakukan secara rutin sejak dini, diharapkan angka penularan TBC di Kota Kendari dapat terus ditekan dan semakin banyak penderita yang berhasil sembuh.
0: Demikian untuk informasi dari rekan kami Idam dari pemberitaan di RRI Kendari. Kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kita menuju ke RRI Mamuju, ya, kembali ke Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Sebanyak 84 jemaah haji asal Kabupaten Buol yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci kini telah kembali di tanah air dengan selamat dan utuh. Acara penyambutan resmi sekaligus penyampaian laporan haji telah sukses digelar oleh pemerintah setempat untuk mengetahui tentang jalannya laporan evaluasi tersebut. Kita langsung bergabung bersama rekan Reynaldi yang ada di Kota Berkah Buol.

Ya, rekan Rinaldi. Ya, nanti kami. Ya, mungkin bisa rekan-rekan untuk kembali mencoba untuk menghubungi. Ya, dan selanjutnya kita sebelum kembali kita akan mendengarkan laporan langsung dari Kota Berkabuol. Di saat ini sudah bersiap

0: Dengan Fitri yang ada di RRI Mamuju. Rekan Fitri.
1: Iya.
0: Silakan untuk informasi yang ingin disampaikan dari Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Andi Nur Samsu dari RRI Tultoli untuk news feature hari ini dari RRI Mamuju. Mandar Running Face, dari tongkrongan ke panggung lari dan budaya, oleh rekan kami Muhammad Ilham.
2: Miftahul Khair Nur Ali Mubar membangun Mandar Running Face 2026 dari sebuah kegelisahan sederhana. Pulau Limandar punya potensi besar, namun belum punya panggung yang cukup luas untuk memperlihatkannya. Ia merancang ajang lari ini dengan kaitan kuat pada kuliner dan budaya setempat. Dalam gagasan yang ia susun, lomba lari berhubungan dengan cara orang menjelajahi kota, mencicipi masakan lokal, dan bersentuhan dengan tradisi masyarakat Mandar. Ia membuka penjelasannya dengan menelusuri asal mula gagasan tersebut, merujuk pada situasi event lari di Sulawesi Barat, dan ingat tentang satu nama yang pernah ada lalu hilang.
3: Latar belakangnya sebenarnya ini lahir dari tongkrongan bersama teman-teman. Itu pertama, kami melihat dengan ramainya event run di Sulawesi Barat, kemudian khususnya Pulau Limandar sebagai salah satu penyelenggara pertama. Jadi Pulau Limandar setahu kami pernah ada event run 2023, itu ada Pulman Run, kemudian sudah tidak lanjut. Dan kami melihat sebenarnya secara potensi Pulau Limandar itu sangat punya potensi secara landscape, secara infrastruktur, secara penduduk, itu Pulau Limandar punya. Ya, tidak kalah dari kabupaten-kabupaten lainnya.
2: Mipta menautkan memori Pulman Run 2023 dengan situasi sekarang, menempatkannya sebagai titik berangkat yang penting. Ia melihat Pulau Limandar memiliki landscape, infrastruktur, dan basis penduduk yang memadai untuk menggelar event lari berskala lebih besar. Tongkrongan bersama teman menjadi ruang di mana kegelisahan atas potensi yang terbengkalai menemukan bentuk konkretnya. Mipta dan tim kemudian menyusun satu gagasan inti yang merangkai lari dengan kuliner dan budaya dalam satu rangkaian festival.
3: Nah, akhirnya lahirlah ide untuk membuat Mandar Running Fest, yang mana kami mengawinkan running, culinary, and culture. Jadi satu event itu untuk tiga hal seperti itu, Kak.
2: Konsep ini menggerakkan peserta di rute dan di area festival secara berkelanjutan. Pelari menempuh jalur yang disiapkan, lalu bergerak menuju area istirahat dan perayaan. Di sana tersedia kuliner Mandar, sajian penyegar, dan pertunjukan budaya. Lari, makan, dan menyimak pentas berada dalam satu alur pengalaman yang saling mengisi. Mipta menyoroti kemasan sebagai titik penting dalam membedakan Mandar Running Fest dengan event lari lainnya. Ia mengakui keberadaan banyak event serupa, lalu menempatkan kuliner dan budaya sebagai pernyataan utama dalam susunan festival ini.
3: Rasanya mungkin sudah banyak sebenarnya event run mungkin yang punya konsep yang sama mungkin ya, tapi kemasannya yang betul-betul membuat culinary and culture sebagai statement event itu kami belum dapat. Kami mengawinkan tiga hal itu. Kembali lagi tadi bahwa kita mencoba mencari pembeda yang ada dari event-event yang sudah terselenggara. Akhirnya kami kawinkanlah lari itu sendiri, culinary, kuliner-kuliner. Jadi teman-teman pelari ketika finish di garis start dan memasuki area rest village itu bisa menikmati kuliner selain mendapatkan refreshment dan culture.
2: Ia menempatkan kuliner dan budaya pada posisi utama dalam desain acara, mulai dari materi promosi hingga pelaksanaan hari festival. Pelari dari pengunjung bersinggungan dengan makanan lokal dan pertunjukan tradisi dalam ritme yang sama dengan aktivitas olahraga. Kemasan menjadi cara untuk memastikan dua unsur itu hadir sebagai inti, bukan hiasan pinggir. Mipta mengangkat satu tradisi yang ia anggap belum cukup diperkenalkan keluar dan menempatkan di garis depan festival.
3: kita selaku Mandar itu punya satu aset mahal dan berharga itu Sayang Patudi. Banyak daerah yang punya kuda, tapi yang punya kuda menarik kayaknya cuma Mandar. Nah, sayang sekali kalau kita tidak mempromosikan, apalagi yang saya tahu Sayang Patudi itu merupakan salah satu juara Festival Budaya Nusantara, kalau nggak salah tahun 2008.
2: Saya patut lu hadir di permukaan aspal dan rumput stadion, di tengah rute lari dan keramaian peserta. Pengunjung dari luar daerah berinteraksi langsung dengan tradisi yang sebelumnya banyak ditemui dalam perayaan keagamaan dan hajatan lokal, kini tampil dalam bingkai festival olahraga. MIPTA merajut Mandar Running Fest sebagai ruang temu antara olahraga, pariwisata, dan identitas kultural. Lari mengaktifkan ruang kota dan kawasan olahraga, kuliner menghadirkan rasa yang berakar pada dapur keluarga, dan Sayang Patudu membawa dimensi pertunjukan tradisi di tengah keramaian peserta dan penonton. Di antara gelombang event lari yang semakin banyak di berbagai daerah, Mandar Running Fest hadir dengan komposisi unsur yang ia bangun dari obrolan santai, pembacaan potensi lokal, dan keinginan memberi panggung yang lebih luas bagi Polewali Mandar.
1: Iya, demikian next feature dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju. Ya, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita dengan Didi Gema Saripati Maju edisi Jumat 26 Juni 2026, kita mencoba kembali untuk menghubungi rekan Sabaria yang ada di RRI Bobo. Rekan Sabaria. Iya. Rekan Sabaria masih bersama? Ya, ini terkait untuk pengantar beritanya, mungkin bisa disampaikan kembali, rekan Sabaria.
4: Ya, baik rekan Andi. Pernah satu informasi dari Kota Bobo ini terkait satu santuni 27 orang anak yatim. Majelis Taklim Kelurahan Labalawa tebar kepedulian di bulan Muharram. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
5: Kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim.
6: Suasana hangat dan penuh haru menyelimuti Masjid Al-Ihsan, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betombari, pada Rabu malam 26 Juni 2026, camat, lurah, pengurus majelis taklim dan warga melaksanakan prosesi menyuapi dan menyantuni anak yatim dalam momentum Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah. Tradisi Pakandeana anak-anak Mailu itu telah menjadi agenda tahunan warga Kelurahan Labalawa yang dimotori oleh Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Selain santunan, acara juga diisi tausiah keagamaan yang mengangkat pentingnya menyayangi dan memperhatikan anak yatim, puisi, serta penampilan kasidah. Ketua Panitia Meli Indra mengatakan kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya menebar rahmat di bulan Muharram sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya anak yatim. Sementara itu, Camat Betombari Edward Sanjaya mengapresiasi semangat kebersamaan yang ditunjukkan warga dalam menyukseskan kegiatan Pakandeana anak-anak Mailu. Edward menilai kegiatan itu menjadi wujud nyata kepedulian sosial yang tumbuh dari masyarakat. Edward berharap santunan yang diberikan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim sekaligus menjadi pengingat pentingnya berbagi kepada sesama.
5: Jadi kegiatan ini terkena karena banyaknya tidak lepas dari banyaknya sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang merasa perlu berbagi kepada anak yatim. Jadi ini adalah peringatan sumbangan, di mana kalau kita orang beton, orang mulio, adik banyak, terkadang dalam air. Jadi bagaimana kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim yang ada di Kelurahan Labalawa khususnya, untuk memberikan sedikit perhatian kepada mereka.
6: Di tempat yang sama, pembina Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, Laode Ardi, menjelaskan Pakandeana Nana Mailu atau memberikan santunan kepada anak yatim telah menjadi program rutin yang dilaksanakan setiap tahun pada 10 Muharram. Ardi mengingatkan kepedulian terhadap anak yatim tidak hanya menjadi tanggung jawab Majelis Taklim, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
7: Ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian Majelis Taklim Kelurahan Labalawa. Karena dengan menyantuni anak yatim itu merupakan kebanggaan bagi ibu, karena mereka telah menunjukkan empatinya kepada anak-anak yang kehilangan salah satu orang tua atau kedua dari orang tua mereka.
6: Melalui kegiatan tersebut, Majelis Ta'lim Al-Ihsan bersama masyarakat Labalawa berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus terjaga, sehingga anak-anak yatim dapat merasakan kehangatan dan perhatian dari lingkungan tempat mereka tumbuh. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Si dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Andi di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Sabaria untuk informasi yang telah disampaikan. Dengan berakhirnya informasi dari RRI Bau-Bau, mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Darwis dan rekan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
9: Makassar sore ini.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Pulau Pancasila. Whoa.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebelum kemanadatan Magung Timurnya, Makassar dan sekitarnya, lebih dahulu kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran yang dibantarkan oleh Haji Bahri Waru SHG, terjemahan oleh Sri Wahyuni di ruang dengar ada.

Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'ats maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini yang hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu, ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami. Selamat bergabung juga untuk Anda yang mungkin baru saja juga mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Masih ditemani saya Arvan di Relax Time setelah menyelesaikan kewajiban kita ya, umat muslim menjalankan ibadah sholat maghrib. Kita ingatkan juga ini untuk Anda mungkin yang tengah dalam perjalanan, belum tiba ke tujuan, mungkin lewat masjid atau musola di jalur perjalanan Anda, mungkin bisa mampir dulu ya, baru melanjutkan lagi. Atau mungkin baru saja tiba di rumah nih ya, lagi nyantai, langsung nyetel 94,4 FM. Kita temani Anda dengan beberapa sajian musik pilihan di Relax Time hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
4: Makassar sore ini. Relax time.

Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu informasi cek fakta di ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Nah, faktanya klaim tautan pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial adalah hoax adanya. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran baksos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Sesaat lagi saya akan hadir dalam program Kiprah Sulsel yang akan menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini dengan tema pengembangan agroedowisata di Taman Macini Sombala of Indonesia, MOI.

0: Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Kami sapa ruang dengar Anda kembali dalam program Kiprah Sulsel malam hari ini untuk edisi Jumat 26 Juni 2026. Ditemani saya Arfan Yusri dan juga tentunya narasumber saya akan hadir yaitu dari PLT Kepala Bidang Hortikultura Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sarijudin SPMSI dengan topik pengembangan agro eduwisata di Taman Macini Sombala of Indonesia MOI. Dan terhubung bersama kita malam hari ini ya, narasumber kita Pak Sarijudin SPMSI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sarijudin.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Apa kabarnya Pak Sarijudin?
2: Ya, baik-baik saja Pak. Malam hari ini kami lagi diberi amanah oleh pimpinan untuk menjadi narasumber tentang topik yaitu Macini Sombala of Indonesia yang ada di daerah Taman Ati.
1: Baik. Nah, ini pendengar Anda bisa tonton juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar perbincangan kita malam hari ini bersama Pak Sarijudin. Baik, langsung saja mungkin Pak ya. Ini terkait pengembangan agro eduwisata di Taman Macini Sombala of Indonesia MOI. Nah, keberadaan Taman Macini Sombala ini sendiri mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada pendengar. Sebelumnya ya, ini ya. Tujuannya sebagai apa fungsi di Macini Sombala of Indonesia untuk taman wisata ini?
2: Ya, baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Salam hormat, selamat bagi pemirsa RRI seluruh Nusantara. Malam ini kami mencoba menyampaikan satu topik yaitu pengembangan agro eduwisata di Taman Macini Sombala of Indonesia atau MOI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati yang peserta di RRI Nusantara, yaitu kegiatan agro eduwisata di kawasan Taman Macini Sombala of Indonesia Taman Latih Kota Makassar mencakup edukasi pertanian hortikultura, penanaman pohon, rekreasi keluarga dan olahraga. Taman seluas 2,4 hektar ini juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau publik. Ya, perlu kami sampaikan Pak bahwa program pengembangan agro eduwisata Taman Macini Sombala ini adalah salah satu program prioritas Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di tahun 2026, di mana tujuannya untuk dilaksanakan kegiatan di sana itu adalah menyelaraskan sektor pertanian dengan pariwisata guna memberikan manfaat ekonomi, edukasi dan lingkungan secara berkelanjutan. Itu yang pertama. Kedua, menjadi wadah percontohan untuk penerapan teknologi pertanian modern dan sistem pertanian terpadu bagi masyarakat luas. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan menumbuhkan perekonomian setempat sebagai dampak nyata kawasan agro eduwisata. Kemudian sasarannya adalah kegiatan ini adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya pertanian baik lahan maupun pelaku dengan memberi nilai tambah berupa pembangunan agro eduwisata sebagai lokasi wisata. Kemudian manfaatnya adalah terfasilitasinya lokasi agro eduwisata pertanian bagi masyarakat. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian saya hormati bahwa kegiatan di sana baru dimulai tahun ini, karena dulunya memang kami pernah kembangkan di sana Pak tahun 2014 waktu ada kegiatan nasional yaitu kegiatan pelorong-pelorong tingkat nasional di mana kami sempat menghadirkan Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Itu penasaran sekitar tahun 2014. Kemudian setelah itu pada Menteri Pertanian Pak Syahrul Yasin Limpo dikembangkan lagi penanaman greenhouse skala besar di sana. Nah, tahun ini lagi akan mulai lagi penggunaan baru di mana ada beberapa OPD terlibat langsung di sana. Jadi bukan hanya dari Dinas Pertanian tapi ada Dinas PU yang punya tugas utama itu menetapkan tempat masing-masing OPD. Kemudian yang kedua ada Dinas Peternakan sebagai leading sektor di mana beliau membuat nanti kandang ayam dan pelihara sapi dan lain-lain. Kemudian di Dinas TPH Bun yaitu melaksanakan budidaya tanaman sayuran dan tanaman obat di greenhouse rumah hijau yang di sana. Kemudian ada dinas perikanan membuat tempat mancing dan memelihara ikan. Kemudian ada ketapang di sekitaran ketenampangan, yaitu memanfaatkan pekarangan yang ada di sana. Ya, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kegiatan di taman masih di Sombala dalam kondisi pengadaan dan ekataruk untuk pengerjaan visinya. Jadi baru memang mulai diserahkan 4 tahun ini. Kemudian saran kami yang diharapkan taman masih di Sombala sebagai pusat agroedowisata dilengkapi tempat bersepeda, berkebun, dan fasilitas publik lainnya. Saya kira itu untuk sementara, Pak, nanti kita diskusi berkaitan dengan kegiatan program edukasi di Masjid Sombala. Terima kasih.
1: Iya, baik. Oh, jadi sebelumnya memang pernah dimanfaatkan ya, 2014 silam, namun diperkuat lagi ya kembali untuk bagaimana pengembangan agro edukasi di Taman Masjid Sombala ini. Ya. Nah, ada beberapa tadi yang disiapkan sementara dalam proses begitu, Pak, ya? Nah,
2: iya.
1: Baik. Ya, iya. Nah, seberapa jauh perkembangan, seberapa persen sekarang persiapannya, Pak?
2: Sekarang, Pak, baru dalam proses kemarin pengukuran tanah, yang mana batas-batas tanah yang kita menjadikan proyek. Kemarin sudah mulai ada pergerakan untuk melaksanakan kegiatan itu, dan sekarang semua OPD yang terlibat melaksanakan proses pengendalian ekotano. Jadi memang baru pelaksanaan fisiknya dulu, Pak, karena yang paling utama dulu yang membangun adalah dinas PU. PU dulu membangun sarana prasarana yang ada di sana. Setelah jadi itu sarana prasarana, baru kita masuk OPD masing-masing, bawa ikan, bawa sapi, bawa telur, membangun sarana budidaya tanaman, membangun sarana pertanian, membangun pertanaman perkebunan, dan lain sebagainya. Jadi harus PU dulu, Pak, membangun sarana prasarananya, karena di sana sekarang dalam kondisi sementara dalam pekerjaan fisik. Itu sementara, Pak, sekarang yang dimulai.
1: Jadi di dalam salah satunya ada greenhouse ya, ada kebun edukasi dan berbagai tempat rekreasi dan publik di sana ya, kawasan ini. Nah, ini tentunya untuk bagaimana juga memaksimalkan ya potensi RTH ya yang ada, khususnya di Masjid Sombala itu kan ruang terbuka hijau. Nah, menjadi disulap akan jadi agrowisata, jadi bukan hanya sekedar taman semata, tempat berselfie saja, tapi ada edukasi di dalamnya kepada masyarakat. Dan di mana juga bisa mensupport peningkatan ketahanan pangan, begitu, Pak, ya?
2: Ya.
1: Baik. Dan kemudian ya mungkin yang ingin kami ketahui bahwa selain menanam tentunya ada daya tarik wisata untuk objek wisata di sana, mungkin tinggal dipoles seperti apa nih, Pak, yang diinginkan oleh pemerintah provinsi?
2: Ya, sebenarnya tempat sana sudah bagus, Pak, saudara, cuma tinggal mengoles sedikit karena ada beberapa sarana-prasarannya masih ada, cuma memang perlu dibenahi lagi supaya lebih bagus, lebih tempatnya dan terawat, karena sekarang kan di sana masyarakat masih menggunakan lahan itu sebagai lahan pemain bola atau taman-taman, lari-lari dan lain sebagainya. Bahkan masih ada orang setiap hari Minggu di sana olahraga, Pak, di sana. Nah, cuma karena kita masuk dengan program baru lagi, makanya diharapkan pemerintah Provinsi Sulawesi melalui dinas PU itu membuat perencanaan yang bagus supaya penataannya nanti sangat terintegrasi. Karena di sana nanti pengembangan agroedukasi merupakan konsep integratif yang menggabungkan sektor pertanian, kemudian pendidikan, kemudian pariwisata untuk menciptakan pengalaman interaktif, meningkatkan pendapatan petani dan serta mempromosikan pertanian hutan. Jadi semua orang-orang di sana nanti, Pak, dipekerjakan, yang orang-orang yang sekitar greenhouse, di depannya hotel Green Wisata, supaya kita juga memaksimalkan masyarakat lokal supaya ekonomi bisa berjalan, sehingga nantinya yang memelihara yang di sana, orang-orang di sana juga nanti kita libatkan dalam hal pengolahannya. karena kami tetap mensubsidi, memantau perkembangan nanti kalau itu sudah jalan. Mudah-mudahan tahun ini Pak sudah bisa kita melahirkan suatu tempat wisata yang seperti dari Pulau Jawa. Iya, iya.
1: Oh, jadi akan melibatkan warga ya. Oke.
2: Ya, ya.
1: Mungkin ada dari PKK kecamatan begitu ya atau ya, ya, pemuda ya, setempat ya. Ya, yang bisa menjadi ya, ya, pelaku di sana. Pelaku. Bukan ya, cuma menonton begitu ya wilayahnya dirubah jadi.
2: Iya, iya, iya, iya. Ya.
1: Ini. Oh, ya. Oke deh. Nah, ini apakah
2: ditanyakan masyarakat?
1: Nah, berarti ada edukasi nanti yang menjadi ruang edukasi juga nih kepada masyarakat. Apakah ini akan terbuka umum untuk publik, Pak, atau mungkin akan ada sedikit akan ada sedikit
2: ini sudah pasti
1: relate bisnis begitu?
2: Oh, enggak, enggak. Makanya pemerintah Provinsi Selatan membangun agroedukasi di sana dengan melibatkan masing-masing OPD yang terkait. Tidak menggunakan pihak ketiga. Nah, karena apabila pembangunan di sana menggunakan pihak ketiga, tentunya ujung-ujungnya adalah bisnis. Karena masyarakat atau namanya bahwa pemerintah Provinsi Selatan meminta masing-masing OPD bekerja bersama-sama memaksimalkan pembangunan agroekowisata di Macin Sobrak di sana, supaya nantinya masyarakat bisa menikmati bersama tanpa ada pungutan-pungutan. Jadi kita menikmati bersama sehingga masyarakat di sekitar sana juga merasa dirinya diberdayakan. Itu terutama Pak, bagaimana cara masyarakat diberdayakan dirinya sehingga ada peningkatan ekonomi. Karena pasti di sana nanti kalau jadi banyak fasilitas-fasilitas yang harus dilaksanakan sehingga masyarakat diminta untuk mengawasi, memelihara, mengolah, terutama mengenai tanaman, mengenai peternakan sapi, peternakan ikan, pembibitan ikan dan sebagainya. Tentu masyarakat di sana yang sangat diberdayakan. Kita harapkan Bapak Gubernur bahwa masyarakat yang mengawasi, menikmati dan merasakan apa yang terjadi nanti di agrowisata di sana, Pak. Iya.
1: Ya, karena memang lokasinya juga cukup strategis ya di tengah kota Makassar ini. Ada lahan yang pasti bisa dimanfaatkan, kenapa tidak ini. Tentunya butuh ada tantangan dan strategi yang dihadapi sekarang ya. Nah, kendalanya mungkin sekarang apa nih yang dihadapi oleh pemerintah kota nih, Pak? Atau pemerintah provinsi ini?
2: Sekarang kami membenahi dulu dari aspek administrasinya Pak, terutama dari segi pengusahaan lahan. Karena apabila kita menggunakan dana pemerintah, tentu yang paling utama kita dulu pastikan bahwa lahan yang ada itu sesuai dengan perlu hukum yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Selatan. Dan setelah itu baru dimulai perencanaan. Nah, kemarin sudah mulai dilakukan pengukuran fisik, pengukuran lahan, berapa lahan yang kita gunakan, dan kita membagikan masing-masing OPD di mana lahannya yang mau dikelola. Begitu juga dengan tempat-tempat nanti rekreasinya, di mana tempat-tempat publik untuk dijadikan tempat olahraga dan lain sebagainya, sehingga nanti menyatu dalam satu kawasan. Termasuk juga nanti pemerintah melalui dinas PU itu membangun pagarnya supaya di sana agak bagus Pak dan aman, karena di sana kan dikelilingi oleh sungai yang itu perlu juga perlu dibenahi supaya lingkungan di sana bisa tertata dengan rapi. Itu yang memang kendalanya memang sekarang Pak ya, tutup dulu penguasaan lahan sehingga apakah itu termasuk dihibah atau bagaimana dan sebagainya, sehingga itu dulu yang perlu dimaksimalkan. Sekarang ini sudah dikelola, diusahakan oleh Dinas Peternakan sebagai leading sektor. Jadi kami hanya sebagai bagian daripada Dinas Peternakan membangun agroekowisata di Macin Sombelak. Dinas Peternakan lah menjadi leading sektor, di mana di sana diberi amanah oleh Bapak Gubernur sebagai ketua tim pengelola agroindustri di Taman Macan Sumber of Indonesia. Iya, itu. Itu salah satu kendalanya sekarang.
1: Iya. Dan mudah-mudahan ini cepat diselesaikan begitu Pak ya, agar bisa terwujud.
2: Sudah bisa Pak, insya Allah.
1: Nah, ini juga akan ada jadi ruang publik juga. Kemudian utamanya adalah bagaimana adanya pengembangan, bagaimana meningkatkan mendukung ketahanan pangan ya, di mana masyarakat kita ketahui ya sekarang Kota Makassar atau mungkin provinsi lagi digadang-gadangnya bagaimana menerapkan urban farming. Nah, akan ada nanti di sana greenhouse yang akan dikelola bersama. Kemudian tentunya bila mana greenhouse ini kan butuh juga edukasi dulu Pak ya untuk pengelolaannya. Ini juga melibatkan dinas terkait atau ada juga menggandeng masyarakat-masyarakat yang mungkin punya keahlian begitu ya, yang punya kemampuan dalam pengelolaan greenhouse ini juga dilibatkan begitu Pak?
2: Greenhouse yang ada di sana Pak, yaitu bangunan pada zamannya Menteri Pertanian Pak Bapak Syahrul Yasin Limpo itu masih besar di sana, masih bagus. Mungkin nanti dikelola oleh dinas ketahanan pangan, kemudian membangun sarana prasarananya di bawah dalamnya sehingga bisa menghasilkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga, yaitu menanam sayuran dan lain sebagainya. Di sana masih besar Pak, dia punya greenhouse besar, skala besar, karena memang dulu dianggarkan baru anggaran APB. Kemudian lain-lain sarana prasarananya, ya tentu kami berbagi dengan dinas PU merancang polanya, pembangunannya sehingga bagus nanti penampakannya. Kita tinggal masuk menanam masing-masing instansi terkait. Perikanan misalnya menyiapkan ikan, kemudian peternakan mungkin dah menanam membangun di sana tempat-tempat peternakan ayam dan bebek. Ya kami dari TPH Bung membangun juga sarana percetakan sawah. Mungkin ukurannya sedikit tapi itu ada edukasi. Ada pertanian sawah, kemudian ada juga perkebunan. Mungkin menanam pohon kelapa atau pohon coklat di pinggiran-pinggiran danau itu sehingga kelihatan segar di sana, nanti kelihatan sangat segar dilihat penampakannya. Jadi masing-masing SKPD terlibat dan mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi.
1: Jadi berarti kolaborasi dari SKPD juga ini diharapkan. Untuk pembangunan ini atau mungkin pengembangan agroedowisata ini tadi melibatkan beberapa stakeholder dari dinas terkait ya. Sejauh ini komunikasi berjalan lancar sesuai dengan arahan begitu Pak?
2: Hampir setiap bulan kami melakukan
1: evaluasi,
2: rapat koordinasi, dinas peternakan terkait pelaksanaan kegiatan ini, karena ini kan masih awal-awal Pak, memang butuh perencanaan matang sehingga tidak tumpang tindih, karena yang paling utama dulu harus dibangun sarana dan prasarana. Nah itu tugasnya PU, dinas PU. Kami nanti masuk Pak, mungkin nanti pada triwulan keempat baru kita masuk melaksanakan pengadaan tanaman yang ditanam nanti di sana, termasuk juga pembangunan tempat tanamannya itu, ada nanti pembangunan greenhouse-nya itu Pak di sana, kemudian sarana prasarana lainnya harus dilaksanakan oleh dinas PU Pak, nanti setelah itu baru kita masuk. Mudah-mudahan semua OPD terlibat sudah bisa melaksanakan kita di ruang itu, yang karena PU dulu harus masuk Pak membangun.
1: Oke, jadi step by step bahwa yang leading sektor pertama dulu ini adalah dinas PU ya, yang PU dulu yang mengerjakan, baru nanti dilanjutkan dengan langkah berikutnya oleh dinas selanjutnya sesuai dengan bidang tupoksinya masing-masing Pak ya, sesuai rencana Oke, karena ini juga pasti dicocokkan dengan ketersediaan anggaran dan ininya posisi budgetnya ya. Nah, Kemudian support dari masyarakat sekitar untuk yang mengetahui mungkin akan adanya pengembangan agro ini seperti apa sekarang, Pak?
2: Sangat antusias, Pak, masyarakat. Masyarakat sangat mengapresiasi rencana pembangunan wisata di sana, karena tentunya masyarakat punya nilai tambah. Karena nanti kami masyarakat libatkan baik dalam pemeliharaannya maupun dalam pengelolaannya, Pak. Seperti sebelumnya yang waktu itu tahun 2014, masyarakat disitulah yang mengelola, bukan kita. Kita hanya menyiapkan sarana-prasarana. Kemudian waktu kemarin pembangunan greenhouse-nya Bapak Sarul Silimpo sampai di sana, itu masyarakat di sana juga terlibat dalam hal pemeliharaannya. Dinas Ketahanan Pangan hanya menyuplai sarana prasarana yang dibutuhkan, dan alhamdulillah masyarakat di sana sangat antusias. Intinya pemberdayaan masyarakat lokal sangat bermanfaat terhadap pengembangan agroindustri di Majene Sombel.
1: Nah, tentunya juga diharapkan selain tadi edukasi, itu kan ada hasil, ada outputnya nanti yang akan dihasilkan, begitu, Pak, ya. Nah, kemana ini nanti akan dikelola? Apakah kembali ke masyarakat yang turut serta, atau mungkin ada sebuah koperasi kah, atau apakah sistem penjualannya, ya, agar ini berputar begitu?
2: Ya, untuk sementara, Pak, kami belum sampai berpikir bahwa di sana punya nilai tambah. Yang paling utama dulu adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Selatan. Untuk hasilnya ke depan nanti kita bicarakan bersama seperti apa. Karena di sana makanya pemerintah Bapak Gubernur tidak mau dibangun oleh swasta. Karena kalau swasta membangun tentu ada ujung-ujungnya. Sementara kita diminta membangun OPD sehingga masyarakat bisa menikmati bersama. Saya kira itu, Pak, tujuan kami di sana.
1: Baik. Nah, mungkin di akhir ini pesannya kepada masyarakat untuk mendukung, atau mungkin seluruh stakeholder nih, ya, kepada masyarakat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa sebentar lagi akan ada agro eduwisata di Taman Majene Sombala of Indonesia. Apa yang ingin disampaikan gitu, Pak, kepada masyarakat dan pemerintah?
2: Ya, harapan kami pemerintah Provinsi Selatan, setelah proyek pengembangan eduwisata di Majene Sombala, yaitu pertama menjadikan pusat edukasi pertanian, menjadikan wahana pembelajaran bercocok tanam, pelihara ikan, beternak, berkebun, dan pelestarian lingkungan bagi masyarakat, pelajar, dan keluarga di tengah Kota Makassar. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, rekreasi keluarga, menyediakan ruang terbuka hijau yang menyegarkan berbagai fasilitas edukatif, yang tu rekreasi yang sehat dan

0: Kiprah Sulsel malam hari ini. Terima kasih Pak, kita nanti akan update terus bagaimana perkembangan dari program ini di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, demikian tadi Kiprah Sulsel ya, bersama PLT Kepala Bidang Kultura Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan, hadir di ruang dengar. Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Saya Arfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah, Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya, minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
3: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
2: Ayo, Bun.
3: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
2: Memangnya kenapa, Bun?
3: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya, nak ya.
2: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi.
0: Bruce Lee? Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

Baik, pendengar, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan bergabung dengan Pro3 untuk menyampaikan warta berita. Dan usai sudah tugas saya menemani Anda. Sementara ada rekan saya Irsan Saputra akan melanjutkan rangkaian acara Makassar malam ini.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Dukroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyato mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Kabinet Wirakuti. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang melakukan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah di
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Jadi Antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran Barat akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Belum dibayarkan maksudnya seperti yang saudara
12: sebelum lunas, katakan. Sebelum lunas 122 miliar belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
14: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
14: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau di situ ada beberapa yang ikut di situ, alhamdulillah umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang Jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Karena memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dararain. AN.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
22: Tanggal 28 Mei.
21: Oh, baru sampai sangat.
22: Bukan. Udah mau
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: And the next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Ersan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan KW Makassar malam ini. Setelah tadi rangkaian informasi dalam Warta Berita di Pro 3 RRI, saatnya kembali ke Jalan Ribu Ratni nomor 3 Makassar. Program 1 RRI Makassar kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami Makassar malam ini. Pendengar, selama beberapa jam ke depan hingga menjelang pukul 24 malam, Irsan yang akan menemani Anda dengan rangkaian informasi-informasi dan juga rangkaian acara siaran kami yang akan Anda dengarkan. Dengar di hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Kami hadirkan untuk Anda Mozaik Islami, mengenal Datuk Ribandang, tokoh penyebar Islam di Sulawesi dan juga penyebaran Islam di Ternate. Seperti apa rangkaian Mozaik Islami untuk malam hari ini? Kami hadirkan untuk Anda.
1: Mozaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa ruang dengar Anda malam hari ini dalam Mozaik Islami yang akan mengantarkan sejarah perjalanan Datu Ribandang sebagai tokoh penyebar agama Islam di Indonesia Timur. Ulama dari Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Kutai dan Goa Talo adalah Datuk Ribandang, sosok yang memiliki nama asli Abdul Makmur yang lahir di Koto Tangah, Minangkabau pada abad ke-16. Abdul Makmur alias Khatib Tunggal kemudian dikenal sebagai salah satu dari tiga ulama yang berjasa melakukan penyebaran agama Islam di Kepulauan Sulawesi. Ia juga aktif berdakwah dan mengislamkan kerajaan-kerajaan di wilayah timur Indonesia seperti Kutai, Kalimantan, dan Kerajaan Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebelum menjadi tokoh sentral dalam pengislaman beberapa daerah di Indonesia Timur, Datuk Ribandang adalah santri Sunan Giri bersama dua ulama lainnya, yakni Datuk Sulaiman dan Datuk Ritiro. Datuk Ribandang meninggalkan Minangkabau menuju Riau yang kemudian menyeberang ke Johor. Di Riau, mereka belajar mengenai budaya masyarakat Sulawesi Selatan dari para pelaut Bugis Makassar. Selanjutnya, Datuk Ribandang singgah dan berguru kepada Wali Songo, khususnya Sunan Giri di Tanah Jawa. Hal ini tercatat dalam Panambo Lombok yang juga didukung oleh keterangan dalam Lontara Wajo bahwa Datuk Ribandang adalah jejaring Sunan Giri yang menyebarkan Islam di Tanah Makassar. Bahkan di dalam Babat Lombok disebutkan bahwa Datuk Ribandang mempunyai hubungan kerabat dengan Sunan Giri. Graf dan Pigau juga menuliskan bahwa Datuk Ribandang mempunyai hubungan kerabat dengan dinasti Giri, mungkin karena perkawinan.

Perbedaan pendapat terkait datangnya Datuk Ribandang di Sulawesi. Sebagian berargumen bahwa kedatangannya adalah atas permintaan komunitas Melayu di Sumba Opu kepada Ratu Aceh. Sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa Datuk Ribandang datang ke Sulawesi karena diutus oleh Sunan Giri. Terlepas dari perbedaan tersebut, Datuk Ribandang diyakini pertama kali tiba di kota Makassar bersama dua ulama lainnya pada penghujung abad ke-16 atau awal abad ke-17, di mana kala itu penganut Islam memang telah ada di Sulawesi Selatan akibat kedatangan para pedagang Muslim. Akan tetapi, mereka juga tengah bersaing dengan umat Kristen untuk memperoleh pengaruh dari lingkungan Istana Kerajaan Goa, Supa, dan Siang. Pada awalnya, ketiga ulama berdakwah di Tanah Luwu yang dianggap sebagai kerajaan tertua dan berpengaruh di Sulawesi Selatan. Dari Luwu, ketiga ulama menyebar ke titik berbeda. Didasarkan keahlian ilmu agama dan metode penyebaran Islam mereka yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Datuk Ribandang yang kompeten di bidang ilmu fikih kemudian pergi ke daerah-daerah Makassar dan Bugis, khususnya Kerajaan Goa Talok. Hal ini dikarenakan warga di wilayah tersebut masih gemar berjudi dan sabung ayam, mabuk-mabukan, berzina, serta gemar dengan membungakan uang atau rentenir. Hasilnya dakwah Datuk Ribandang berhasil mengajak Raja Goa Talok memeluk Islam pada tahun 1605 Masehi. Kala itu, Raja Imalingkang Daeng Manyondri Karaeng Karangka mengucap dua kalimat syahadat sebagai bukti komitmennya terhadap Islam. Pasca memeluk Islam, Raja mengganti nama menjadi Sultan Alauddin I, dan Islam secara resmi menjadi agama kerajaan di tahun 1607. Untuk kepentingan dakwanya, Datuk Ribandang memohon kepada Sultan agar dibangunkan masjid di Kaluku Bodoa. Setelah Kerajaan Goa Talok resmi memeluk Islam, Sultannya kemudian mengirim seruan kepada raja-raja di Sulawesi Selatan agar menerima Islam.

Menurut risalah Kutai, Datu Ribandang pernah datang ke Makassar pada penghujung abad ke-16. Karena suatu sebab yang tidak diketahui, ia sempat mengalihkan perjalanannya ke Kutai bersama dengan Tuan Tunggang Parangan. Keduanya berhasil meyakinkan Raja Mahkota dari Kutai yang awalnya memeluk agama Hindu untuk masuk Islam. Setelah itu Datuk Ribandang kembali ke Makassar, sementara Tuan Tunggang Parangan tetap berada di Kutai. Datuk Ribandang menyiarkan agama Islam dengan cara damai, serta mengadopsi budaya dan kearifan lokal setempat. Hasilnya pun dibuktikan oleh jejak sejarah bahwa mulai rakyat jelata hingga raja, semakin banyak yang rela meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka dan memeluk ajaran agama Islam. Ia diakui telah berjasa dalam penyebaran Islam di Kepulauan Sulawesi, Kutai, dan Bima. Jasanya ditulis dengan jelas oleh berbagai sumber lokal di berbagai daerah yang diislamkannya. Sekembalinya dari Kutai, Datuk Ribandang menetap di Sulawesi hingga akhir hayatnya. Sepeninggalnya, Islam menyebar pesat hingga menjadi agama mayoritas di Sulawesi, terutama bagian selatan. Kini, makam Datuk Ribandang di Makassar ramai dikunjungi para peziarah yang memberikan penghormatan atas perjuangannya menyiarkan Islam. Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian sejarah Datuk Ribandang sebagai tokoh penyebar Islam di Indonesia Timur untuk Mozaik Islami kali ini. Saya Arvan, ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, demikianlah telah kami hadirkan untuk Anda Mozaik Islami yang baru saja Anda dengarkan. Mengenal tentang Mozaik Islami yang kami hadirkan berikutnya bareng Irsan Saputra di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ada drama radio pendengar, judulnya Jangan Wariskan Luka Laut, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Jayapura. Seperti apa keseruan dari drama radio kali ini? Dipersembahkan untuk Anda.

0: tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Sejati. Seluas lautan. Seluas
1: lautan. Joshua! Hey, Joshua! Mama! Mama!
2: Hey, Joshua!
1: Baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga, Kak? Aduh.
3: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah.
1: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
3: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu baru nanti jual ke pasar.
3: Yo, sudah. Syukur, syukur. Ah, Bapak tidak pergi percuma toh?
1: Hey, terus Joshua. Joshua?
4: Ya, Bapak.
1: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
4: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mesti kerja kayak Bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
4: Bah, Bapak, saya tidak mau.
1: Tidak, kau harus dengar Bapak.
3: Bapak, sudah. Terus saya dipaksa ya. Bapak tidur.

0: laki-laki laut.
1: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
0: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
1: Bapak. Joshua! Bapak.
0: Hei, Joshua!
1: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus?

0: Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti bapak.
1: Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir kasihan dengan bapak.
2: Tidak ada.
3: Joshua.
0: Sabar, bapak. Joshua. Sabar.
3: Sini, sini, Joshua.
2: Ya, bapak.
3: Sini.
2: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut bapak.
2: Apa, bapak?
3: Kau ikut bapak.
2: Joshua mau ke sekolah, bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau bapak bicara semua diam.
4: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut dengan bapak.
2: Tapi bapak.
0: Jangan begitu, bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
2: Sudah, mama.
0: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
2: Iya, mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
0: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terlalu urus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
0: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti, tong dua jaga. Tenang, mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
2: Buang, tong angkat. Dia buang, kira-kira.
1: Mari. Itu dorong perahu ini sudah, baru itu berlayar ke tengah. Ayo.
2: Mace, Mace lo tau.
1: Mama, lo jalan dulu,
4: Yo, hati-hati,
7: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
2: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopi, atau lo bilang bom ikan, itu.
2: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah kabung?
2: Sudah.
1: Oke, baik. Sabuang, kamu siap.
2: Bapak, jangan.
1: Diam dulu. Kau mau bakar ini, udah sumbu.
5: Sumbu, tidak bisa, kah?
1: Sumbu nyala, awas. Awas, sambuang ini.
2: Gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
2: Bapak, hati-hati.
1: Awas. Mama, tangan sakit sekali nih.
4: Bapak. Sayang. Bapak. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang bapak pun tangan sudah begini.
1: Yo, mama.
4: Sudah,
1: mama. Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali.
4: Sudah terjadi. Terus bapak, sekarang bapak mau Joshua sama seperti bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama, tidak. Saya tidak mau.
8: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti bapak.
4: Bapak,
8: Joshua sedih.
1: Joshua, kau harus sekolah biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, bapak minta maaf, Mama.
8: Iya, bapak.

seluas lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Vaughnilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

0: Makin aku cinta dari Glenn Samuel. Pendengar yang setelah hadirkan pengantar kita untuk mendengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas penulis naskah. Ada Bang Irwan Persada di sana. Bagaimana keseruannya Bang Irwan Persada yang akan menemani Anda bersama dengan rekan penyiar kami untuk Anda dengarkan di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam hari ini. Bersama saya Arvan, mengudara untuk Indonesia. Dan untuk malam hari ini, Ngobras kita spesial bersama ISP Nulis, ya, yaitu Komunitas Penulis Skenario. Dan saya sudah bersama narasumber saya, ada Kak Ihwan Persada. Beliau adalah sutradara dan CEO Rumah Kreatif TV Indonesia Cinema Persada, yang akan ngobrol-ngobrol soal Komunitas Penulis Skenario ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar?
2: Baji.
1: Ya, di sela-sela kesibukannya, terima kasih ya, kita ganggu lagi nih Kak Ihwan Persada untuk kesekian kalinya. Tapi menarik, saya beberapa waktu kemarin melihat lewat di beranda saya ya. Nah, ada keresahan dari, ada mungkin informasi yang disampaikan oleh Taiwan soal Indonesia saat ini kekurangan penulis skenario, kenapa nih? Nah, ujung-ujungnya ternyata ada ISP Nulis namanya, ya. Kita pengen korek-korek, nggak apa-apa ya malam hari ini ya, Taiwan ya?
2: Boleh.
1: Oke deh. ISP Nulis namanya, Komunitas Penulis Skenario. Ya. Nah, ini boleh cerita dulu deh. Ini gagasannya Taiwan atau sudah ada dari dulu nih?
2: Ya, sebenarnya kan soal Indonesia kekurangan penulis skenario ini kan bukan hal baru ya, karena sudah lama kita gaungkan kan, termasuk Joko Anwar juga sudah menggaungkan sudah lama gitu ya. Jadi saya pun sebenarnya sebagai produser, sebagai sutradara itu merasakan keresahan yang sama gitu ya, karena produksi film makin banyak ya, setahun tuh bisa 200-300 judul, tapi kok penulisnya tuh gitu-gitu aja gitu.
1: Oh ya, gitu. Kan?
2: Iya, jadi itu kenyataannya gitu. Yeah. Supply-nya gede, demand-nya gede, tapi supply-nya tuh kecil. Ini kan hukum pasarnya nggak ketemu kan. Gitu. Jadi akhirnya kalau buat saya pribadi, daripada kita ngeluh, ya memang kita harus nyari solusi kan. Jadi salah satu cara kita untuk bagaimana caranya berdamai dengan keadaan ini adalah sejak 10 tahun terakhir itu kita bikin kelas skenario ya. Jadi kelas skenario di mana di situ kita menjaring bakat-bakat baru penulis dari seluruh Indonesia. Beberapa penulis kita malah ada dari ada yang domisili di Amerika, di Australia juga pernah ada, di Portugal, Hong Kong, Malaysia sama Singapura gitu. Cuman kan memang mendidik penulis itu kan nggak bisa instan ya,
1: betul.
2: Ya, karena kalau kita sekolah film pun tuh bisa 4 tahun kita sekolah film ya, belajar skenario juga bisa segitulah waktunya gitu. Jadi ini memang proyek jangka panjang, tidak bisa dipetik dalam waktu singkat gitu ya, tapi kalau kita nggak lakukan hari ini ya mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya apa yang saya teriakkan hari ini tuh diulang lagi nanti gitu. Ya kan, jadi kalau buat saya pribadi mulai dari situ akhirnya alumni kelas skenario SP ini kita himpun di komunitas SP Nulis. Niatnya memang dari awal adalah gimana supaya teman-teman ini tuh bisa menjadi penulis skenario profesional gitu. Goalsnya memang dari awal seperti itu.
1: Goalsnya untuk menjadi yang profesional ya.
2: Nah,
1: oke, ini didirikan kapan tepatnya nih, Kaiwan?
2: Kalau ISP Nulisnya sekitar 2022 ya. Jadi pas COVID kan, jadi pas 2021. Jadi COVID, pas ya. COVID karena kita di rumah aja ya gitu ya. Jadi kita cari cara gimana caranya supaya kita tetap kreatif gitu ya, dan memang salah satunya karena kebutuhan juga yang tadi saya bilang supply sama demand yang gak ketemu, akhirnya kita bikin ISP Nulis ini gitu. Yang menarik alhamdulillahnya adalah kita bikin baru setahun itu, tahun berikutnya tuh udah mulai ada pekerjaan gitu. Jadi udah mulai ada pekerjaan menulis dari apa namanya, dari layanan streaming, terus dari beberapa PH gitu. Jadi teman-teman penulis yang bergabung di situ juga merasakan benefit ya gitu kan. Mereka, karena mereka ikut kelas, mereka bayar kan. Ya dianggap semacam investasi lah gitu ya. Belum setahun investasinya udah balik kan, berarti it's a good business gitu. Ya kan. Seperti itu. Belum lagi sebenarnya buat penulis ini kan portfolio ya. Karena kalau misalnya mereka menulis aja tapi nggak jadi film, nggak jadi series, nggak jadi mini seri, ya nggak jadi apa-apa juga ya kan gitu. Seperti itu.
1: Ada berapa sekarang anggota dari ISP Nulis ini?
2: Kita tanya itu yang tercatat di kita ya, itu sekitar 42 orang. Tapi yang aktif itu sebenarnya nggak sampai setengahnya. Nggak sampai setengahnya. Dan yang lebih parah lagi adalah kita tuh penulis dari Sulawesi kayaknya baru satu orang deh. Iya kan? Iya, jadi didominasi oleh penulis dari Jawa. Ini juga yang sampai sekarang buat saya masih jadi PR ya. Kenapa teman-teman dari Jawa itu lebih antusias, lebih agresif mengikuti kelas, berhimpun di komunitas seperti ini dibanding teman-teman dari luar Jawa atau lebih spesifik lagi dari Sulawesi.
1: Itu belum didapat jawabannya.
2: Sebenarnya sih ya ada lah ya beberapa jawaban, tapi masih spekulatif gitu ya, karena mungkin kalau kita buat teman-teman di luar Jawa, ini kan pekerjaan di film ini kan kayak pekerjaan hayalan ya. Bahkan bapak saya sendiri pun itu sampai hari ini tuh kalau lihat film saya diputar di TV, misalnya dia nanya, itu kamu bayar berapa ke TV? Ya kebalik kali yang bayar kita kan gitu. Karena itu tadi, karena film itu masih dianggap bukan pekerjaan mungkin ya, jadi sekedar hobi gitu ya, padahal kan ini industri,
1: sudah industri
2: kan, ya. Bukan ya, bukan industri miliaran lagi ya, industri ratusan miliar gitu ya. Karena setahun tuh di Indonesia kan, tahun lalu tuh kita penjualan tiket film Indonesia tuh 82 juta tiket. Nah, jadi kali aja tuh 82 juta kali 40 ribu misalnya satu tiket tuh berapa banyak pemasukannya gitu. Jadi ini industri yang sebenarnya cukup besar gitu ya. Memang tidak, belum sebesar kuliner kalau di ekonomi kreatif ya, tapi ini growing industry, ini growing business gitu. Ini industri akan terus bertumbuh karena sampai hari ini kan jumlah bioskop kita masih sedikit sekali gitu. Jumlah layar kita itu baru 2.500, jauh sekali dibanding dengan misalnya Korea gitu ya. Korea itu penduduknya cuma 50-an juta. Kita penduduk kita tuh udah 275-280 juta menurut BPS kan. Sementara mereka tuh udah punya film yang ditonton sampai 50 juta orang. Kita tuh belum pernah ada film yang ditonton sampai 50 juta orang gitu. Karena jumlah layar kita terbatas. Jadi memang persoalan di industri film ini banyak, tapi sekali lagi industri film ini kan growing business gitu. Karena misalnya di sisi penulisan di sisi penulis skenario kan, kalau dikasih tahu fee-nya penulis skenario berapa sih? Ya kalau saya bisa bilang, ada kok penulis skenario yang bisa dibayar sampai 300 juta satu film tuh ada. Kan? Cuman ya itu lagi, balik lagi ya, kalau buat teman-teman di luar Jawa kan ya, ini mungkin kayak industri hobi ya. Masih mengawang-awang gitu ya, belum dapat duit dari mana sih gitu, kayak gitu.
1: Ada duitnya gak sih itu penulis skenario gitu ya? Kan taunya orang jadi artisnya doang ini yang cepet nih dapet nih.
2: Betul. Okay. Menulis dibayar gak sih gitu.
1: Kira-kira kendala ini, kalau tadi Kak Iwan menjelaskan kalau sangat timpang ya, di wilayah timur, khususnya di Makassar, baru satu nih yang ikutan pengen ini. Sebenarnya apa kendala di lapangan sih, kesulitan untuk menjadi penulis skenario itu, sekolahnya kah atau memang peminatnya yang kurang begitu?
2: Jadi gini, menulis ini kan sering dianggap sebagai pekerjaan yang nggak perlu ilmu gitu ya. diibaratkan kayak semua orang bisa nulis.
1: Yeah.
2: Iya, memang betul semua orang bisa nulis. Tapi apakah semua orang bisa menulis yang baik? Belum tentu. Hmm. Sangat sedikit orang yang bisa menulis dengan baik. Ini kita belum bicara skenario ya, kita baru bicara in general ya, menulis dengan baik, menulis berita dengan baik di radio misalnya, menulis adlib dengan baik di radio misalnya, nggak banyak yang bisa bisa bikin yang bagus gitu ya. Nah kalau di film lebih, kita masuk ke skenario lebih apa namanya, lebih teknis lagi, karena menulis skenario itu kan sangat teknis ya, ada formulanya yang harus kita ikuti gitu. Tapi kata orang bijak di dunia kreatif kan, sebenarnya yang dibutuhkan di dunia kreatif itu bukan kreativitas aja, tapi juga konsistensi gitu. Nah, ini nih yang kurang nih di penulis kita, karena gak sabaran, maunya instan, maunya belajar hari ini besok udah menulis skenario buat film bioskop, ya gak gitu kali caranya ya kan. Karena prosesnya panjang gitu. Jadi kita pun selalu kasih tahu ke teman-teman yang udah ikut kelas, kita bilang ini bukan proses cepat, ini bukan proses instan. Nulis skenario itu kayak lari maraton, bukan lari cepat. Yang dibutuhkan itu bukan kecepatan, tapi yang dibutuhkan itu adalah

0: ada yang sampai 10 tahun nulisnya gitu. Karena memang ini apa namanya skenario itu kan penting sekali buat film ya. Dia jadi blueprint ya. Nggak akan ada film bagus lahir dari skenario yang buruk, nggak akan ada. Tapi film yang biasa aja masih bisa lahir dari skenario yang bagus, ya kan? Jadi ini blueprint, ini dasar banget, ini penting banget. Dan saya selalu ingat kata-katanya Mbak Mira Lesmana tuh beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-20 tahun yang lalu, dia bilang kayak gini, kita tuh cuman sibuk bikin film ya, tapi kita lupa tuh mendidik anak-anak tuh buat apa namanya kita lupa tuh untuk melakukan regenerasi di film gitu. Ya kan? Dan hari ini tuh kita ngerasain itu kan, kita nyari penulis susah ya, penulis top ada, tapi kan penulis top diperebutkan semua orang ya gitu kan gitu. Misalnya penulis top sekarang misalnya ada Oka Aurora ya, dia nulis Ipar Adalah Maut Bila Esok Ibu Tiada gitu ya. Tapi kan sebelum Oka populer, yang pakai duluan tuh kita. Saya sudah pakai Oka tuh 10 tahun yang lalu. Iya kan? Nah, dia baru dipakai sama pihak-pihak besar kan baru 1-2 tahun belakangan gitu. Jadi kita tuh selalu pihak-pihak independen inilah yang selalu berani trial ke penulis baru, apa namanya, ke sutradara baru, ke produser baru segala macam. Tapi kita spesifik ngomongin ke penulis ya, apa namanya, ini memang satu hal yang kalau bicara dari infrastruktur banyak ya, salah satunya mungkin ya memang betul sekolah film tuh masih sedikit di Indonesia ya kan, apalagi yang mengkhususkan diri di penulisan skenario itu satu. Terus yang kedua, kursus, workshop, kelas film itu, kelas skenario itu mahal. Jadi range-nya itu rata-rata 6-8 juta, ya kan. Sementara kita ini bikin yang versi murahnya banget aja, yang 700 ribu aja, itu masih sedikit yang ikut. Karena hari ini selain orang mau cepat, maunya juga gratis kan, nggak ketemu ya, ya kan. maunya cepet, maunya gratis pula, aduh itu udah nggak ketemu tuh kan gitu. Nah, ini jadi tantangan besar buat kita gitu. Jadi sekarang memang kita saya pribadi tuh di setiap proyek-proyek dari Indonesia Cinema Persada kita pasti akan ditulis oleh penulis dari tim SP Nulis ini gitu. Karena itu cara kita untuk grooming penulis sampai dia jadi gede gitu. Karena memang buat saya pribadi ISP Nulis ini harus jadi laboratorium, harus jadi kayak kawah Chandra di muka untuk menggembleng penulis baru. Kalau mereka udah gede ya silakan, boleh. Kayak sekarang penulisnya Solata itu Arai Amelia, dia sekarang udah dipakai sama MD Pictures. Kita malah seneng kan? Kita malah seneng banget karena didikan kita tuh udah dipakai di PH besar gitu.
1: Iya, sama halnya tadi yang dikatakan ya, goalsnya adalah kayak pro ya.
0: Iya, goalsnya
1: kasih kesempatan ke situ, enggak apa, silakan ya.
0: Kalau ada kesempatan untuk terbang, monggo silakan. Ya.
1: Dengan bangga juga ya, tidak mau menahan kayak.
0: Iya, tidak boleh.
1: Justru kita bangga ya. Menelurkan itu. Nah, dengan terbukanya ini ya baru seumur jagung lah kalau dibilang, dari 2021 baru 4 tahunan ya. Nah, ini bagaimana menggaungkan ini ke semua apa ya, calon-calon penulis, tentunya sudah diupayakan ya oleh Kak Iwan dan kawan-kawan ya, dengan mencoba tadi memberikan harga yang relatif murah gitu ya. Karena yang saya dapat informasinya bahwa kenapa mesti pendidikan-pendidikan atau mungkin kursus-kursus seperti ini diharuskan bayar gitu ya. Ada dua ternyata ininya. Kalau yang gratisan itu biasanya yang ikut asal apa ya, nggak konsen begitu, artinya goalsnya nanti nggak dapat.
0: Betul banget.
1: Dan dengan itu dengan dia mau ikut dan mengeluarkan uang, artinya akan ada effort begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, dia akan sungguh-sungguh menyerap betul. Ilmu itu. Nah, betul. Artinya kan juga tidak bukan kesia-siaan bagi tenaga pengajar yang mencerahkan juga ilmu gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, ada hal

0: hasil nanti yang bisa dilihat. Nah itu salah satunya. Walaupun mungkin tadi memang harus cukup waktu yang panjang ya, karena tidak instan dalam satu bulan bisa langsung gitu. Ya, tapi kalau gambaran saya bahwa apa yang disiapkan sekarang adalah penulis skenario yang sebenarnya harus siap menerima gitu ya, apa yang customer atau mungkin pihak lain ingin dapatkan begitu ke kita, kita transformasikan ke dalam skenario itu ya. Betul. Itu yang dicari sekarang ya. Well, tidak idealis begitu, Kak Iwan. Harus profesional, artinya mintanya komedi, mintanya romantisme gitu ya.
1: Kalau menurut saya seorang penulis harus tetap punya idealisme ya.
0: Harus tetap karena, ya.
1: Iya, harus tetap, karena kalau dia nggak ada idealisme, dia tidak akan bisa mengerahkan ide-idenya supaya supaya skenario yang dia tulis tuh bisa tetap segar, bisa tetap menarik, bisa tetap punya inovasi gitu ya. Kalau sekedar melayani permintaan produser, menurut saya akan menghasilkan skenario yang buruk.
0: Gitu. Buruk ya justru itu ya.
1: Justru buruk, karena di film ini kan kita itu kerja kolaboratif ya. Film itu salah satu wadah media di mana tuh banyak sekali orang yang berkumpul dengan berbagai lintas ilmu, tapi kita tuh belajar untuk bekerja sama. Karena film itu bukan pekerjaan satu orang. Saya misalnya, saya sutradara, saya produser, tapi apakah semua keinginan saya harus dituruti? Enggak. Karena kita hire the best people yang we can afford gitu ya, kru-kru yang menurut kita tuh cocok untuk lini-lini pekerjaan ini gitu. Mereka kita hire untuk itu gitu. Jadi kalau mereka cuman mengikuti apa yang kita inginkan, ya ngapain kita hire mereka gitu ya? Hire aja orang siapa kek gitu ya, yang ya udah kamu ini gitu. Tapi kan di film nggak seperti itu cara kerjanya. Semua orang punya hak yang sama untuk memberikan kreativitasnya, memberikan inovasinya gitu. Semuanya bekerja sama untuk menghasilkan karya terbaik.
0: Jadi jangan dipandang sebelah mata ya, penulis skenario itu harus.
1: Wah, penulis skenario itu menurut saya salah satu pekerjaan yang paling menantang, tapi sekaligus paling menyenangkan sebenarnya, karena kita tuh bisa bikin satu semesta cerita gitu ya, terus bisa bikin karakter yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang, kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa selami gitu ya, dan kita dibayar. Jadi itu menurut saya salah satu privilege yang nggak semua orang punya.
0: Nah, kalau melihat mungkin perkembangan ya, banyak tadi kalau Kak Iwan juga menjelaskan bahwa ada beberapa penulis-penulis skenario muda nih sudah bermunculan ya. Mereka ini rata-rata ada gap yang berbeda sudut pandang gak nih dengan penulis-penulis zamannya Kak Iwan sebelumnya gitu? Mungkin mereka sekarang lebih ke Koreaan, lebih ke modern ini gitu ya.
1: Udah pasti ada, karena terutama saya ngomongin spesifik di SP Nulis ya. Kalau di SP Nulis itu kan semuanya punya pekerjaan tetap dan dengan latar belakang yang beda-beda. Kita punya penulis misalnya ada Dokter Gigi lulusan UNER Surabaya. Dokter Gigi loh, kan? Terus kita punya penulis yang latar belakangnya tuh presenter televisi. Kita punya penulis yang latar belakangnya peneliti dari sejarah UI. Kita punya penulis yang latar belakangnya ibu rumah tangga, tapi dia lulusan matematika ITB. Jadi latar belakangnya itu beda-beda dan menurut saya kaya banget gitu ya. Dan dengan latar belakang seperti itu kan mereka bisa menghadirkan satu semesta yang beraneka warna gitu ya, yang beragam gitu ya, yang tidak satu warna, tidak mudah tertebak gitu. Karena penonton kita hari ini kan selalu ingin sesuatu yang seger, selalu ingin sesuatu yang menarik. Makanya kita lihat sekarang orang lama-lama bosen kok dengan horor yang gitu aja, formulanya diulang-ulang terus gitu. Makanya begitu Jumbo muncul kan semua orang seneng ya gitu, karena inilah yang kita tunggu-tunggu, film kayak gini nih, inovasi seperti ini gitu. Dan itu juga terjadi di skenario gitu, ya kan? Apakah tiap penulis punya gaya masing-masing? Iya. Apakah tiap penulis punya favorit masing-masing? Iya. Ada yang suka banget drama Korea, ada yang suka drama Cina misalnya, yeah, gitu ya.
0: Inspirasinya ya.
1: Ketika kita nulis, kita sekali lagi film itu media kolaboratif gitu. Hmm. Kita nggak bisa mengedepankan ego kita. Yang kita kalau saya selalu bilang ke teman-teman penulis tuh, yang kita bela tuh nggak boleh ego kita ya. Yang kita bela itu cerita kita for the sake of the story. Jadi saya selalu bilang gitu sama teman-teman. Kalian harus bela ceritanya. Kita mau jungkir balik kayak gimana pun, ceritanya yang kita harus bela. Ceritanya harus jadi lebih bagus. Karakter-karakternya harus bisa lebih relate, harus bisa lebih relevan ke penonton. Dan ini kan PR-nya banyak banget kalau di film ya gitu.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: perbincangan kita tentunya Taiwan juga pengennya banyak lah yang memanfaatkan ini, mumpung ISP nulis membuka kesempatan nih ya bagi para penulis-penulis skenario yang pengen belajar begitu ya. Untuk gabung di ISP nulis sendiri Taiwan seperti apa nih syaratnya?
1: Syaratnya sebenarnya mudah banget ya, cuman tinggal ikut kelas skenario ISP aja. Ya kan, setelah itu tuh udah, kita selalu bilang dari awal ke teman-teman yang gabung tuh di kelas kita, ini kita bakal bareng lama ya, jadi kalian tuh cuman, nggak cuman ikut 4 sesi teori aja gitu, kita nih bakal bareng lama. Jadi kita udah kasih sign kayak gitu ya, kita udah kasih pertanda kayak gitu. Tinggal teman-teman nih mau ngikutin, mau konsisten apa enggak gitu ya, karena ya walaupun mereka bayar, tapi banyak juga yang mungkin merasa, waduh terlalu berat ya ternyata jadi penulis, tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Atau yang udah biasa nulis novel atau buat Wattpad misalnya, waduh ini terlalu banyak aturannya ternyata ya, terlalu banyak strukturnya yang harus diikutin, terlalu banyak formula yang harus diikutin, terlalu banyak referensi yang harus dibaca. Ya memang iya, karena kita bikin film tuh bukan menghabiskan duit 1-2 juta gitu loh. Orang tuh bikin film 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar, atau kayak Jumbo tuh 40 miliar gitu. Ya kan, kalau skenarionya nggak bagus ya gimana ya? Seperti itu gitu.
0: Oke, jadi yang pengen tahu soal ISP atau ISP nulis ini atau ingin gabung, kemana ini bisa kepoin, Kak Iwan?
1: Ada di Instagram kita, bisa di @IndonesiaCinemaPersada sambung semuanya, atau bisa juga di @ISPNulis sambung semuanya. Itu ada informasi-informasinya. Kebetulan kita juga sekarang lagi, karena kita merasa penulis dari, bukan merasa ya, karena memang penulis dari Sulawesi baru satu, kita lagi buka nih program beasiswa sebenarnya buat penulis dari Sulawesi.
0: Oh, namanya beasiswa.
1: Iya, kita lagi buka program beasiswa dari penulis Sulawesi. Karena memang dari awal kita cari calon penulis skenario yang serius, jadi kita juga nggak mau sekedar buka seleksi, nggak mau. Kita maunya ada pembekalan dulu, habis pembekalan mereka ngikutin seleksinya, jadi ada effort gitu ya. Ada effortnya, pembekalannya juga kita terapkan biaya murah banget, cuma 100.000, ya kan, habis itu mereka bisa ikutan seleksinya. Kalau lolos, kita udah bikin komitmen per 10 orang tuh kita kasih per 10 orang yang daftar kita kasih satu beasiswa gitu. Wow. Karena cuman ini caranya mungkin untuk menggalakkan penulis dari Sulawesi gitu ya. Karena kan lucu ya, kita Indonesia Cinema Persada akan fokus bikin film di Sulawesi, tapi kok penulisnya dari Malang gitu. Kan aneh ya gitu kan.
0: Jadi tapi bukan berarti Taiwan mentang-mentang dari Sulawesi maunya semua anak lokal itu enggak juga ya. Cuman pengen
1: juga
0: meratakan, tapi kenapa sih, biar ada akselerasi juga nih dari timur dari Sulawesi. Betul, ya.
1: Karena kan sebenarnya kalau menurut saya cerita-cerita berlatar Sulawesi lebih bagus kalau dituturkan oleh penulis dari Sulawesi ya. Pasti kita lebih grounded, ceritanya lebih membumi, karena udah pasti beda cara-cara orang luar melihat dengan orang yang ada di sana tuh melihat masalah yang terjadi gitu ya gitu. Kayak contoh kasus misalnya saya nonton kemarin Komang gitu ya. Komang tuh film yang bagus kalau menurut saya ya. Latarnya di Bau-Bau, cuman menurut saya tuh Bau-Baunya tuh kurang kuat gitu. Kurang kuat di film gitu kan. Jadi kalau yang saya lihat ini film, kalau mau ini latarnya Komang nih, kalau mau dipindahin ke daerah lain juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Nggak harus di Bau-Bau gitu. Padahal kan kalau di film kita nggak boleh bikin seperti itu. Dia harus terjadi di Toraja, ya nggak bisa dipindah ke tempat lain gitu kan. Dia spesifik terjadi di sana gitu.
0: Itu salah satu contohnya ya. Ini sudah ada bocoran ini para penulis. Salah satu ilmu tuh ya, yang itu memberikan cerita itu ya. Nah, apa mungkin ada keinginan lagi nanti mungkin dengan promo begitu khusus ke Sulawesi nih, Kak Iwan, untuk memperkenalkan ISP nulis begitu?
1: Kalau promo secara khusus mungkin enggak ya, cuman memang kita selalu bilang di media sosial kita bahwa Indonesia Cinema Persada itu akan fokus bikin film di Indonesia Timur umumnya dan Sulawesi pada khususnya gitu. Rencananya kan setelah Solata tuh kita akan syuting di Selayar, ya, Klub Bunuh Diri itu kita akan syuting di Selayar. Wow. Habis itu kita bikin, iya, habis itu kita rencana tahun depan mau bikin Nama Aku Ramang itu. Kita masih bingung sih milih nih antara kalau nggak Sopeng mau di Baru gitu kan. Jadi memang kita kan banyak di Sulawesi bikinnya. Nah, masalahnya itu tadi yang saya bilang, masa sih kita bikin film di Sopeng di Baru tapi kok penulisnya nggak ada yang dari Sulawesi Selatan ya, kan aneh kan.
0: Masa Kaiwan terus nih juga nih merangkap-rangkap ya. Atau orang luar malah ya. Biasanya ada mispersepsi gitu ya. Kira. Wah, menarik sekali nih ya. Nah, untuk Anda juga mungkin pendengar, pemirsa, serta mungkin ada yang minat begitu ya, pengen terjun menjadi penulis skenario film. Nah, kepo-kepoin tuh informasinya tadi. Nah, Kak Iwan, mungkin di kesempatan terakhir nih ya, apa harapannya nih kepada anak-anak muda atau mungkin putra-putri di Sulawesi ini ya, untuk berkembang lah di dunia penulis skenario khususnya untuk film. Ada nggak nih satu motivasi buat mereka nih semuanya?
1: Ya, kalau menurut saya kan semua pekerjaan bagus ya, tapi yang bagus itu kan adalah pekerjaan yang ditekuni, ya, pekerjaan yang konsisten, termasuk di penulis skenario. Industri film adalah industri yang berkembang terus, dari tahun ke tahun berkembang terus. Jadi kita pasti akan butuh lebih banyak lagi penulis skenario gitu ya, yang akan melayani produksi film, series, miniseri dari pihak besar, dari pihak menengah, dari pihak independen gitu ya. Dan memang kita selalu akan kasih tahu ke teman-teman bahwa menjadi penulis skenario nggak bisa instan. Jadi paling cepat itu 1-2 tahun udah mulai kelihatan hasilnya, itu paling cepat ya gitu ya. Cuman ini kalau ditekunin dengan baik bisa hidup layak banget gitu ya, jauh di atas UMR kan. Jadi 100 juta satu film kan jauh banget ya di
0: atas UMR gitu ya. Itu hanya profesional ya.
1: Betul. Saya kira ini salah satu profesi yang masih sangat jarang dilirik oleh anak muda ya, terutama Gen Z ya. Mungkin harapannya sih sebenarnya kalau sekarang anak-anak Gen Z ditanya mau jadi apa nanti, ya mungkin nggak semua jawabannya mau jadi konten kreator atau mau jadi YouTuber. Mudah-mudahan mulai ada juga yang jawab mau jadi penulis skenario gitu.
0: Penulis ya, oke. Oh iya, tadi ada saya mau tanya soal menulis ya. Kadang-kadang saya juga sih biasa terjun juga sebagai penulis, khususnya menulis naskah drama. Untuk satu part aja itu sudah luar biasa banget itu ya. Apalagi mau buat yang series gitu, Kak Iwan ya. Nah, itu terasa banget. Jadi memang harus konsisten dan tidak satu malam, harus rutin terus nih. Nah, kayak saya nih kalau pengen putus nggak ada ide, nggak nulis nih.
1: dan ada satu hal sebenarnya, Arfan, yang teman-teman mungkin abaikan dari belajar menulis skenario itu. Ketika kita belajar menulis skenario itu, kita tuh bisa menulis dengan baik di bidang yang lain. Kalau kita belajar menulis skenario, mungkin kita akan bisa nulis press release dengan bagus gitu. Karena strukturnya tuh kita paham gitu loh. Karena cara bercerita kan semuanya sama kan sebenarnya. Dan itu basicnya dari teater, dari film gitu. Dan itu bisa kita tularkan ke yang lain-lain. Bahkan ketika kita pidato pun, kita pakai struktur nulis skenario itu bisa banget.
0: Itu ilmu lagi nih saya dapetnya. Oke, mudah-mudahan sukses ISP nulisnya ya, Kak Iwan, dan juga teman-teman yang lain. Tadi kalau mau ini kepo nih ya di ISP nulis ya di Instagramnya atau di di akun Instagram yang satunya, Kak Iwan, Persada.
1: at Indonesia Cinema
0: Persada. Indonesia, oke. Okay. Cinema Persada di situ dapat infonya. Pasti akan dibalas ya kalau DM-DM ke situ ya.
1: Pasti.
0: Pengen cari tahu ya. Nah, sukses juga untuk sholat. Bocorannya dong, kapan sholat tak nih?
1: Insya Allah tahun ini.
0: Tahun ini.
1: Segera.
0: Iya, saya nunggu-nunggu terus nih.
1: Ya, banyak. Tiap hari pasti minimal ada 5 orang yang tanya.
0: Iya, soalnya yang muncul lokal-lokal wisdom ini mana nih, belum muncul ini.
1: Tapi kita senang ya, alhamdulillah banyak yang doakan kan.
0: Amin. Mudah-mudahan.
1: Amin. Ya, Jumbo ini kan membuka jalan buat film keluarga ya, mudah-mudahan ini apa bisa melanjutkan jadi gerbong lagi.
0: Mudah-mudahan sholatnya nanti 10.000 deh ke atas ya.
1: Jangan 10.000 dong, 10 juta.
0: Oh, 10 juta ya, kemarin kan 8 dia ya. Bisa naik 10 dia di atasnya ya. Oke. Terima kasih Kak Iwan untuk waktunya mengganggu malamnya ini. Terima kasih untuk ilmunya dan informasinya. Kalau ada nih ISP nulis yang bisa ngembangin bakat-bakat Anda untuk menjadi penulis skenario film yang memang lagi dibutuhkan banget ini sama Kak Iwan ini di kawasan timur ya, untuk dimanfaatkan peluang ini ya, ingin mendapatkan apa namanya ilmu baru, ingin terjun ke dunia film sebagai penulisnya. Nanti kepo di situ ya. Terima kasih Kak Iwan. Kita akan spill nanti informasinya terus ya, ISP nulis ini untuk lebih banyak yang bergabung nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Sehat selalu.
1: Selamat malam.
0: Sampai jumpa di lain kesempatan Kak Iwan ya. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa yang ingin nonton kembali, mungkin ada yang kurang jelas malam hari ini dengan ISP nulis, komunitas penulis skenario Iwan Persada. Kita apa ya, siapkan di kanal YouTube ya, di ProSatria Makassar, dan juga di fanpage Facebooknya ProSatria Makassar. Saya Ervan, akhiri bersama kita di Ngobras malam hari ini. Assalamualaikum, sampai jumpa.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
0: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri

0: ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar, dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Pendengar, masih bareng Irsan menemani Anda. Ada beberapa rangkaian lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami. Nah, salah satunya tadi tuh di awal perjumpaan. Jadi kemungkinan rangkaian lagunya mirip-mirip sama yang udah Irsan putarin tadi di awal ya. You Are Not Alone, itu dari R. Kelly, dinyanyikan kembali nih pendengar ya. Dan beberapa lagu lain yang dapat Anda pilih, ada lagunya Lionel Richie featuring dengan Shania Twain dengan Endless Love, ada Leanne Rimes dengan How Do I Live, ada Westlife dengan Modern World, ada Ronan Keating dengan Superman, ada Westlife dengan Take Me To Your Heart bersama dengan Michael Learn To Rock, ada Ronan Keating juga nih dengan If Tomorrow Never Come, ada Kelly Clarkson dengan Because Of You, dan lagunya Christina Perry featuring Stephen Kaz dengan A Thousand Year. Mau yang mana pendengar? Irsan coba angkat telepon biasa dulu ya. Yang di WhatsApp sabar, nanti Irsan angkat teleponnya setelah kita ngobrol sama yang ada di telepon biasa ini. Halo, assalamualaikum.
1: Tuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Abdullah Sewang di Makassar ini, bro.
0: Bagaimana kabarnya, Pak Sewang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Aman dan sentosa karena izin Allah Subhanahu wa taala.
0: Masya Allah. Sehat-sehat dan bahagia hari ini ya, Pak Sewang ya.
1: Betul, Irsan Saputra.
0: Alhamdulillah. Pak Sewang.
1: Yeah.
0: Lagu-lagu mancanegaranya mau kita dengar yang mana ini?
1: Ada tadi itu Endless Life.
0: Endless Love.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Irsan siapkan ya.
1: Iya.
0: Iya, menyapa ki untuk siapa ini?
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna,
0: ada siapa Padin, lagi?
1: Anissa Hakim, Anwar.
0: Iya.
1: Puan Datu. Bunda Sofi, Tantri, Hendro Yusuf.
0: Iya.
1: Buat Bobby di Polman.
0: Siapa lagi?
1: Astri di Woto. Dinedi, Pika di Sabang, Arfa di Selayar.
0: Iya.
1: Ismail, Yuda, Aljabal, Pak Dimas. Kemarin di Pasar Kota Rantai, Mustahan. Ustam Prahara, Pantia Mahibar. Di Rantai.
0: Terakhir Yudai, untuk Takara, siapa?
1: Sama Nur Intan. Itu Sidan Pio. Dan
0: semuanya ini
1: hadiran di toko pian di Bantai.
0: Banyak sekali ini nih Sewang.
1: Oke. Buat Irsan Saputra sukses selalu dan sehat.
0: Terima kasih. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sewang tadi gabung ya. Berikutnya ada siapa lagi di 0821 3339440. Kita ke WhatsApp dulu pendengar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
2: Tuan rindu, tuan berbagi rindu.
0: Memori
2: lewat lagu.
0: Halo Mbak Tantri di Parepare, bagaimana kabar?
2: Halo juga. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini monitornya kencang
2: ini
0: sekali.
2: Siarannya bagus. Sekarang siarannya bagus. Sudah di sini. Enggak ini lagi. Apa?
0: Enggak gresek-gresek lagi.
2: Iya. Jadi kedengaran besar suaranya. Jadi volumenya yang di radio saya off-kan dulu.
0: Oh iya.
2: Soalnya kalau ini ya nanti itu.
0: Nanti feedback ya.
2: Iya.
0: Mbak Tantri, banyak ya lagu-lagunya, kira-kira mau dengar yang mana?
2: Mau tadi, apa itu, yang duet-duet itu?
0: Duet-duet?
2: Shania Twain.
0: Oh, Shania Twain, yang bareng duet dengan Lionel Richie, ya, dengan Endless Love.
2: Iya,
0: ya, oke itu deh, Irsan siapkan ya.
2: Ya, kayaknya flu-nya sudah agak berkurang ya.
0: Udah agak berkurang, tinggal batuknya aja ini.
2: Iya. Ya, alhamdulillah.
0: Iya,
2: memang cuacanya begitu tat. Kemarin saya juga kayak bersin-bersin ini.
0: Nah.
2: Saya bilang, aduh ini pengaruh cuaca ya.
0: Hati-hati kalau udah mulai bersin-bersin.
2: Debu-debu jalanan.
0: Mbak Tantri menyapa untuk siapa kali ini? Makanya
2: keluar pakai masker. Ya, mau menyapa tadi ada Pak Abdullah Sewang, yeah. Ada Bunda Sopi di Beteng Pau-Pau sana, ada Sri Sinta, ada Tika, ada Hesti, ada Pak Bobby, ada siapa lagi itu, Ahmad Yanitasmu, sama Ibu Nurmina, siapa, sama siapa lagi itu? Ada Uki Didaya, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Bang Arjuna Dimas, Dimas di Bolangi, ada siapa itu Bu Samsia, Bu Wahida, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Ya soalnya banyak yang mau masuk ya, pokoknya semuanya deh yang lagi monitor. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gantian ke telepon biasa dulu ya pendengar ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
3: Ini pendatang baru nih dari Gorontalo, Maya.
0: Maya di Gorontalo. Bagaimana kabarnya Mbak Maya, sehat?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gorontalo hari ini cuacanya gimana nih Mbak Maya?
3: Oh, kalau Gorontalo sih cuacanya ya yang ditanya.
0: Kalau cuacanya gimana di sana?
3: Cerah sih tadi siang.
0: Oh, cerah di sana. Oh, cerah banget. Sama nih Makassar juga cerah banget.
3: Kecil tapi banget suaranya ini.
0: Suaranya siapa yang kecil? Suaranya saya.
3: Ya halo.
0: Ah, gimana sekarang? Apakah udah lebih besar suaranya?
3: Ya udah.
0: Oh, oke deh. Mbak Maya, kali ini lagunya lagu-lagu mancanegara. Mau dengar yang mana? Atau Irsan bacakan dulu?
3: Boleh nggak request?
0: Lagunya boleh request, tapi yang ada dalam daftarnya Irsan aja nih yang bisa dipilih.
3: Kalau boleh, tolong diputarin lagunya.
0: Siapa tuh?
3: Westlife yang judulnya Soledad.
0: Oke. Boleh, nanti kita lihat ya. Kayaknya Westlife masuk
3: listnya ya Bang ya.
0: Iya, boleh. Karena Westlife masuk dalam listnya Irsan nih. Dengan Irsan kali ini.
3: Oh, Irsan, salam kenal ya.
0: Salam kenal Mbak Maya. Kali ini pengen menyapa siapa aja?
3: Pokoknya buat semuanya aja deh. Dan nanti kali ini masuk juga di sini di Lepas Satu Makassar.
0: Oke okay, deh.
3: Salam kenal aja, salam bersilaturahmi via saudara.
0: Iya. Yeah.
3: Oh juga. Insyaallah kita semua sehat selalu ya.
0: Iya. Yeah.
3: Dan selalu dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Makasih Bang.
0: Sama-sama.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendatang baru katanya Maya di Gorontalo tuh pendengar. Berikutnya kita geser dulu, geser-geser dikit dulu kembali ke telepon WhatsApp ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Irsan.
0: Wah, ini warga Takalar nih kayaknya nih.
4: Iya Kak Irsan.
0: Bagaimana Karibata Bang Edi?
4: Alhamdulillah sehat-sehat ini Kak Irsan. Terima kasih banyak Kak Irsan.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Cikuang? Panas juga kah ini Cikuang hari ini?
4: Panas sih Kak Irsan.
0: Panas juga ya.
4: Iya.
0: Bang Edi.
4: Yeah.
0: Lagunya tinggal ikutan aja gak apa-apa.
4: Tidak apa-apa Kak Irsan, ikutan saja. Iya,
0: iya ya, nanti Irsan ikutkan ya sama lagu-lagunya mancanegara ini ya.
4: Terima kasih banyak Kak Irsan.
0: Sama-sama Bang Edi, kali ini pengen menyapa siapa aja?
4: Buat Andi Anisa di Bantaeng Kak Irsan.
0: Iya.
4: Dewi di Bulukunyi. Reza Denasa di Cikuang Kak Irsan.
0: Ada siapa lagi tuh?
4: Pak Hasan di Maciliparan dan semuanya Kak Irsan tanpa kecuali.
0: Tanpa terkecuali, baik kalau begitu ya.
4: Untuk Kak Irsan semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.
4: Waalaikumsalam Kak Irsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke telepon biasa kembali pendengar. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, bersemangat sekali hari ini.
5: Jelas.
0: Ini dari Selayar bukan sih?
5: Salah.
0: Dari mana kalau begitu?
5: Tidak tahu, Maki.
0: Karena di sekarang tidak ada namanya muncul.
5: Tidak ada ini.
0: Iya.
5: Saya kira sudah diam di situ nama aku dulu.
0: Bukan ada diganti teleponnya jadi terpisah mi WhatsApp sama telepon biasa itu tidak muncul mi nama-namanya. Kalau telepon WhatsApp masih muncul Ji.
5: Udah diganti ini.
0: Iya, alatnya pakai dua sekarang karena kemarin sempat bermasalah.
5: Tidak satu mi.
0: Jadi dua terpisah mi sekarang.
5: Pantes tidak ada nama aku situ, nomor lama aku.
0: Tunggu dulu, kalau nomor lama berarti siapa ini?
5: Kira-kira siapa?
0: Lupa Mirsan. Karena baru lagi saya dengar suaranya ini karena lama-lama tidak gabung.
5: Ya.
0: Warga Jenek Ponto kayaknya ya.
5: Ya begitu mi.
0: Warga Jenek Ponto berarti ini, Irsan lupa namanya lagi. Irsan lupa. Deng siapa begitu? Ya, Deng Nompo.
5: Ya betul.
0: Bercanda Irsan.
5: Nah, mana?
0: Tidak ditahu ya, cuman main-main Irsan.
5: Main saja di.
0: Iya main-main.
5: Irsan main-main sama perempuan.
0: Ini pengalaman pribadi atau bagaimana nih Deng Nompo?
5: Bercanda.
0: Deng Nompo.
5: Ya.
0: Bagaimana Jenek Ponto ini?
5: Panas.
0: Panas ki juga?
5: Iya. Biar malam panas.
0: Wah, setiap biar malam panas.
5: Iya.
0: Sama kayak Makassar berarti
5: itu. Iya, biar mana itu buka baju sih.
0: Tapi kurang-kurangnya pakai kipas Irsan, gara-gara pakai kipas jadi batuk-batuk juga, gara-gara minum es juga ini banyak-banyak.
5: Ya, mungkin cuaca juga.
0: Iya, pengaruh juga sih ya. Bang Edban. Kali ini lagunya siapa mau saya putarkan ke Deng Nompo?
5: Ikutan saja.
0: Ikutan Mickey di. Oke deh. Menyapa untuk siapa kali ini?
5: Ya, yang menyapa baru dewasa adanya itu di Saputra.
0: Iya.
5: Di Batulang Geyang. Dorisma, semoga cepat tumbuh. Tantri, tadi pendatang baru ya.
0: Iya, ada Mbak Maya di Gorontalo Mbak tadi.
5: Teringat lagi almarhum Maya. Ya, siapa lagi ya? Bunda Sopi,
0: Pendato,
5: Indah Dimbaji. Pak Andi, Pak Lukus, Paul Bidi Palman, Tika,
0: Iman,
5: siapa lagi ya? Anda Nisa, Pak Adil, Ibu Sibdin Lukmo, Pak Gato, Pak Lukus.
0: Dan terakhir Yuda. Untuk siapa?
5: Yang terakhir, Rostiana bersama Arsina sama istri Dewi.
0: Oke deh kalau begitu.
5: Oke, makasih waktunya.
0: Sama-sama Deng Nompo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sudah 5 nih penelpon. Rame banget nih juga WhatsAppnya. Ada Mbak Layasari, ada Sri Sinta, ada Pak Ahmad Yani, ada Ibu Rosdiana Yasir juga udah gabung tadi ya. Nanti di saya angkat telepon tak, karena sudah 5 menit penelpon masuk. Saya putar dulu rangkaian lagu untuk menemani Anda. Ada Endless Love, ada Lionel Richie bersama dengan Shania Twain.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Irsan masih menemani Anda. Kita bergeser ke telepon biasa dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wah, dari Polewali Mandar nih.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana karebanya ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Bang Bobby.
1: Iya. Yeah.
0: Hari ini sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana dengan kondisi cuaca dan juga lingkungan yang ada di Polewali Mandar saat ini?
1: Cuaca alhamdulillah seperti kemarin.
0: Mm-mm.
1: Panas seharian.
0: Panas seharian. Malamnya juga panas.
1: Iya, agak-agak
0: gerah ya.
1: Ini.
0: Benar.
1: Iya.
0: Oke deh Bang Bobby, kali ini lagunya lagu-lagu mancanegara. Irsan coba bacain dulu atau udah punya pilihan nih?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, Irsan bacain ya. Ada Lian Ramos dengan How Do I Live. Ada Ronan Keating dengan Superman. Ada Michael Rent to Rock dengan Take Me Your Heart. Ada Ronan Keating dengan If Tomorrow Never Come. Ada Kelly Clarkson dengan Because of You. Dan lagunya Christina Perry dengan A Thousand Years. Mau yang mana?
1: Ya, itu yang terakhir.
0: Oh, yang terakhir. Oke, Irsan siapkan. Kali ini sapaannya untuk siapa?
1: Siapa buat Pak Abdullah Sewa, Pak Gapur,
0: terus
1: Pak
0: siapa
1: Ahmad,
0: lagi? Iya.
1: Ada
0: siapa?
1: Yani, Anurmina, Ennur, Bunda Sopir, Dana Yasir, Ina Kesalara, Pondatu Nur Alam, Pak Tantri, Raya Tari, Kak Uki, Ibu Sumi, Ibu Wajib.

0: Tidak dan semuanya Bung Irsan.
1: Oke deh.
0: Selamat malam semuanya. Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polman kita bergeser ke Minasau Pak dulu pendengar. Assalamualaikum. Halo, Kasri Sinta. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana ini Minasau Pak? Apakah gerah juga rasanya malam harinya?
2: Dengan
1: gerah-gerah sedikit ya. Dikurang-kurangi minum esnya nanti batuk kayak Irsan. Gak pernah tau minum es. Deh, gak bisanya Irsan. Kalau Irsan pasti tergoda, Mi. Oh, begitu. Oke deh. Kak Sinta.
2: Ya.
1: Lagunya siapa Irsan putarkan, Ki? Oh, jadi saya pilihkan Miki saja.
2: Iya.
1: Oke deh, Irsan pilihkan ya. Menyapa untuk siapa kali ini, Kak Sinta?
2: Ada Tantri, ada Tetep-tetep, ada Den Nompo, ada Puan Batu, ada Sekolah Jen.
1: Terus siapa lagi?
2: Ada Polda Matawati dan semua-semuanya.
1: Dan semua-semuanya ya.
2: Selamat malam,
1: selamat istirahat,
2: salam sehat semuanya.
1: Terima kasih. Iya.
2: Selamat pulang.
1: Oke, assalamualaikum. Ada Kak Sinta baru saja gabung. Kita jawab telepon biasanya dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ibu Andi Anisa.
3: Gue tahu.
1: Iya, karena sering gabung jadi suaranya Irsan ingat. Di Bantaeng bagaimana hari ini kabarnya?
3: Apa kabar,
1: Ta? Kabarnya Irsan alhamdulillah sehat. Kalau Ibu Andinisa gimana?
3: Sehat-sehat?
1: Masih agak batuk-batuk tapi udah agak kurang-kurang lah.
3: Oh, kurang-kurang ya. Minum sih ya, daun pepaya.
1: Waduh, daun pepaya. Irsan mending minum obat aja deh kayaknya deh ya.
3: Oh, gitu kah? Iya, paling.
1: Karena kalau minum daun pepaya, Irsan khawatir nanti muntah-muntah. Nggak tahu cara olahnya, nanti salah.
3: Paling.
1: Oh ya, boleh deh, air hangat boleh-boleh. Iya, kali ini mau Ki menyapa untuk siapa?
3: Buat Ibunda si siapa itu? Siapa lagi?
1: Yang
3: Ibu
1: mana?
3: Sinta.
1: Ah, Sinta di Minasau Pak. Iya, ada siapa lagi?
3: Yusuf, Pak Tusewan.
1: Iya.
3: Tantri. Puan Gato Noalam.
1: Terus siapa lagi?
3: Apa Sarayar.
1: Dan terakhir untuk
3: buat
1: siapa?
3: Buat semuanya paling.
1: Oke deh.
3: Buat pesannya buat Pak Hakimku selamat istirahat.
1: Oke deh, Pak Hakimnya selamat istirahat.
3: Pesan, cepat sembuh.
1: Amin selamat ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita geser ke WhatsApp dulu yuk pendengar. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dari Layasari di Palembang.
1: Bagaimana kabarnya Mbak Layasari hari ini?
4: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Mbak Layasari.
4: Iya.
1: Kali ini lagunya lagu-lagu mancanegara nih, mau denger yang mana?
4: Coba sebutin sama para mengikat nih.
1: Oke deh, ada lagunya Lian Ramos dengan How Do I Live. Terus ada lagunya Christina Perry. Yang pertama aja ya. Oke, Ersan siapin. Menyapa untuk siapa kali ini?
4: Kirim salam, ada Bunda Sopi, ada Kak Vika, ada Kak Ana di Kota Baru, ada Kak Budi di Palembang, ada Kak Anto di Andrakan sana, ada siapa lagi ya? Ada Kak Dimas, ada Gintan, Pak Taraka Jali.
1: Oke deh. Ya,
4: Kakak Irsan, sama Kak Sopi selalu, semoga cepat sembuh ya. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Layasari. Telepon biasanya ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum.
5: Halo.
1: Halo, selamat malam.
5: Selamat berbagi ngori lewat lagu tentunya di RRI Makassar. Gimana kabar Irsan?
1: Irsan lagi agak batuk sedikit tapi sehat kok. Bagaimana dengan Mr. Sanang sendiri nih?
5: Iya, baik-baik aja. Lagi di malam ini ya cuacanya bagus. Bagaimana cuaca Makassar Irsan?
1: Cuaca Makassar cerah juga dan kalau malam hari cukup agak gerah rasanya. Tapi cerah-cerah di siang dan juga sore hari ini membuat kulit agak terbakar kayaknya ya, karena kita panasnya.
5: Ya betul juga ya, nanti kita punya kulit ini sudah hitam tambah dibakar matahari ya, jadi empuk lagi tuh jadinya. Ntar disuka pada wanita-wanita yang aduhai luar.
1: Waduh, apa tuh ngomongnya? Yeah, Pak Senang.
5: Iya.
1: Lagunya tinggal ikutan aja nggak apa-apa.
5: Boleh nggak apa-apa Irsan. Semoga kita ini selalu menjalankan aktivitas dan bisa kita tembus ini di RRI Makassar ini untuk berkomunikasi, bergabung berkomunikasi dengan RRI bersama dengan Irsan ini.
1: Baik, Mister Sanang ingin menyapa siapa aja? Irsan. Boleh silahkan.
5: Oke, terima kasih Irsan. Saya kirim salam buat siapa-siapa dulu, buat yang bagi mendapatkan pasangan hidup, Romi Parimba di Karasik, Muni Patongloan di Benteng Batu. Semoga dia mendapat pasangan yang lebih sesuai dengan apa yang ada di benaknya.
1: Amin.
5: Dan tanpa terkecuali Mirsan, buat Mirsan juga.
1: Terima kasih.
5: Selamat malam RRI.
1: Selamat malam Mr. Sanang. Ada di Toraja Utara tadi. Ada Pak Ahmad Yani. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
6: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya Pak Yani?
6: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Bagaimana shopping hari ini?
6: Kira dari tadi pagi sampai siang.
1: Wow, luar biasa.
6: Panas. Iya.
1: Pak Yani, lagunya siapa nih Ersan putarkan?
6: Ikutan aja
1: ya. Oke, nanti Ersan ikutkan kalau begitu. Menyapa dong, siapa aja nih ingin disalam-salamin?
6: Yang baru lewat ada Sri Wotu, ada Layasari.
1: Iya.
6: Ada Tika, ada Uki. Tantri sama Esti, Resdiani Asir.
1: Oke.
6: Nurdi Marus, Bunda Sopi, Rustam Prahara, Harpa di Selayar sama Ina Kristalara dan semua-semuanya nih, Bung Irsang. Makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk telepon yang lain nanti Irsan angkat ya. Karena udah lebih nih yang Irsan angkatin teleponnya. Dua lagu, setelah itu Irsan kembali, masih ada waktu diangkat lagi telepon tak?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercipta.

0: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Udah lewat 54 menit. Sedikit waktu deh Irsan berikan. Saya angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum. Ih, terputus teleponnya, sayang sekali. Dicoba kembali ya. 0821-3333-9440. Kita pindah ke WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Halo, Bunda Sumi. Bagaimana Kareba ini? Enak-enak milah herta?
1: Masih agak-agak
0: Masih rada-rada ini ya. Gak enak, ya, gak nyaman lehernya ya.
1: Karena terlalu kepanasan.
0: Terlalu kepanasan. Panas sekali memang. Ih, sama Jiki. Terasa sekali panasnya. Sudah harus kencang kipas. Kalau tidak kencang berkeringat Ki. Kalau terlalu kencang batuk-batuk kiseng.
1: Betul. Baru tidak pernah. Apalagi kalau minum es itu.
0: Aduh.
1: Enak sekali kalau minum es.
0: Enak dirasa turun tapi besoknya batuk-batuk kiseng.
1: Iya.
0: Ibu Sumi.
1: Ya.
0: Tinggal ikutan saja lagunya ya, enggak apa-apa ya.
1: Apa?
0: Oke deh, menyapa ya, dulu.
1: Bisa tembus.
0: Oke deh, sapaannya untuk siapa ini?
1: Ada tadi Bobby, terima kasih sapaannya Bobby.
0: Iya.
1: Ada Maimuna Gani, terus Dena Yasir, Ina Kristalara, Yang Hendrawan.
0: Iya.
1: Ada Pondatu, Uki, Uli, dan semuanya nih, tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Ya lagi siaran. Semoga sehat selalu ya.
0: Oke deh,
1: makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat beraktivitas.
0: Terima kasih
1: semoga
0: banyak.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu, sukses selalu, entender dan
0: sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon biasanya mau bunyi lagi nih. 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori wala Puan Datu di pinggir.
0: Dede, Puan Datu. Nah, telepon di WA, nah telepon juga di telepon biasa.
2: Di mana-mana yang diangkat itu.
0: Dimana-mana yang diangkat, Di. Bagaimana kabarnya Puan Datu, sehat-sehat Jeki ini?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat, mudah-mudahan baik, sehat putra juga baik-baik.
0: Alhamdulillah. Puan Datu, bagaimana Pinrang, panas juga kayak ini?
2: Kenapa kita bilang?
0: Panas juga di Pinrang.
2: Iya, panas.
0: Waduh. Oh iya, betul, setuju. Begitu itu bikin susah sembuh. Batuk-batuk Miki, beringus Miki.
3: Iya, betul.
0: Ya, semoga sehat-sehat kalau begitu ya, Puan Datuk ya.
3: Semoga sehat-sehat, semuanya sehat-sehat. Tidak ada yang terpengaruh oleh cuaca. Iya, seperti dan Sumi Delung masih sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, jumpa-jumpa dulu, Mbak.
0: Silahkan.
3: Ya, buat Sumi Delumu tadi ada Arpa di Selayar, ada juga Abdullah Desewa, Bobby, Samsia Maisar, Uki, Sukiyati S, Rama, SD Nompo, Dimas, Arjuna, Samsia Maisar, siapa Indah Dembaji, siapa lagi di Mas semuanya. Salam Puli Ape juga. Salam dari Puan Datu di Pintan. Terima kasih Pak Sasa Putra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf yang udah nelfon karena udah lewat 59 menit ini. Udah gak sempat lagi Irsan angkat teleponnya ya. Baik mendengar, Irsan Lipit pamit undur diri. Berikutnya rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif. Selama 60 menit ke depan, Irsan hadirkan untuk Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pada suatu hari di sebuah sekolah, seorang ibu datang menghampiri anaknya. Anaknya sangat malu. "Mengapa ibu melakukan hal ini kepadaku?" batinnya berkata. Ia melemparkan muka dengan rasa benci dan berlari. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengejek anak itu. "Ibumu hanya memiliki satu mata ya?" Ia berharap ibunya hilang dari dunia ini. Maka ia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa kamu tidak memiliki mata lainnya? Ibu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa ibu tidak mati saja?" Sang ibu tidak menjawab. Anak itu merasa sedikit buruk, tetapi pada waktu yang sama, rasanya sangat baik bahwa ia telah mengatakan apa yang telah ingin dikatakannya selama ini. Mungkin karena ibunya tidak menghukumnya, maka ia tidak pernah berpikir bahwa ia telah sangat melukai perasaan sang ibu. Ia meyakinkan dirinya kalau ia akan tumbuh dewasa dan menjadi sukses karena ia membenci ibunya yang bermata satu dan kemiskinan mereka. Ia belajar dengan keras, meninggalkan ibunya, pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan, diterima di universitas ternama dengan segala kepercayaan diri, lalu menikah, membeli rumah miliknya sendiri, dan memiliki anak-anak. Sekarang, ia hidup bahagia sebagai seorang pria yang sukses. Ia menyukai kehidupan sekarang karena ini adalah tempat yang tidak mengingatkannya akan ibunya. Suatu hari, tibalah sebuah surat untuk dirinya. Sebuah surat dari sang ibu bermata satu yang hampir dilupakannya. "Anakku, aku pikir hidupku sudah cukup lama saat ini. Dan kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Merindukanmu. Aku minta maaf jikalau aku hanya memiliki satu mata dan aku hanya membuatmu malu. Tahukah kau, ketika kau masih sangat kecil, sebuah kecelakaan terjadi. Kau kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahan melihatmu harus tumbuh dengan hanya satu mata. Maka aku berikan mataku untukmu. Aku sangat bangga kepadamu yang dapat melihat dunia yang baru untukku dengan mata itu. Aku tidak pernah marah padamu.

Jagalah mata itu untukku, dan tetaplah kau menjadi mata untuk keluargamu saat ini.

nggak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dan aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengar dimanapun Anda berada, bareng Irsan Saputra masih menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Pendengar, perjumpaan kita di Makassar malam ini sudah memasuki penghujung perjumpaan. Tapi sebelum Irsan pamit, menginformasikan untuk Anda, esok hari di tanggal 27 Juni 2026, di hari Sabtu, pendengar, kami akan siarkan pertandingan Piala Dunia di Grup I. Ada Norwegia melawan Prancis. Norwegia versus Prancis pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah, dan juga pada pukul 8 pagi esok ya, ada Uruguay bersama dengan Spanyol yang akan bertanding di babak Grup B. Wah, ini dua raksasa sepak bola juga bertemu, ada Uruguay dan juga Spanyol, pendengar. Nah, tentunya Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, atau juga dapat mendengarkan siaran kami di channel Pro 3 RRI. Selama siaran Piala Dunia, kami tidak akan menyiarkan secara online, pendengar, atau di RRI Digital. Jadi semuanya hanya bisa didengarkan melalui terestrial saja, di frekuensi yang sudah kami miliki, pendengar. Kalau ditanya kenapa, alasannya karena memang ada hak siar yang dimiliki, yaitu hanya untuk hak siar terestrial aja, pendengar. Jadi nggak bisa untuk digital, karena untuk digital izinnya berbeda lagi. Jadi nggak boleh sembarangan gitu, pendengar. Baik, dimanapun Anda berada, selamat malam dan juga selamat beristirahat. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya tepat di pukul 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Irsan akan hadirkan siaran langsung Pro 3 RRI. Jadi kita langsung berpindah ke Pro 3 RRI. Nah, siarannya akan kami Anda dengarkan dari jam 12 sampai jam 5 pagi nanti. Siaran bola pun juga akan kami hadirkan di sana, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti letter C, letter D, girik maupun petuk. Menurut Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR BPN Agus Aprimawan, perbedaan luas itu merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

Jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah menjadi 589 orang, sementara 2.980 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Kamis 25 Juni waktu setempat, Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengatakan situasi paling kritis masih terjadi di negara bagian La Guara yang mencatat jumlah korban tewas dan luka terbanyak. Alvarado menjelaskan bahwa segera setelah gempa terjadi, mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan. Lebih dari 5.000 tenaga medis, termasuk lebih dari 1.200-an dokter, dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah-wilayah yang paling terdampak.

Dari dunia olahraga, Bogor Hornbills memasang final IBL 2026 berlanjut hingga game kelima setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor 52-72 pada game keempat di Gor Laga Tangkas Bogor Jawa Barat. Kemenangan ini membuat kedudukan final menjadi imbang 2-2. Game kelima sekaligus penentu gelar juara akan berlangsung di kandang Pelita Jaya, gelanggang mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta pada Minggu 28 Juni mendatang. Hornbills yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Pelita Jaya untuk memimpin sepanjang laga.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

masih bersama 23 RRI dan masih dalam bersama tim Indonesia menjadi malam 23 pada malam hari ini di segmen musik dan informasi. Kami hadirkan juga informasi dan juga lagu sebagai teman malam Anda di edisi kali ini. Pelaku Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun 4 jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan di Provinsi Banten. Infrastruktur ini mempermudah mobilitas masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah pedesaan. Keempat jembatan ini dibangun pada wilayah yang sebelumnya dipisahkan sungai, jurang, maupun kawasan perbukitan. Dan pembangunan ini diharapkan mampu membuka akses lebih aman dan efisien bagi masyarakat setempat.

penyelesaian persoalan ketenaga kerjaan yang disampaikan DPRK Mimika. Komitmen ini disampaikan saat menerima audiensi panitia khusus mogok kerja DPRK Mimika di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2026 atau hari ini. Ketua Pansus Moga DPRK Mimika, Derek Toluye, mengatakan pihaknya datang untuk memperjuangkan hak pekerja. Hak ini dinilai belum memperoleh penyelesaian selama hampir 9 bulan. Menurut Derek, Pansus Moga dibentuk untuk mengawal penyelesaian sekitar tenaga kerja, termasuk memastikan pelaksanaan nota pertama yang mengatakan aksi mogok ribuan pekerja sah secara hukum dan telah diterbitkan oleh pemerintah. Derek menegaskan DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan politik. Persoalan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi dan kontraktor, telah berlangsung sejak 2017. Sebelum bertemu Said Iqbal, mereka juga menyampaikan persoalan itu ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Aksi mogok bermula pada 1 Mei 2017 sebagai respon terhadap kebijakan furlough yang diterapkan manajemen PT Freeport Indonesia serta dugaan kriminalisasi terhadap pengurusan atau pengurus serikat pekerja di sana.

inisial YTR dengan pasal berlapis. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Itu disampaikan Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Rudi Setiawan, yang menyampaikan kepada pihak media atau wartawan bahwa tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya, tersangka melakukan tindakan yang tidak wajar dan sadis. Kekerasan seperti itu akan dikenakan dengan pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHAP maupun KUHP. Kami juga berharap seluruh pihak mendukung proses hukum agar dapat berjalan secara maksimal, memberikan keadilan bagi korban utamanya. Kapolda juga menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa korban. Menurutnya setiap perempuan berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Filipina pada 26 Juni 2026 pada petang tadi 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan epicenter gempa berada di sekitar 200 km barat laut Tahuna, Sulawesi Utara dengan kedalaman 31 km. BMKG mengatakan gempa ini merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng dari laut Filipina. Dari hasil analisis, mekanisme sumber gempa memiliki mekanisme pergeseran lempengan. Jadi berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa dirasakan dengan intensitas 5 MMI di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, dan guncangan ini dirasakan juga di Kendari, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Miangas, serta

0: kawasan pemukiman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 dengan tentang perkembangan bagaimana penyediaan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia dan juga ada target dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia untuk kategori tertentu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

sesuai dengan arahan Bapak Ketua, mohon izin kami dari Sekretariat Jenderal akan menyampaikan overview kementerian secara singkat, dan kemudian nanti adalah penjabaran waktu indikatif untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Next slide.

saat ini kami sedang menyelesaikan APB sekitar 2,3 triliun. Jadi 437,1 miliar belum mencukupi untuk lanjutan pembangunan Bintang Sumatera. Oleh karena itu, maka kemudian kemarin Pak Menteri menyampaikan kebutuhan anggaran tahun 2027 sampai dengan 106 triliun, sehingga ada backlog yang 96 triliun. Tapi sesuai dengan arahan Pak Ketua pada kesempatan ini, kami akan

triliun. Pada saat triwulan 6 awal, pabrik indikatif kita 1,824 triliun, dipanya 10,895 triliun. Ini yang sedang berjalan saat ini. Nah, saat ini kita mendapatkan pabrik indikatif 9,913 triliun, diantaranya 8,9 triliun adalah untuk BSPM.

sosialisasi, kemudian koordinasi, kemudian juga untuk fasilitasi dan sebagainya belum teralokasi. Demikian juga untuk BSPS masih menampung sekitar 370.000 unit rumah susun hanya 32 miliar yang hanya untuk 10% dari inflasi, dan juga untuk alokasi yang lain ini masih sangat minimal, sehingga kemudian ada kebutuhan anggaran sampai dengan 106 miliar.

menuju TKP, demikian Pak Ketua. Kemudian kami melanjutkan untuk sekretariat jenderal apabila diizinkan Pak Ketua, langsung untuk yang tidak salah satu. Baik, untuk sekretariat jenderal kami cepat saja, bahwa sekretariat jenderal ini

PPKD pegawai. Pusat data belum ada, pusat pengembangan SDM belum ada, biro komunikasi publik belum ada anggaran termasuk biro hukum. Masih kosong.

0: sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Toko Hakim membedah
1: Norwegia. Ya, well, lesson goal Manchester City itu akhirnya

dunia. Dan Evalisaris, Norway dia menang 11-0.

Situs rri.co.id. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa

Ah, ah.

Sahabat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk

Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta

dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua,

saya sudah bersama tim Indonesia Malam Pro 3 RRI menemani Anda pada kesempatan kali ini, dan tetap bersama Pro 3 RRI karena setelah ini akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan menemani Anda dengan bersama tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3, dan juga nanti akan memandu bersama dengan tim liputan Piala Dunia RRI yang akan melaporkan laporan pada mata jalannya pertandingan di grup I Piala Dunia antara Norwegia melawan Prancis pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan ada sebuah pengamat sepak bola untuk kami ajak berbicara nanti dini hari untuk memprediksi jalannya pertandingan dan juga menganalisis jalannya pertandingan di Piala Dunia 2026 kali ini. Saya Pak Jano Kurnia undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buat Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Salah Sehat Kebangsaan Konferensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B GCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya? Kita beli mobil, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Rian Wiyanto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Salah sehat yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konferensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, dekan perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan Menteri Kabinet Wira Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3+ Negara Indonesia.

0: disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita apresiasi sekali
0: dan digital Mekomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Mekomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadi Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Crew Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara.

hobi ini dengan pemasukan 6 dan juga pemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun pemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis, namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

satu grup I, bisa Prancis, bisa Norwegia. Ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik.

akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar. Dan Norwegia ya, jika runner up akan melawan Thailand dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti.

tentu saja ada Elbling Haaland pemain Manchester City dan juga Alexander Sorloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di Prancis tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena usianya masih relatif muda ya, masih di usia emas, usia 27 tahun sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol.

usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini periode terakhirnya. Sedangkan Mbappe fisiknya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya. Dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya, kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan dengan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Nikoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi.

setengah dua atau satu lewat 30 waktu Indonesia Barat. Pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawiranegoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021 352 3172. Kami lagi 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712.

terlibat sama dialog yang sudah berlangsung sebanyak kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah?

0: ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti, kita ingin menghadirkan pemerintah, dari pemerintah Kabupaten Pacitan hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini, menghadirkan hiburan melalui via dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bulan gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghibur pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
1: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
0: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
1: Dua titik.
0: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
1: Iya, iya, iya. Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan himbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
0: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo.

0: lanjutan angkringan-angkringan itu, sehingga sambil ngopi para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih Pak ya.
0: Gimana, Pak?
1: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi ya perputarannya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Sektor makanan dan minuman. Okay. Kalau KFC namanya hanya 1-2,
1: iya,
0: tapi itu dari luar daerah itu.
1: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu Pak ya. Untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih Pak, kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuan dari Pemkab sendiri nih?
0: Kita ASN kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memutus, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus mengubah, tidak. Kita memfasilitasi

0: aktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu Pak ya?
1: Iya, ya. Tetap melaksanakan pada masyarakat sebagai ASN.
0: Ada target Pak berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum Piala Dunia 2026 ini?
1: Belum kita hitung, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2025,
0: ya.
1: Termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya Nobar nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
0: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak?
1: 2025, iya.
0: Oke. Okay.
1: Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan supaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini Pak? Seperti apa?
1: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM itu

0: diserahkan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai, Pantai Dor, itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ pemandangannya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan atau hampir ada penjualan apa, dan semuanya hampir semuanya ramai. Yang kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
1: Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya di Baya yang cukup indah-indah di sana, ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini Pak yang didukung, Pak? Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini? Argentina khususnya, kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak, ya?
0: Iya.
1: Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak, nanti bisa juga demo di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
0: Iya,
1: jadi sambil dengar bola, Pak, jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu, sangat menarik sekali. Bisa demo juga sih, Pak Mahmud.
0: Iya. Terutama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, yang sebaiknya memang siaran TVRI-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti saya kita kabari ini waktu malam itu.
1: Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif, terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
0: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada, mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah tidak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini, karena banyak yang nonton di mana saya nonton ini.
1: Pak Mahmud, terima kasih banyak ya, Pak, ya, untuk waktunya sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakkan pelaku UMKM kita. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten.

Bongkar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat.

0: Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
1: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangat adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi. Karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung. Ya, begitu Mas. Ya.
0: Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
1: Kalau sementara ini dua titik, tapi kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Tapi yang utamanya ada dua, yaitu di PKW RW Halim dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
0: Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
1: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, ya kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Ya. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagai saya sampaikan, dua titik tadi terutama yang di PKO RW Halim itu setiap hari ya.
0: Setiap hari.
1: Jadi setiap partai Spanyol melawan Arab Saudi,
0: ya,
1: kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setelah, ya kan pertandingan tengah malam tuh.
0: Iya, ini hari
1: malam dengan bubu.
0: Iya.
1: Iya. Itu tiap hari Pak, sampai hari, dengan, ya. Setiap hari Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
0: Ada evaluasi Pak sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri Pak?
1: Ya sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di apa namanya subuh ya, subuh dini hari kadang-kadang begitu kan. Nah ini memang segmentasi ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau tidak subuh tuh penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur.
0: Gitu. Nasi uduk dan lontong sayur, Pak.
1: Iya. Jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
0: Iya. Gitu. Antusiasme.
1: Pagi.
0: Ya, antusiasme masyarakat, pelaku UMKM sendiri bagaimana nih Pak dengan adanya?
1: Alhamdulillah antusiasme cukup baik. Masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
0: waktunya,
1: waktunya ya sehingga ketika jam kerja memang ya cukup tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
0: Iya. Dan bagaimana Pak mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan
1: sebagainya.
0: Bagaimana itu Pak?
1: Ya tentunya kalau kami menurut Selampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
0: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya, untuk masyarakatnya?
1: Iya, free, semua free.
0: Semua free.
1: Tapi kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
0: Iya. Iya loh Pak, itu kan gimana mereka kan mau membantu.
1: Iya.
0: Jadi kan kita membantu ya Pak ya di situ ya.
1: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini karena salah Mas, karena Pemprov bilang free, akhirnya kopi dan itu makanan mereka menuntut free juga. Jadi saya mengimbau juga.
0: Iya.
1: Momentum ini ya yang makanannya tetap beli dong.

0: langsung, bagaimana ini Pak yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
1: Ya, di awal kita akan melaksanakan mobile, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi pamanan praja,
0: ya.
1: Kemudian OPD-OPD terkait di seputar lokasi memang telah dikerahkan, baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama, Mas.
0: Ya, ini kan masih dalam fase grup, Pak, ya? Walaupun fase grup terakhir ya saat ini.
2: Ya.
0: Tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini, Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini.
1: Oh iya, pasti, Mas. Kita prepare nanti mulai dari perempat final, semifinal, terutama nanti semifinal dan final. Kita akan meramaikan, pasti.
0: Seperti apa itu, Pak? Bocornya, Pak?
1: Iya. Gimana, Mas?
0: Bocornya seperti apa itu, Pak? Meramaikannya ini, Pak?
1: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramaikan bersama keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas. Ini kan komunitas-komunitas

0: kita surat, perjalanan surat di
1: pembuktiannya atau evidennya masih bagaimana Pak?
0: Bagi mati dengan surat ya.
1: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat membawanya atau seperti apa itu Pak?
0: Oh

0: testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
1: Iya.
0: Alhamdulillah ya, mereka merasakan ya, tadinya mereka hanya siang ya, mungkin ini
1: Iya,
0: kan
1: iya.
0: malam dan subuh adalah tambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
1: Oke. Nah, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
0: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dengan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh gitu kan. Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM. Itu yang paling penting, karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah, ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling jegal, hanya dengan produk yang sama. Nah, ini jadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event ya, event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM, karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan ya, peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya, Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama menciptakan suasana lomba yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
0: Ya, baik. Sebagai Sekretaris dari Provinsi Lampung, atas nama Pemda Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya, kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu saja kebersihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Setelah mengikuti laga di Piala Dunia antara Norwegia dan Prancis, saat ini kita kembali di 91 FM RRI Bone, dan kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda hingga jelang pukul 6 WITA nanti. Mutiara Pagi akan diisi dengan persembahan lagu-lagu religi islami, tadarus Al-Quran, juga ceramah subuh. Dan mengawali Mutiara Pagi, mari kita bersama-sama mendengarkan pengajian dan terjemahan surah Ali Imran ayat 133 hingga 136. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar yang budiman, marilah tak henti-hentinya kita mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak putus-putusnya dicurahkan kepada kita sekalian, termasuk pada kesempatan ini. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, bahkan segenap pengikut-pengikut setianya. Pendengar yang budiman, adapun yang menjadi bahan kita pada kesempatan ini ialah mengenal makhluk gaib. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 1, 2 dan seterusnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ila akhir ayat. Alif Lam Mim, Allah yang Maha Tahu artinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itu kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mukmin, yang percaya kepada yang gaib dan mendirikan sholat, dan apa yang diberikan rezeki kepada mereka itu dibelanjakan. Menurut petunjuk Al-Quran, bahwa salah satu syarat untuk mencapai peringkat takwa ialah harus mempercayai makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada mendirikan sholat, menunaikan zakat dan lain-lain. Seperti yang telah dinyatakan dalam ayat 2 dan 3 surah Al-Baqarah tadi yang telah saya bacakan. Bahkan salah satu dari rukun iman yang wajib kita percayai ialah iman kepada malaikat, yang telah kita ketahui bahwa salah satu makhluk gaib yang diciptakan Allah ialah malaikat. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk gaib yang lain, ialah jin dan iblis atau setan. Insyaallah dalam kesempatan ini saya mengajak untuk mengenal secara umum makhluk gaib malaikat, sosok pribadinya, tugas dan fungsinya, menurut yang saya pahami dari ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis sebagai berikut. Adapun sosok pribadinya antara lain digambarkan di dalam surah, di dalam Al-Quran, bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dalam ayat surah Al-Fatir dikatakan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallah ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang dijadikan malaikat, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai

macam urusan yang mempunyai sayap 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala galanya. Pendengar yang terhormat, di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa malaikat itu tidak makan. Di dalam ayat yang lain dinyatakan malaikat itu tidak makan, tidak tidur, dan tidak berjodoh. Bahkan bisa menampakkan diri seperti manusia. Seperti halnya yang pernah dijumpai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diceritakan di dalam Quran Surah Hud ayat 70. Yaitu ketika beliau menerima tamu beberapa malaikat yang dikiranya manusia biasa, lalu dijamu dengan hidangan makanan. Ketika dipersilahkan menikmati hidangan tersebut oleh Ibrahim, maka malaikat tersebut berterus terang dan berkata, "La tahaf, inna ursilna ila qaumi Lut." Janganlah kamu takut. Sesungguhnya kami ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut yang durhaka dan membandel itu. Hal serupa pernah juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, menceritakan bahwa suatu hari kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian yang putih bersih, rambutnya hitam bersih, tidak terkesan datang dari perjalanan yang jauh, dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya mereka itu. Kemudian langsung bersimpuh di depan Nabi dengan merapatkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu berkata, "Hai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Nabi menjawab, "Islam ialah engkau menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan pergi haji bila engkau mampu melakukannya. Orang itu berkata, "Benar engkau, hai Muhammad." Langsung berdiri dan pergi. Para sahabat bertanya, "Siapa itu, wahai Rasulullah?" Sepertinya dia tidak bertanya. Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Itu adalah malaikat Jibril." Pendengar yang terhormat, penampilan Jibril ketika itu adalah kayaknya laki-laki karena rambutnya nampak hitam dan mempertemukan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad SAW.
Orang kafir Quraisy mengilustrasikan malaikat itu adalah perempuan. Namun dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 40. Afa asfaakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati innakum lataquluna qawlan azima. Adakah Tuhanmu telah memiliki kamu, telah memilih kamu sekalian sebagai anak laki-laki dan menjadikan perempuan kepada para malaikat? Sesungguhnya kamu telah mengatakan ucapan yang bohong, yaitu dosa besar. Tetapi yang jelas, dalam hadis dinyatakan bahwa malaikat itu tidak berjodoh sehingga tidak berkembang biak. Sosok yang kedua ialah bahwa malaikat diciptakan untuk berfungsi dan bertugas dengan fungsi dan tugas tertentu. Dalam Al-Quran katakan, wa ma minna illa lahu maqamum ma'alum, dan tidak ada daripada kami, yaitu malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Di antara fungsi dan tugas malaikat itu antara lain, pertama, menyampaikan wahyu Allah kepada para rasulnya. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 97, yang artinya, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian tugas yang kedua ialah memantau dan mencatat, ya, atau yang biasa saya jadikan istilah ialah merekam perbuatan manusia, seperti yang terdapat di dalam surah Infitar ayat 10, 12 dan 12. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bagi kamu, bagi kami adalah malaikat, yaitu malaikat yang memantau pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pendengar yang terhormat, di antara fungsi dan tugas-tugas malaikat, tugas memantau dan mencatat perbuatan manusia, inilah yang paling diketahui dan disadari oleh setiap orang, yang paling penting diketahui oleh setiap orang agar lebih berhati-hati berbuat sesuatu. Apalagi karena malaikat yang memantau dan mencatat itu bukan hanya satu, tetapi setiap saat. Bukan hanya satu kali dan dua kali, tetapi setiap saat berada di samping kiri kanan dan tidak pernah lalai, sekalipun orang yang diawasi itu tidur nyenyak. Sehingga bagi setiap orang tidak ada istilah, tidak ada ji yang melihat. Selanjutnya, hasil penyadapan itu, menurut salah satu hadis bahwa setiap malam Jumat dilaporkan ke langit Lauh Mahfud untuk
disimpan, yang pada saatnya nanti di yaumil mahsyar akan diperlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekalipun sebesar biji sawi, niscaya akan diperlihatkan atau dibalas. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sekalipun sebesar biji sawi, niscaya akan diperlihatkan atau dibalas. Adapun tugas-tugas malaikat yang lain, antara lain ialah menyampaikan ilham bagi orang-orang yang saleh, salehah, menguatkan hati orang-orang mukmin agar sabar dan tabah menghadapi tantangan dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong dan mendoakan orang-orang mukmin yang teraniaya dan lain-lain. Demikianlah sekedarnya pengenalan kita terhadap malaikat yang dapat saya simak dari Al-Quran dan hadis. Adapun makhluk gaib yang lain, yaitu jin dan setan, insyaAllah akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Akhirnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dengan pengenalan kita dengan kepada malaikat ini, kita akan semakin yakin dan semakin patuh, taat seperti patuhnya malaikat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan mutiara pagi untuk hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Wassalam.
1: Siang Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Mori Hermalasari. Sari berita. Anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Atalia Praratia, berharap sosialisasi program sekolah rakyat dimasifkan agar tepat sasaran. Kemantapan jalan di Bantaeng diharap meningkat lewat program IJD. Inilah warta berita. Anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Atalia Praratia, berharap sosialisasi program sekolah rakyat dimasifkan agar tepat sasaran. Laporan Iin Nurfahreni.
2: Pemerintah mempercepat progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi menyambut tahun ajaran baru 2026. Sejak di-launching pada Juli 2025 lalu, sejumlah daerah telah membangun sekolah rintisan dan tahun ini diprediksikan akan menempati bangunan permanen. Program sekolah rakyat ditujukan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2. Anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Atalia Praratia, menilai program pemerintah di bawah Kementerian Sosial ini sangat positif karena mampu memfasilitasi anak-anak yang tidak bersekolah karena terkendala biaya. Dikatakan, saat ini terjadi fenomena dinamika sosial masyarakat. Banyak anak tidak sekolah karena keterbatasan ekonomi dan berbagai faktor lainnya. Selain itu, menurut Atalia, tidak sedikit orang tua yang menganggap pendidikan tidak lagi menjadi prioritas karena merasa masa depan anak tidak akan jauh berbeda dengan kondisi mereka saat ini. Sehingga ia menilai sosialisasi sekolah rakyat menjadi penting agar keluarga sasaran memahami dan bersedia menyekolahkan anak-anaknya.
3: Jadi kita sudah memastikan bahwa yang tahap pertama prioritas adalah untuk desil 1 dan 2. Itu saya kira perlu didorong dan juga diinformasikan kepada masyarakat ya. Karena begini, mindset untuk merubah keluarga menginginkan anaknya untuk kemudian mereka punya pendidikan, itu harus diubah dulu. Dan saya bersyukur karena ternyata sekolah rakyat itu tidak sendirian. Jadi anaknya disekolahkan, orang tuanya diberikan bekal dalam bentuk pelatihan. Jadi, dan termasuk juga diberikan bansos. Jadi mereka tetap diperhatikan semuanya. Mereka akan terus diperlakukan seperti itu sampai mereka bisa mandiri. Gitu.
2: Atalia menambahkan program ini bukan hanya berfokus pada anak-anak, tetapi juga pada orang tua. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Abdul Malik Faisal menjelaskan, pihaknya terus melakukan sosialisasi dalam melakukan penjaringan terhadap keluarga yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 dengan tujuan memutus rantai kemiskinan dan menjadi sarana transformasi dari kondisi miskin menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
4: Tidak mudah untuk menarik dia langsung sekolah, karena mereka saat ini sudah terbiasa tidak sekolah, sudah terbiasa mendapatkan uang dengan membantu orang tua. Begitu juga orang tua sudah terbiasa dibantu oleh anak-anaknya untuk tidak sekolah, dia tidak perlu sekolah, dan ini yang pelan-pelan kita harus masuki, karena kita berharap ke depannya, apalagi menuju Indonesia Emas, anak-anak Indonesia harus mempunyai kualitas yang baik. Nah, sosialisasi, kemudian kita melakukan pendekatan, kemudian ada penjangkauan, datang ke rumah masyarakat ini oleh pekerja-pekerja sosial kami, oleh pendamping PKH dan lain-lain.
2: Malik menyatakan seluruh kebutuhan peserta didik di sekolah rakyat ditanggung oleh negara. Selain memperoleh fasilitas pendidikan secara gratis, para siswa juga akan mengikuti sistem asrama atau boarding school sehingga proses pembelajaran dan pembinaan karakter dapat berlangsung secara optimal.
1: Sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi topik sorotan di pagi hari ini dan dipandu oleh Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan berhubungan dengan program sekolah rakyat yang saat ini masih terus dikembangkan di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Masuki tahun pembelajaran yang kedua kali ini, tentunya banyak sekali yang meminati. Nah, seperti apakah sungguhnya sekolah rakyat ini bisa membantu meningkatkan pendidikan dan meratakan tentunya kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pendidikan. Bersama dengan saya, akademisi Universitas Negeri Makassar, sekaligus juga adalah pengamat pendidikan, Profesor Dr. Abdullah Sindring, MPD. Assalamualaikum, Prof.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Ya, Prof, ini semakin ramai juga pendaftaran siswa baru, Prof, saat ini. Di antaranya adalah sekolah rakyat. Nah, apakah sekolah rakyat hadir ini betul-betul sudah bisa memenuhi pemerataan pendidikan itu sendiri, Prof?
6: Ya, tentu dari segi niatannya ya, visinya itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berekonomi lemah atau tidak mampu menyekolahkan anaknya untuk mengakses pendidikan sebagaimana anak-anak yang lain. Jadi dari segi itu oke ya, sangat bagus. Ini juga pengijawantahan dari Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang hak anak memperoleh pendidikan yang baik, yang layak. Jadi pemerintah menyelenggarakan pendidikan ya, kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan memberikan akses yang luas, merata kepada warga. Itu saya kira salah satu hal yang dipenuhi dari Undang-Undang Dasar 45 ya.
5: Nah, kalau melihat evaluasi dari apa yang berjalan selama ini, Prof, dari sekolah rakyat, apakah juga memang sudah sesuai seperti niatan yang disampaikan tadi, Prof?
6: Sekarang ini kan sedang dalam proses ya, memang istilahnya tahap-tahap awal ya. Menurut pantauan-pantauan kita sebagai pengamat itu ya berjalanlah seperti yang direncanakan. Namun demikian tentu adalah dinamika-dinamika yang berkembang di masyarakat maupun tentu pelaksanaan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena ini kan tidak sedikit juga tantangannya sebetulnya. Jadi memang persoalan pemerataan lokasi juga itu kan menjadi bagian dari yang harus diurusi. Nah, kemudian yang kedua, perekrutan siswa yang betul-betul itu adalah masyarakat yang memang diprioritaskan. Kemudian adalah perekrutan guru-guru yang ya saya biasa mengistilahkan adalah guru pejuang ya. Guru pejuang, iya. Kemudian juga karena ini kan diasramakan ya.
5: Iya, boarding, Prof.
6: Ya, boarding. Jadi ada pembina asrama yang harus punya kompetensi, punya apa namanya daya-daya dukung ya, yang teknis maupun non teknis selain dari guru itu sendiri. Nah, dan dibutuhkan pembina asrama yang memahami pendidikan, bisa memberikan aspek psikologi dan konseling, itu dia harus miliki itu pembina asrama itu, karena di sanalah nanti anak mengalami proses yang tidak kalah pentingnya dari apa yang ada di kelas. Jadi suasana di asrama itu harus menjadi suasana yang kondusif untuk mengikuti pelajaran pada jam pelajaran yang formalnya itu. Nah, jadi ada dua faktor ini sekaligus tantangan, adalah penyiapan guru dan yang kedua adalah penyiapan tenaga pembina asramanya. Itu yang penting itu. Juga yang lain adalah budaya masyarakat. Budaya, jangan sampai anak-anak hanya istilahnya pindah apa ya, hanya pindah tempat begitu. Jadi harus memang distimulasi bagaimana program-program ini bisa terpahami oleh orang tua, oleh masyarakat itu.
5: Baik, terima kasih banyak, Prof. Wawancara singkat bersama dengan RRI di kesempatan hari ini.
6: Mungkin satu lagi itu.
5: Silakan,
6: jadi orang tua juga tidak boleh berlepas tangan bahwa bagaimana program ini seperti durian runtuh saja, tidak ada lagi perannya orang tua. Justru orang tua juga itu harus menjadi subjek dari pelaksanaan pendidikan ini secara keseluruhan, tentu dengan tupoksi yang sesuai dengan statusnya sebagai orang tua, ketenangan psikologis anak, dan lain sebagainya.
7: Baik, terima kasih banyak Prof. Tentunya ini bisa mencerahkan juga, semoga juga peminatan terhadap siswa kita yang ingin terus belajar itu akan semakin tinggi Prof. Tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah gitu, Prof ya.
6: Jadi iya, jadi saya tutup sedikit bahwa niatan apa namanya sekolah raja itu sangat mulia lah. Nah, hanya memang mampukah kita, mampukah pemerintah menjaga pelaksanaannya sesuai dengan niat awalnya. Nah itu. Jadi terutama misalnya proses-prosesnya nanti jangan ada sorotan-sorotan seperti MBG misalnya, tau MBG-nya bagus tapi korupsinya itu yang tidak bagus. Itu artinya sekolah rakyatnya bagus tapi ya itu tadi berkaitan dengan dana itu perlu pengawasan, perlu partisipasi semua pihak itu dengan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, karena ini kan uang negara juga ini dipakai.
7: Iya.
6: Itu. Nah, itu.
7: Baik.
6: Ya, sekali lagi kita sambut baik, tapi kita berharap pemerintah dan semua pihak jangan sampai terkontaminasi dengan persoalan-persoalan yang tidak mendukung nawaitunya ini barang niatan awalnya. Nah, itu yang perlu kita apa namanya jaga itu.
7: Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas kebersamaannya.
6: Ya, sama-sama.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemkot Makassar mendorong budaya pilah sampah sejak dini di sekolah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
8: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat pendidikan kebersihan di lingkungan sekolah dengan mewajibkan peserta didik membiasakan memilah sampah sejak usia dini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya peduli lingkungan yang dimulai dari lingkungan pendidikan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan setiap sekolah diminta menyiapkan tempat sampah yang terpisah untuk sampah organik dan non-organik. Menurutnya pemilahan sampah tidak memerlukan fasilitas yang rumit, cukup menggunakan dua wadah berbeda agar anak-anak terbiasa membuang sampah sesuai jenisnya. Ditegaskan kebiasaan memilah sampah akan semakin efektif jika dilatih setiap hari.
9: Saya ingin menyampaikan dan menegaskan hari ini bahwa proses-proses pemilahan sampah harus hadir di sekolah dan diajarkan kepada anak-anak bagaimana cara memilah sampah, memproses sampah, menjadikan sampah bukan musuh, tapi menjadikan sampah sebagai sahabat atau teman yang bisa memberikan keuntungan khusus buat sekolah yang kita pilih. Saya mau di setiap sekolah, seluruh tempat sampahnya sudah terbagi dengan berbagai macam bentuk. Seluruh anak-anak harus dipastikan membuang sampah organik ke tempat organik, membuang sampah non-organik ke tempat non-organik. Kalau perlu, disuruh anak-anak setiap hari bawa sampah dua ke sekolah. Mana organik, mana non-organik.
8: Selain peserta didik, Munafri juga melibatkan kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam penerapan program tersebut. Mereka diminta menjadi teladan dalam membangun budaya memilah sampah, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga.
1: Pemkab Goa intensifkan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
10: Pemerintah Kabupaten Goa terus memperkuat program pengentasan kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan melalui program Goa Bersama yang sejalan dengan program pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Bupati Goa Siti Husnia Talenrang saat menghadiri Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 1448 Hijriah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Goa di Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat baru-baru ini. Bupati Talenrang mengatakan program yang dijalankan pemerintah Kabupaten Goa memiliki keselarasan dengan program nasional nasional, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Dirinya menjelaskan salah satu program yang saat ini dijalankan yakni One Day One District, di mana pemerintah daerah turun langsung ke masyarakat untuk mencari dan mengidentifikasi warga kurang mampu yang membutuhkan intervensi pemerintah.
11: Apa saja kegiatannya? Kegiatannya itu adalah pertama seperti yang baru-baru saya lakukan itu One Day One District, di mana dalam paketan One Day One District itu kita turun cari masyarakat kita yang tidak mampu, yang anaknya tidak sekolah, dalam hal ini mungkin saja anak yatim yang tidak punya biaya untuk sekolah, padahal otaknya pintar, anaknya cerdas, cuma terkendala oleh biaya dan tidak tahu mau kemana. Adalah pemerintah di dalamnya untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan sehingga anak-anak kita atau keluarga yang ada di Kabupaten Goa yang tergolong keluarga miskin itu bisa menjadi lebih baik, keluarga maju, keluarga sejahtera, anak-anaknya bisa sekolah, anak-anaknya bisa akhirnya menjadi masa depan keluarga.
10: Husnia menambahkan, pihaknya turun mencari masyarakat yang tidak mampu, termasuk anak-anak yang tidak bersekolah karena terkendala biaya. Pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan agar keluarga-keluarga yang kurang mampu bisa menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Ia menegaskan tidak boleh ada anak di Kabupaten Goa yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Bahkan sejumlah anak yatim telah difasilitasi untuk mendapatkan akses pendidikan melalui sekolah rakyat. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Kemantapan jalan di Banteng diharap meningkat lewat program IJD. Laporan Iin Nur Fahreni.
2: Dalam upaya meningkatkan kemantapan jalan di Kabupaten Bantaeng yang baru mencapai 47%, Bupati Bantaeng Fatul Fauzi Nurdin menyebutkan program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD dan dana alokasi khusus atau DAK fisik sangat membantu dalam membangun jalan di daerah di tengah keterbatasan alokasi anggaran program dari pemerintah saat ini. Fatul Fauzi menyebutkan, Pemda Bantaeng telah mengusulkan peningkatan pemantapan jalan yang diharapkan masuk dalam program IJD dan diakui saat ini menanti tahap verifikasi. Bupati Fatul Fauzi mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian PU agar usulan pembangunan jalan dapat direalisasikan.
12: Dari 5 yang kita usulkan, alhamdulillah 5-5 lolos verifikasi. Tapi itu kan baru lolos verifikasi. Terkait nanti yang mana yang dikerjakan itu tergantung dari kementerian. Ya, kita masih komunikasi juga dengan Kementerian PUPR karena kita berharap tahun ini, tahun depan kita masih bisa juga mengusulkan untuk bisa mendapatkan DAK fisik untuk pengerjaan jalan. Jadi itu masih diusulkan kalau di AK fisik.
13: Berapa kilometer yang diusulkan itu dari 5 ruas jalan?
12: Dari 5 ruas jalan ini kurang lebih sekitar 10 km. Cuma memang yang besar biayanya itu sebenarnya bukan jalannya, tapi ada 3 item jembatan.
2: Fatul Fauzi menambahkan, telah membuat 5 pengusulan termasuk pembangunan jembatan yang terhubung langsung dengan jalan nasional dan yang paling mendesak adalah jembatan yang sudah 5 tahun belum terbangun. Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulsel, Andi Ihsan menyebutkan terkait IJD ada sekitar 21 ruas jalan yang membutuhkan penanganan di tahun 2025 dengan nilai anggaran 258 miliar. Ia berharap adanya peningkatan anggaran untuk peningkatan jalan di Provinsi Sulsel. Dalam pengusulan terbaru di Aku Isan, ada 9 pengusulan pembangunan jalan. 4 diantaranya lolos tahap verifikasi. Andi Ihsan menyatakan yang masuk dalam tahap verifikasi, lanjutan akan dievaluasi yang akan menjadi prioritas.
14: Sebanyak-banyaknya. Nanti kita memasukkan dengan skala prioritas. Skala 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa. Nanti skala ini akan diverifikasi oleh pihak Kementerian PU. Mana yang skala yang lolos sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang berlaku buat Kementerian PU. Jadi harus syarat utama itu harus ada DED dulu, lengkap dengan RAB. Kemudian masuk ke tematiknya dia tadi itu, bahwa itu peningkatan ketahanan pangan.
2: Andisan menyebutkan jalan yang masuk pengusulan IJD diantaranya Sabang Talang di Luwu Utara dan beberapa jalan provinsi di kabupaten dan kota.
15: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: PWI Sulsel akan menata keanggotaan wartawan guna menghindari penyalahgunaan keanggotaan PWI. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
16: Persatuan
10: Ikatan Wartawan Indonesia terus berkomitmen menjadi pilar demokrasi dan mencetak jurnalis profesional yang menjunjung tinggi etika dan independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik. Hal ini diungkapkan Ketua Terpilih PWI Sulawesi Selatan Suwardi Tahir saat dihubungi RRI baru-baru ini. Menurutnya, pers memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, media mesti tertata dengan baik. Dengan indikatornya antara lain, wartawan media tersebut harus memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, menurut Suwardi, wartawan mesti ditertibkan melalui keanggotaan agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan nama PWI pada instansi pemerintah.
16: Menertibkan melalui keanggotaan. Nah, sekarang ini banyak orang yang bukan anggota PWI, tapi karena kelihatan seperti wartawan, orang mempersepsikan dia anggota PWI. Atau kadang-kadang dia mengaku sebagai anggota PWI. Padahal sebenarnya dia bukan wartawan, dia juga bukan anggota PWI. Dan kepada anggota PWI, kita ada aturan-aturan, ada kode perilaku wartawan, ada kode etik jurnalistik. Nah, mereka ini kalau wartawan yang benar harus menjalankan itu. Nah, kalau kode etik wartawan dia sudah bisa laksanakan dengan baik, kode perilaku wartawan juga dan bisa jalankan, maka hal-hal seperti yang tadi.
10: Suwardi menambahkan strategis organisasi PWI Sulawesi Selatan ke depan diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, wartawan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pelaksanaan uji kompetensi wartawan UKW, serta penguatan kapasitas media anggota PWI agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital. Selain itu, penataan keaktifan keanggotaan PWI akan diutamakan guna menjaga profesional wartawan di Sulawesi Selatan. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Penjualan online pengaruhi omset pedagang baju haji di Sudiang. Laporan selengkapnya kita ikuti bersama Kardila Kandi.
17: Pakaian turun haji menjadi ciri khas jemaah haji Bugis Makassar tatkala kembali ke tanah air. Pakaian yang lazim disebut baju bling-bling ini selalu menjadi sorotan mata tatkala menanti jemaah haji tiba dari tanah suci. Rupanya, sebagian besar jemaah sengaja membawa pakaian tersebut dari tanah air, seperti diakui Haja Sania asal Kabupaten Maros.
18: Kita beli di Maros.
19: Iya, beli
18: Maros. Di Makassar. Berapa satu pakaian? Satu semuanya dengan semua.
19: Lebih 1 juta.
18: Lebih 1 juta. Di mana kita pakai 2 juta tadi?
19: Di hotel.
18: Di hotel Madinah Barat. Iya.
17: Meski harus membayar mahal untuk satu set pakaian turun haji, namun hal itu bukan penghalang bagi mereka untuk tetap tampil menawan saat kembali dari tanah suci. Kebiasaan ini rupanya menjadi ladang untuk meraup rupiah bagi para pedagang di Asrama Haji Sudiang Makassar. Salah satunya Hasma.
18: Biasanya dia itu biasanya mereka beli pas pergi atau sudah pulang?
20: Dia waktu pergi sama pulangnya.
18: Oh begitu.
20: Iya. Yeah.
18: Tapi kalau mereka beli biasanya tak berapa? Tak satu atau satu pasang atau?
20: Biasanya satu pasang sih, tergantung dari apa saja yang dibutuhkan.
18: Oh, kalau satu pasang itu biasanya apa saja selain baju?
20: Baju, pakaian dalam, semua dari atas sampai bawah.
18: Oh, oke. Okay. Berapa harga berapa kalau boleh tahu nih, Bu?
20: Tergantung sih yang barang yang mau diambil.
18: Paling murah satu pasang dengan kudung.
20: Kalau satu paketnya itu kan biasanya include-nya itu 600.000 dari harga 600.000.
18: Paling mahal
20: yang harga 700 atau 800 kalau satu paket dengan jubahnya.
18: Jubahnya.
20: Yeah.
18: Oh, 800 dengan jubahnya itu. Yeah.
17: Meski selalu diminati setiap musim haji tiba, rupanya penjualannya tidak selalu menjanjikan. Seperti diakui Mariama, pedagang lainnya di Asrama Haji Sudiang Makassar. Mariama mengaku sistem penjualan online yang marak belakangan ini ikut mempengaruhi penjualan offline yang dilakoninya selama 10 tahun terakhir setiap musim kedatangan dan kepulangan jemaah haji.
18: Beli sebelum berangkat.
20: Sebelum berangkat haji. Sebelum berangkat haji ada memang yang sudah beli, ada juga nanti pas pulang baru dia beli.
18: Oh. Tapi kalau dari hari pertama sampai hari ini nih bagaimana, pembeli tak lumayan banyak atau
20: kalau untuk
18: secara keseluruhan
20: kalau untuk musim ini agak berkurang sekali sih.
18: Kurang.
20: Iya.
18: Apa karena apa, tempatnya atau bagaimana?
20: Kebanyakan juga jemaah haji sudah punya toh.
18: Oh.
20: Sudah ada yang punya karena dibeli juga secara online. Bisa. Kadang kita satu hari paling dapat 200.000.
17: Meski demikian, Mariama mengaku akan tetap berjualan karena masih ada jemaah yang mau membeli secara offline di tempat mereka, khususnya jemaah yang transit dari wilayah Papua. keberadaan pedagang aksesoris haji di Asrama Haji Sudiang Makassar juga menjadi pemandangan unik setiap tahunnya dan ikut membantu memenuhi kebutuhan jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci.
1: Polres Maros Cup 2026 menjadi marena mempererat sinergi menuju Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
0: Semangat kebersamaan mewarnai pembukaan Polres Maros Cup 2026 yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Turnamen sepak bola persahabatan ini menjadi ajang mempererat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, insan pers, advokat, dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Maros. Ketua Panitia AKP Ridwan menjelaskan turnamen ini tidak hanya digelar untuk memeriahkan Hari Bayangkara, tapi juga bertujuan memperkuat solidaritas, meningkatkan sinergitas antar lembaga, menumbuhkan sportivitas, serta menjaga kebugaran personil melalui olahraga.
21: Menumbuhkan semangat kebersamaan, sportivitas, jiwa kompetitif, sehat dan iman Polri. Selain itu kita sambil menjaga kebugaran dan kesehatan personil melalui kegiatan olahraga ini dan kita menyambut Piala Dunia.
0: Kepres Maros AKBP Dongas Mahindraja mengatakan pertandingan sepak bola ini merupakan puncak dari berbagai kegiatan sosial yang telah dilaksanakan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Sebelumnya, Polres Maros telah menggelar bakti sosial, ajang sana, bedah rumah, pelayanan kesehatan hingga lomba perahu tradisional yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurut Kepres, kegiatan olahraga menjadi ruang yang efektif untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi yang lebih baik antara Polri dan seluruh mitra kerja dan masyarakat.
22: Pun bersilaturahmi dan juga berkomunikasi setelah sekian lama mungkin kita banyak kesibukan dan alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini.
0: Edi Haris, salah satu peserta mengapresiasi penyelenggaraan Polres Maros Cup yang dinilai mampu menghadirkan suasana akrab di luar aktivitas kedinasan. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi agenda tahunan dalam setiap peringatan Hari Bayangkara.
23: Kami dari Forum Jurnalis Kabupaten Maros sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Kami mendapatkan tahun-tahun kedepannya kegiatan yang serupa dilaksanakan kembali.
0: Melalui Polres Maros Cup 2026, Polres Maros kembali menegaskan komitmennya membangun sinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Jalan dengan tema Polri untuk Masyarakat, kebersamaan yang terbangun di lapangan hijau diharapkan menjadi energi positif dalam menjaga keamanan, memperkuat kolaborasi, dan mendorong pembangunan Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Liga Sepak Takraw Nasional menjadi ajang talent scouting untuk persiapan SEA Games mendatang. Laporan Zainal Abidin.
24: Ajang kompetisi Liga Sepak Takraw Nasional yang akan mulai bergulir pada awal Juli mendatang akan menjadi salah satu ajang pencarian bakat atau talent scouting bagi pengurus Pusat Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI dalam rangka persiapan menghadapi sejumlah ajang kompetisi internasional termasuk SEA Games 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PSTI Nurawin Alir saat dihubungi RRI. Nurawin mengatakan pihaknya saat ini tengah menggencarkan pencarian talenta sepak takraw dari berbagai daerah di Indonesia sebagai salah satu upaya menjaga regenerasi tim nasional sepak takraw agar tetap berjalan dengan baik. Ia menambahkan hasil dari Liga Sepak Takraw Nasional nantinya diharapkan mampu menjadi sumber atlet potensial yang akan dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan mulai dari tingkat regional hingga tingkat internasional.
25: Jadi termasuk persiapan SEA Games di 2007 untuk Malaysia itu kita sudah harus juga mempersiapkan dulu, mempersiapkan atlet. Jadi semua hasil-hasil dari Liga Sepak Takraw ini yang dilaksanakan itu diharapkan bisa menjadi penopang untuk atlet-atlet Indonesia yang akan mengikuti kegiatan-kegiatan pertandingan di tingkat regional dan internasional. Seperti itu.
24: Nurawi juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pencinta olahraga sepak takraw, untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Liga Sepak Takraw Nasional agar kejayaan sepak takraw Indonesia dapat kembali bersinar di kancah dunia. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami melalui rri.co.id.

Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Bone. Kita bersama di Bone Menyapa Pagi di edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Selamat berakhir pekan dan tetap semangat, juga tetap sehat untuk Anda. Semoga saja hari ini bisa kita lalui dengan baik, dengan beraktivitas dengan lancar, dan juga memberikan banyak manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan untuk mengawali sesi pertama Bone Menyapa Pagi, kami akan sampaikan terlebih dulu info BMKG mengenai prediksi ataupun perakiraan cuaca di wilayah Bone dan Sulawesi Selatan secara umum.

Kita akan awali dengan informasi perakhiran cuaca di Sulawesi Selatan hari ini. Beberapa wilayah seperti Kepulauan Selayar, Bulukumba, Jeneponto, dan Takalar berpotensi cerah dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 56 hingga 93%. Bantaeng diprediksi berawan, suhu 23 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 87%. Untuk Goa diprediksi cerah berawan, suhu 23 hingga 27 derajat Celcius. Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, dan Baru berpotensi berawan. Suhu 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara antara 64 hingga 95%. Kita lanjut ke Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Endrekang, dan Luwu berpotensi berawan dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 97%. Kita lanjut ke Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan Kota Parepare berpotensi berawan, suhu 16 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 99%. Kota Makassar diprediksi cerah berawan, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 67 hingga 86%. Terakhir untuk Kota Palopo, diprediksi berawan, suhu 22 hingga 27 derajat Celcius dan kelembaban udara 71 hingga 94%.

Kita lanjutkan info BMKG dengan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Bone. Untuk Bontocani, Kahu, Kajuara, Salome, Tondra, dan Libureng berpotensi berawan. Suhu 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 76 hingga 97%. Mare, Barebo, Cina, Ponre, dan Lapariaja berawan, suhu 23 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara antara 76 hingga 96%. Sibulue berpotensi hujan ringan, suhu 25 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 77 hingga 90%. Kita lanjut ke Lemuru, Ulawang, dan Palaka. Telusnya tinggi Ajangale yang diprediksi berawan, suhu 23 hingga 28. Kami ulang, 30 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 95%. Untuk Awang Pone berpotensi hujan ringan, suhu 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 75 hingga 95%. Masih akan lanjut untuk dua Bocoe, Cendrana, Tanete, Riatang Barat, dan Amali berawan, suhu 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 95%. Untuk Tanete Riatang dan Tanete Riatang Timur, hari ini berpotensi hujan ringan, suhu 24 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 77 hingga 92%. Telu Limpoe, Bengo, dan Patimpeng berpotensi berawan, suhu 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 hingga 98%. Demikian info BMKG hari ini, dan sebelum kami sampaikan informasi dari rri.co.id, kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Budi Doremi, Melukis Senja.

0: Sesi pertama Bone Menyapa Pagi dan informasi dari rri.co.id bertajuk proyek IPLT Pasipo 8 miliar rupiah diresmikan. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM meresmikan instalasi pengolahan lumpur tinja IPLT Pasipo yang berlokasi di tempat pembuangan akhir TPA Pasipo Kelurahan Palaka, Kabupaten Bone Jumat kemarin. Pembangunan fasilitas pengolahan lumpur tinja tersebut menelan anggaran sebesar 8 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK pemerintah pusat. Dalam peresmian itu, Bupati Bone didampingi penjabat sekretaris daerah Bone, Haja Andi Tenrewaru dan Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang BMC KTR Kabupaten Bone, Haji Askar STMSI. Hadir pula sejumlah organisasi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, Camat, Kepala Desa Pasipo, Pekerja Proyek, serta masyarakat sekitar. Kepala Dinas BMC KTR Bone, Askar menjelaskan bahwa IPLT dibangun di kawasan TPA Pasipo yang memiliki luas sekitar 4,9 hektar. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem pengelolaan sanitasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan IPLT memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan lingkungan. Selain mengurangi potensi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah domestik yang tidak terkontrol, fasilitas tersebut juga diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi daerah. Ia mengungkapkan pupuk organik yang dihasilkan dari proses pengolahan lumpur tinja tersebut direncanakan akan disalurkan ke kawasan kebun hortikultura yang dikembangkan pemerintah daerah. Bupati Bone juga meminta jajaran terkait supaya menyiapkan dukungan operasional berupa kendaraan pengangkut lumpur tinja atau mobil septic tank agar fasilitas yang telah dibangun dapat berfungsi secara optimal. Pendengar, kita cukupkan dulu sesi pertama Bone Menyapa Pagi dan segera akan kami hadirkan sejumlah informasi yang akan hadir untuk Anda dalam Warta Bone. Dan setelah Warta Bone, kami akan menyapa Anda dalam sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Jadi tetap di 91 FM RRI Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Kodim 1407 Bone bersama masyarakat mulai membangun jembatan gantung di Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue. Puluhan dapur makan bergizi gratis diberhentikan sementara selama proses masa libur sekolah. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa.

0: Wujudkan mimpi warga pelosok Kodi 1407 Bone bersama masyarakat mulai membangun jembatan gantung di Desa Tanang Palie, Kecamatan Sibulue. Laporan Suryani Arifin.
1: Kodim 1407 Bone mulai merealisasikan pembangunan jembatan gantung di Desa Tadampalie, Kecamatan Sibulue. Proyek infrastruktur ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2026 yang difokuskan untuk memperlancar akses transportasi dan mendongkrak ekonomi warga. Warga setempat terlihat sangat antusias bahu-membahu bersama personil TNI mengangkut material pembangunan jembatan sepanjang 60 meter dan lebar 1,5 meter ini. Kepala Dusun Sompok Bia, Hermansa, mengungkapkan bahwa jembatan ini merupakan solusi vital. Pasalnya, jalur tersebut menjadi akses utama menuju lahan pertanian seluas kurang lebih 270 hektar yang juga sering dilintasi warga dari Desa Cinong dan Desa Paripung.
2: Kerjasama dan gotong royong sangat mendukung sekali warga Desa Tadampulih. Dan kemudian pada Bapak-bapak tentara yang telah memberikan support kita, bahkan dia memfasilitasi kita dari apapun itu, dari segala macam kegiatan-kegiatan yang ada di pembuatan jembatan di Sampung ini.
1: Sementara itu, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, sasaran TMMD 2026 sengaja difokuskan ke wilayah pelosok agar kehadiran TNI memberikan dampak nyata khususnya dalam mempermudah distribusi hasil bumi.
3: Yang di Sibulue itu hampir 60 meter panjangnya ya, lebarnya itu kurang lebih sekitar 1,5 meter, sehingga kayak motor, kemudian ojek, apalagi itu ojek yang antar gabah,
4: iya,
3: itu bisa diangkut. Kemudian lagi apalagi motor-motor yang tiga roda itu, traktor ada belakang itu kayak semacam gerobak-gerobaknya, itu bisa juga. Karena nanti dia ya, landasan untuk papan itu bukan menggunakan kayu tapi menggunakan plat. Inilah yang di luar daripada orang lain. Biasanya membangun jembatan paling cepat itu kita membangun sampai 4-5 bulan. Nah, kita ini merampungkan kurang lebih insya Allah di bulan 8 sudah finish. Jadi bisa bayangkan, kita hanya mengerjakan untuk jembatan kurang lebih hanya 1 bulan lebih.
1: Saat ini proses pengerjaan terus dipacu dengan material besi, semen, dan batu yang sudah lengkap di lokasi. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh para petani, menekan biaya operasional pengangkutan hingga akhirnya mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sibulue.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai mengimbau masyarakat tidak ragu menerima petugas dan memberikan data yang benar dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data sesuai kondisi sebenarnya. Ajakan tersebut disampaikan usai mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai di kediamannya pada Kamis 25 Juni 2026. Andi Jefrianto menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan penarikan pajak maupun pungutan lainnya. Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam mengukur pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
6: Saya sekali lagi menyampaikan kepada seluruh masyarakat, jangan ragu memberikan keterangan sesuai dengan apa adanya. Dibuka saja dengan petugas sensus kita, karena ini tidak ada hubungan dengan pajak. Ini semata-mata untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai. Dan saya sangat berharap seluruh masyarakat membuka pintu untuk melayani petugas sensus kita yang mendatang.
5: Sekda Sinjai juga meminta petugas sensus terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026 agar semakin banyak warga yang bersedia memberikan data secara akurat demi mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Puluhan dapur makan bergizi gratis diberhentikan sementara selama proses masa libur sekolah berlangsung. Laporan Suryani Arifin.
1: Sebanyak 36 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bone untuk sementara waktu menghentikan aktivitasnya. Penghentian ini dilakukan menyusul masa libur semester sekolah yang tengah berlangsung. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Bone, Andi Muhammad Akbar menjelaskan, jeda operasional ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 pekan, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kebijakan ini murni menyesuaikan kalender pendidikan nasional karena mayoritas penerima manfaat adalah para peserta didik.
4: Ada ini Bu, ada 36 operasional dan 36 Bu, ini ada berhenti sementara mengikuti libur semester. Berarti libur semester itu dari tanggal 22 sampai 13 Juli. 13 itu sudah masuk nih, wah di Poten Bu.
1: Meski distribusi makanan dihentikan sementara, pihak BGN Bone memastikan tetap melakukan pemantauan kesiapan dapur, sekaligus mempersiapkan sejumlah dapur baru untuk perluasan program ke depan.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kembali di 91 FM RRI Bone dan pendengar, informasi yang akan kami sampaikan dari rri.co.id. Laswis Bone dan IAIN Bone perkuat pemberdayaan masyarakat lintas kabupaten. Laswis Bone bersama akademisi IAIN Bone memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian lintas kabupaten di Bone dan Sopeng. Pada Jumat 26 Juni 2026, program tersebut diwujudkan dengan penyaluran bantuan sosial dukungan pendidikan serta penguatan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah ZIS agar manfaatnya semakin luas dan tepat sasaran. Kegiatan dipimpin Koordinator Program Laswis Bone, Ricky Rinaldi SHMH bersama Akademisi IAIN Bone, Dr. Maskawati SHMH dengan titik awal di Dusun Paijo, Desa Timusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Di lokasi tersebut, tim menyalurkan 15 paket sembako, 17 mushaf Al-Quran, 10 buku Iqra, dan 4 tas sekolah kepada masyarakat prasejahtera. Selain memberikan bantuan, tim juga mengajak masyarakat memperkuat semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan pendidikan keagamaan sebagai fondasi membangun kesejahteraan bersama. Kehadiran program ini mendapat sambutan hangat dari warga setempat. Usai dari Bone, rombongan melanjutkan kegiatan ke Kabupaten Sopeng untuk memenuhi undangan SDIT Al-Multazam. Bersama Laswis Sopeng, mereka kembali menyalurkan bantuan berupa 20 mushaf Al-Quran untuk masjid dan 5 paket sembako kepada warga kurang mampu. Kepala SDIT Multazam Sopeng mengapresiasi kolaborasi tersebut. Menurutnya, kehadiran Laswis dan akademisi memberikan motivasi besar bagi guru dan siswa untuk terus semangat belajar serta memperkuat nilai keislaman. Dr. Maskawati menegaskan sinergi akademisi dan lembaga zakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan program berkelanjutan. Pengabdian ini bentuk integrasi antara ilmu, pengetahuan, dan aksi sosial. Sinergi akademisi dan lembaga zakat sangat penting untuk memastikan program berjalan berbasis data, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Polrestabes Makassar laksanakan gerakan Indonesia Asri di Masjid 99 Kubah. Polrestabes Makassar menggelar kerja bakti atau korve sebagai bagian dari gerakan Indonesia Asri di lingkungan Masjid 99 Kubah, kawasan Center Point of Indonesia CPI, Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar Jumat kemarin. Kerja bakti tersebut dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana SHSIK MSI, didampingi Kabak Ops Polrestabes Makassar AKBP Hari F. Aritonang SHSIK MH, serta diikuti para kasat, kabak, kasih, dan kapolsek jajaran Polrestabes Makassar. Kerja bakti Polrestabes Makassar memfokuskan pada pembersihan area pelataran Masjid 99 Kubah sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan tempat ibadah sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan asri bagi masyarakat. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan asri yang dilaksanakan Polrestabes Makassar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Kapolrestabes menambahkan, setelah melaksanakan penanaman pohon di kawasan CPI, personel Polrestabes Makassar bersama masyarakat melanjutkan dengan membersihkan area Masjid 99 Kubah. Masjid tersebut menjadi ikon wisata religi utama yang berada di kawasan pesisir Tanjung Bunga, menawarkan pengalaman beribadah yang unik dengan pesona visual kubah warna-warni dan pemandangan laut yang menakjubkan. Daya tarik utama destinasi Masjid Kubah tersebut menjadi perhatian bersama untuk terpelihara kebersihannya dan keasrian wilayahnya.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita lanjutkan sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan informasinya terkait Kemenpar. Kami ulang, Kemenpar targetkan 1,18 miliar perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang 2026. Kementerian Pariwisata menargetkan wisatawan Nusantara Wisnus mencapai 1,18 miliar perjalanan sepanjang tahun 2026 ini. Capaian target perjalanan ini melalui berbagai aktivitas. Kami ulang, aktivasi promosi termasuk kampanye liburan cara baru tagar di Indonesia aja. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah khususnya untuk terus mendorong pergerakan wisatawan dalam negeri dan meningkatkan dampak ekonomi di berbagai daerah. Hingga periode Januari hingga April 2026, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 417,06 juta perjalanan. Jumlah tersebut meningkat 1,48% dibandingkan periode

periode tahun lalu. Seberapa efektif kampanye tagar di Indonesia aja, Kementerian Pariwisata menetapkan sejumlah indikator, mulai dari potensi wisatawan yang bergerak hingga nilai transaksi ekonomi yang tercipta selama periode berlangsung. Kementerian Pariwisata juga mengukur jangkauan publikasi dan pengenalan kampanye kepada masyarakat, tujuannya untuk melihat efektivitas pesan yang disampaikan. Sementara juru bicara Kementerian Pariwisata Imam Priyono mengatakan keberhasilan kampanye juga diukur dari kualitas pengalaman wisatawan selama berlibur. Kemenpar telah melakukan kunjungan ke 139 titik destinasi wisata. Tujuan kunjungan untuk memastikan aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan CHSE berjalan baik. Kemenpar juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk modul CHSE dan panduan kebencanaan. Panduan tersebut dapat digunakan pengelola destinasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan. Kementerian Pariwisata tegaskan bebas visa perkuat daya saing pariwisata. Kebijakan bebas visa kunjungan BVK menjadi instrumen strategis memperkuat daya saing pariwisata nasional. Menurut Kementerian Pariwisata, kebijakan itu penting menghadapi persaingan global yang semakin ketat. BVK bukan sekedar kebijakan membebaskan visa, melainkan juga menjadi sarana meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan perjalanan wisatawan. Kemudahan dinilai mempengaruhi keputusan wisatawan memilih destinasi, sementara negara-negara pesaing juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan. Indonesia sejatinya memiliki pengalaman dalam menerapkan kebijakan BVK secara luas. Pada 2016, Indonesia pernah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan kepada 169 negara. Kajian World Travel and Tourism Council WTTC bersama Oxford Economics menunjukkan kebijakan tersebut menjadi salah satu studi kasus yang berhasil dengan kontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24% serta mendukung terciptanya 400 ribu lapangan kerja seperti tercantum dalam siaran pers Kemenpar dikutip Rabu 24 Juni 2026. Kajian WTTC juga menunjukkan kebijakan bebas visa berdampak lebih besar dibandingkan sejumlah bentuk fasilitas visa lainnya. Peningkatan kedatangan wisatawan dan dari kebijakan visa free mencapai 16,6% per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebijakan new visa types. Kementerian Pariwisata memahami kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat. Ada aspek kehati-hatian, keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional yang harus dijaga.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

91 FM RRI Bone pendengar. Kita lanjutkan sesi kedua Bone menyapa pagi. Dan kali ini kami akan sampaikan informasi bertajuk

Legislator ungkap ribuan BUMD dalam kondisi tidak sehat. Sebanyak 2.000 lebih badan usaha milik daerah BUMD di Indonesia dalam kondisi tidak sehat. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf. Menurutnya, lebih dari 2.000 BUMD hanya sebagian kecil yang benar-benar berada dalam kondisi sehat dan mampu memberikan kontribusi optimal kepada daerah. Menurut Dede, rendahnya kinerja sebagian besar BUMD tidak terlepas dari persoalan tata kelola perusahaan yang belum profesional. Karena itu, pembenahan manajemen menjadi salah satu fokus utama Komisi 2 DPR RI dalam penyusunan Undang-Undang BUMD yang menyinggung sistem pengisian jabatan direksi dan manajemen BUMD yang harus mengedepankan kompetensi dan profesionalisme bukan berdasarkan pertimbangan non-profesional. Selain reformasi manajemen, DPR juga mendorong penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD. Pasalnya, selama ini pengawasan terhadap perusahaan daerah masih belum optimal, sehingga banyak persoalan tidak tertangani secara tepat. Kedepan, ia mengingatkan